0: manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, alami mau baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warga, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan dalam program Koperasi Merah Putih, Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdes akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3 untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2020. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak terbaik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Menurut Bandar Kulit pun,
1: sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah perisam. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Pik Orian siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
5: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, sudah minta tadi dari undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman kalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada
7: sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
8: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
9: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik. Korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan. Ikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari

0: depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, mendengar, selamat pagi. Kita masih menantikan untuk dapat mengikuti kabar Aceh bersama dengan rekan-rekan Sukorwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: bos.
1: Ya, benar saatnya kita ikuti kabar Aceh.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan juga teman-teman Sekorwil 17 Aceh. Seperti biasa setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 kita ada kabar Aceh ya. Informasi dari Korwil 17 ada Banda Aceh, Melabuh, ada Loksmawe, Takengon, Sabang serta Singkil. Tapi Singkil ini belum bergabung ya. Baik, untuk pertama sekali kita akan dengarkan dulu informasi cuaca edisi kali ini. Kita sudah tersambung oleh BMKG Banda Aceh, Belang Bintang ya. Assalamualaikum Bang Angga Dirta.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
2: Iya. Nah, bagaimana Bang?
4: Perkiraan cuaca untuk pagi ini?
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca. Khususnya hari ini hari Jumat 28 Agustus 2026. Secara umum BMKG hari ini kami mencatat masih cukup kering untuk wilayah Aceh sehingga pada pagi hari kami pergerakan secara umum masih dalam posisi cerah berawan. Kemudian minggu siang hari juga kami pantau sama, belum terdapat potensi hujan, secara umum untuk wilayah Aceh masih dalam kondisi cerah. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Utara, sebagian kecil wilayah Gayo Luas. Sementara untuk wilayah lainnya itu kami pantau masih dalam kondisi cerah berawan. Sementara pada malam hari juga kami perkirakan ini secara umum cerah berawan dan belum terdapat potensi hujan. Artinya memang hari ini karena kita memang saat ini sedang memasuki puncak musim kemarau, secara umum mulai dari pagi hari hingga malam hari wilayah Aceh itu cenderung cukup kering dan cukup panas. Potensi hujan ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh. Untuk angin sendiri hari ini dominan berasal dari selatan hingga ke barat, dirasakan masih cukup nyaman berkisar antara 5 sampai 15 km per jam. Artinya masih dalam kondisi normal. Namun perlu kami informasikan adanya potensi angin kencang khususnya untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya, wilayah Banda Aceh, Aceh Jaya, dan wilayah Pidi. Sementara wilayah lainnya itu kami pantau masih dalam kondisi angin yang cukup kondusif. Karena angin ini berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya tinggi gelombang laut untuk wilayah Aceh. Penyeberangan Banda Aceh Sabang hari ini kami pantau cukup baik, gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25 yakni dalam kategori sedang, di mana kategori ini juga cukup aman untuk akses pelayaran. Sementara lintas barat itu kami pantau juga baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang ataupun Labuan Haji Sinabang juga sama, yaitu kategorinya tenang hingga sedang 0,5 sampai 1,25 dan masih cukup aman untuk akses pelayaran. Sementara dapat kami laporkan karena memang saat ini kita sedang dalam puncak musim kemarau untuk kemarin sendiri. Itu kami BMKG mencatat wilayah Aceh ini terdapat peningkatan hotspot yang cukup signifikan. Untuk kemarin sendiri itu kami mencatat terdapat 27 titik hotspot ataupun titik panas, konsentrasinya cukup merata di wilayah Aceh. Dan hari ini juga kami pantau masih sama, namun potensinya cenderung lebih menguat dibandingkan kemarin. Artinya potensi hotspot hari ini cukup meningkat. Begitu Pak.
2: Ya baik.
4: Ya baik.
2: Ada himbauan apa bang
4: untuk hari ini karena memang berada di puncak kemarau ini bang.
3: Benar. Untuk hujan sendiri ini kami belum fokus mengeluarkan himbauan karena memang potensi hujan ini masih cukup minim. Namun fokus kami saat ini perlu kami informasikan kepada masyarakat khususnya untuk wilayah tengah. Ini kami himbau untuk menghindari membuka lahan dengan cara dibakar karena kebiasaan atau aktivitas secara tradisional membuka lahan dengan cara dibakar ini masih ada. Kami informasikan untuk dihindari karena dapat meningkatkan terjadinya perluasan kebakaran hutan ataupun potensi timbulnya hotspot. Kemudian juga kepada masyarakat kami himbau untuk tidak membakar sampah dengan di tempat terbuka karena biasanya kebiasaan-kebiasaan kecil namun tidak dalam kontrol ataupun dalam pengawasan ini dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran. Kemudian juga untuk bapak-bapak khususnya, ini kami himbau untuk lebih waspada dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena dengan kondisi dry intrusion saat ini yang cukup kering, wilayah Aceh dengan kondisi zona merah karhutla untuk wilayah pesisir utara dan juga wilayah Nagan Raya, ini sangat rentan terhadap adanya potensi percikan api, sehingga puntung rokok dapat juga berbahaya. Begitu, Kak.
2: Baik, terima kasih Bang Angga
3: atas informasinya
4: di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali,
3: Bang.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik. Baik. Ya, baik. Dan pemirsa di manapun Anda berada, demikian tadi informasi dari BMKG Blambintang Aceh Besar ya, tentang cuaca kita untuk hari ini memang agak-agak panas nih ya. Baik, kita akan dengarkan informasi-informasi dari Korwil 17. Kali ini saya awali dari Melaboh deh ya, Bang. Assalamualaikum Bang Karno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, bisa dengar suara? Sehat, bisa Bang, bisa. Cakep ya, banget ya. Sehat ya Bang ya?
0: Sehat alhamdulillah nih.
2: Panas juga Bang di sana Bang? Cerah, cerah.
0: Di Melaboh nih panas terus ya. Ada beberapa satu hari kemarin itu hujan dari dini hari sampai pagi gitu. Tapi siangnya mulai panas dan hari ini kemungkinan panas juga seperti itu. Kayaknya.
2: Memang tadi katanya puncaknya kemarau kita ya Bang ya. Baik, bagi informasi apa Bang yang bisa dibagikan silakan Bang.
0: Baik, terima kasih Kak Yana, teman-teman Sekorwil 17 di Banda Aceh ada Bang Dimas, di Takengon ada Bang Fazri. Kita masih tunggu teman-teman dari Singkil yang benar-benar bisa tersambung. Kemudian dari Loksmoy ada Nanda di sana. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan teman-teman Sekorwil 17 dan juga pemirsa di Melaboh. Kami hadirkan informasi Bupati Aceh Barat minta perusahaan jaga lingkungan dan desa sekitar aktivitas. Dalam rapat bersama pimpinan perusahaan di Aula Teku Umar Sekdakap Aceh Barat kemarin pada hari Kamis, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM meminta seluruh perusahaan swasta dan BUMN di daerah setempat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan desa di sekitar yang dilalui begitu ya. Jadi permintaan tersebut disampaikan untuk memastikan aktivitas perusahaan tetap menjaga lingkungan dan tidak mengganggu sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat sekaligus juga bisa memberikan perhatian juga dari kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Tarmizi mengingatkan bahwa perusahaan agar aktivitas operasional tidak mengganggu lahan pertanian dan sumber air bersih masyarakat. Jadi kedua sumber daya tersebut dinilai ini menjadi sangat penting ya dari mata pencarian dan pendapatan masyarakat di sekitar perusahaan. Selain menjaga lingkungan, Tarmizi juga meminta perusahaan melakukan reboisasi dan penghijauan untuk menghadapi perubahan kondisi iklim gitu. Jadi menurutnya peningkatan suhu dan ancaman El Nino ini perlu diantisipasi bersama melalui upaya menjaga tutupan vegetasi. Jadi perusahaan diminta untuk melakukan reklamasi terhadap lokasi bekas kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting mengingat munculnya berbagai persoalan kesehatan lingkungan, termasuk juga peningkatan kasus malaria begitu. Ditegaskan juga oleh pemerintah di mana tidak ingin hubungan perusahaan dengan masyarakat hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi semata begitu. Jadi perusahaan diharapkan bisa ikut mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar. Menurut Bupati, pemerintah daerah akan terus mengingatkan perusahaan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen tersebut, dan ia juga menyebutkan bahwa respon perusahaan dalam pertemuan tersebut cukup baik dan diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam pertemuan bersama jajaran direksi. Untuk dialog pagi hari ini di Melaboh Menyapa, Kak Yana dan teman-teman Sekorwil 17, kita akan mengangkat tema soal membawa barang pada mobil bak terbuka tanpa menggunakan terpal, ini bisa dikenakan sanksi pelanggaran. Nanti kita akan hadirkan narasumber PLT Kasih Angkutan Dishub Kabupaten Aceh Barat yaitu Jaisal Nova SH. Kita nanti juga akan buka kesempatan pendengar untuk bisa ikut serta partisipasi. Melaboh Menyapa juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melaboh. Demikian informasi dari Melaboh, Kak Yana.
2: Baik, terima kasih Bang Karno informasinya dari Melaboh. Kita ke Loksmawe deh, ada Kak Nanda. Ketemu lagi Kak Nanda ya.
5: Iya, jumpa lagi Kak Yana ya kita
2: jumpa
5: ya.
2: Jumpa lagi kita ya. Kita masih setia dengan Depart 1 ya.
5: Iya, dan kayaknya kita gak janjian padahal, tapi ini ping-ping kayaknya yang cewek-cewek.
2: Bener ya, cocok sekali ya. Jumat berkah ini Kak Nanda. Sehat kan?
5: Sehat, alhamdulillah. Kak Yana juga sehat.
2: Alhamdulillah sehat Kak, sehat. Kalau di Loksmawe juga panas Kak?
5: Ya, Loksmawe sangat menyengat, apalagi Loksmawe kan pesisir ya, jadi ya, sangat terasa sekali panasnya.
2: Oke, baik.
5: Dan hari ini juga cerah berawan ini.
2: Ya, sama Kak, sama ini. Baik, Kak, informasi apa yang ingin disampaikan silakan Kak?
5: Baik, dari Lok Semawe, satu informasi untuk kabar Aceh pagi ini mengenai dua kandidat perempuan yang mewarnai Pilkades di Lok Semawe. Sebanyak 146 calon geci dari 47 gampong di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lok Semawe mendeklarasikan komitmen untuk melaksanakan pemilihan geci langsung atau pilciksung secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Dari total 146 calon tersebut, terdapat dua kandidat kepala desa yang merupakan perempuan. Dan pihak panitia mengatakan sudah melaksanakan deklarasi damai untuk Pilciksung dan berharap seluruh calon bersaing secara objektif, menghindari segala bentuk kecurangan, dan tidak melakukan politik uang atau money politik, serta tidak menggunakan black campaign atau kampanye hitam. Dan ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah dari Kota Lok Semawe, A. Haris, kepada media. Dirinya menilai kehadiran dua kandidat perempuan turut memberi warna tersendiri dalam konsentrasi pemilihan pimpinan gampung di daerah setempat. Dan A. Haris juga mengatakan deklarasi damai untuk para calon geci telah dilaksanakan dan menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilciksung berlangsung aman, tertib, dan tanpa konflik. Selain itu, dirinya juga meminta seluruh calon geci untuk memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat dan mendorong warga menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS. Menurutnya, pelaksanaan Pilciksung bukan hanya menjadi tanggung jawab para calon, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat termasuk panitia pemilihan geci atau P2K. Dan dirinya mengatakan berpesan kepada para calon geci dan pelaksana P2K agar selalu mengedepankan proses yang baik, jujur, adil, dan mengutamakan ketentraman. Kata A. Haris lagi, pemerintah Kota Lok Semawe telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah potensi gangguan keamanan selama pelaksanaan Pilciksung. Koordinasi dilakukan bersama para camat dan Ramil Kapolsek, pejabat PJ Geci, serta Linmas di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemetaan dan juga mengantisipasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Dan untuk beberapa hal negatif seperti serangan fajar yang selama ini sering kali terjadi, menurutnya belum ditemukan informasi karena sudah berkomitmen para calon geci untuk tidak berbuat curang termasuk juga dengan tim ses yang terlibat. Itu satu informasi Kak Yana untuk kabar Aceh pagi hari ini dari Kota Lok Semawe mengenai Pilciksung atau pemilihan gecik secara langsung yang akan berlangsung nanti di Kota Lok Semawe. Kembali ke Kak Yana.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Nanda. Semoga masih ada lagi ya gecik-gecik dari cewek
5: perempuan gitu. Ya. Masrikan, iya, ya. Kita berharap seperti itu ya supaya ada kesetaraan gender ya Kak Yana ya.
2: Oke, benar sekali Kak. Informasi untuk dialog pagi ini Lok Semawe ada Kak?
5: Ada, nanti kita akan membahas mengenai riba di era modern ya, karena kerap kali sekarang seperti pay later dan lain-lain ini kan banyak sekali transaksinya, dan nanti kita akan membahas bersama Ustadz-Ustadz di Kota Lok Semawe, ada dua orang narasumber nanti.
2: Oke, ya. Terima kasih Kak Nana dari Lok Semawe. Kita ke...
5: Ya baik, sama-sama.
2: Iya, kita ke Bang Dimas deh ya, Bang Dimas dari Banda Aceh. Gimana Bang, di Banda Aceh panas juga kan?
6: Waduh, panas sekali, panas pol ya. Kemarin di media sosial juga saya ada baca bahwasanya justru Aceh Besar ini menjadi daerah yang paling panas suhunya ya. Kemarin ya. Hari ini saya enggak tahu nih, kayaknya sih bakal sama juga sih kalau lihat mataharinya, luar biasa panas.
2: Oke. Semoga hati kita enggak panas gitu ya. Informasi apa yang mau disampaikan?
6: Semoga hati-hatinya enggak ada yang panas gitu ya. Oke, informasi dari Banda Aceh terkait Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengajak semua pihak untuk memperkuat persatuan, kedamaian, serta menjaga suasana Aceh tetap aman dan kondusif. Dan menurutnya kondisi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang baik di Aceh. Dan hal itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRA terkait jawaban pemerintah Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2025. Fadlullah juga meminta masyarakat bersabar dalam menyikapi sejumlah persoalan yang masih dalam proses, termasuk terkait bendera Aceh. Ia mengajak semua pihak mengedepankan komunikasi dan semangat perdamaian. Selain itu, pemerintah Aceh juga mengajak legislatif bersama-sama mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar tepat sasaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir juga perlu terus ditingkatkan. Dan ia juga mengajak DPRA mengawal agenda strategis Aceh termasuk revisi UUPA dan keberlanjutan dana otonomi khusus dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Mungkin begitu saja kayaknya informasi dari Banda Aceh. Kalau untuk dialog ya saya belum terima flyernya, juga belum ada informasinya.
2: Terima kasih Bang Dimas.
6: Siap.
2: Kita ke Pinky kedua, ada Kak Nur Hayati di Singkil. Pagi Kak Nur, sehatkah?
7: Pagi juga Kak Yana, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Kak Yana pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat juga Kak, kita.
7: Iya, sepertinya
2: bareng kita makan ada di Pinky-Pinky ya.
7: Iya, baik.
2: Maunya cowok juga Pinky ya.
7: Iya.
2: Oke, Kak. Informasi apa Kak yang ingin disampaikan? Atau cuaca di sana panas juga Kak? Kemarin dengarnya hari ini panas. Hujan.
7: Mungkin beberapa untuk kecamatan ya itu diguyur hujan, tapi ada juga yang beberapa daerah itu hanya mendung saja, tapi tidak jadi hujan gitu Kak Yana.
2: Mendung tak berarti hujan ya?
7: Iya betul banget.
2: Oke, silakan ke informasinya.
7: Dan satu informasi pagi ini ya dari Kota Sebelum Salam terkait tentang maraknya pencurian lembu ya dengan modus sembelih di tempat yang tentunya meresahkan Kota Sebelum Salam. Dan informasinya untuk Anda bahwasanya praktik pencurian hewan ternak dengan modus operandi yang tergolong nekat ini ya makin sangat meresahkan masyarakat di Kota Sebelum Salam. Dan pelaku melancarkan aksinya dengan menyembelih ternak langsung di lokasi sebelum membawa kabur dagingnya. Untuk Kapolsek sendiri, Kapolsek Penanggalan itu Supriyadi Effendi mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan intensif ya terhadap dua kasus pencurian lembu yang dilaporkan warga dalam dua pekan terakhir, yaitu kejadian pertama menimpa Rido pada 17 Agustus 2026 di Desa Kuta Tengah, disusul insiden kedua yang dialami Adi di Desa Dasan Raja pada Selasa malam lalu. Kemudian polisi menduga aksi ini dieksekusi oleh lebih dari satu orang. Selain itu, Kapolsek menegaskan personilnya telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP ya, serta mengumpulkan barang bukti guna melacak keberadaan para pelaku. Sementara itu, Adi mengungkapkan bahwa pelaku sempat menyasar dua ekor lembu yang terikat di kandang belakang rumahnya, meski satu ekor berhasil terlepas dan melarikan diri. Itu saja Kak Yana, satu informasi pagi ini dari Aceh Singkil.
2: Ya, terima kasih Kak Nur Hayati dari Aceh Singkil. Kita ke Takengon. Bang Fajri, selamat pagi. Yes. Sehatkah Bang?
8: Selamat pagi Kak Yana, dengar suara kita ya.
2: Sehatkah?
8: Sehat, alhamdulillah Kak.
2: Alhamdulillah, mau pakai Pinky juga kayak kami nih.
8: Gak usah lah dulu Bang ya. Ada okay. Bang Karno atau Bang Dimas yang wakili.
2: Oke Bang. Bang, cuaca di Takengon masih dingin kah atau gimana?
8: Wah,
2: Bang?
8: Pagi ini panas sekali nih Kak. Cerah sekali.
2: Oh, panas ya. Oh, cerah. Utama ya. Baik, Bang, informasi apa okay. Bang yang ingin disampaikan silakan.
8: Baik, terima kasih Kak Yana dari Takengon. Kami sampaikan satu informasi. Ya, berkaitan dengan pelarian terpidana korupsi dana pengembangan tanaman tembakau di Benar Meriah berakhir, tim tangkap buronan atau tabur Kejati Aceh mengamankan Usman bin Nain, 65 tahun, di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Usman merupakan pensiunan PNS asal Batin Wehpongas, Kecamatan Bukit. Ia masuk daftar pencarian orang atau DPO Kejari Benar Meriah setelah tidak memenuhi panggilan untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan. Usman diamankan pada Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah tim memperoleh informasi keberadaannya. Saat itu ia diketahui hendak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menunaikan ibadah umroh. Usman merupakan terpidana kasus korupsi pengembangan tanaman tembakau rakyat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Benar Meriah tahun anggaran 2013. Saat itu dirinya bertugas sebagai PPTK dan perbuatannya bersama pihak lain menyebabkan kerugian negara mencapai 443 juta berdasarkan audit dari BPKP Perwakilan Aceh. Demikian satu informasi Kak Ayana dari Takengon.
2: Baik, terima kasih Bang Fajri. Kalau dialog di sana sudah ada Bang?
8: Ya, sejauh ini belum dapat informasi nih Kak.
2: Baik, baik Bang, terima kasih informasi dari Takengon. Terakhir informasi dari Sabang, itu pengembangan padi gogo di kota Sabang ini kembali dilanjutkan pada tahun 2026 ini. Jurung Cot Mancang, Gampung Cot Bau itu adalah menjadi lokasi awal penanaman padi gogo untuk mengoptimalkan lahan sekaligus mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Nah, penanaman padi gogo ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam di kebun milik warga Maidi dengan luas sekitar 5.000 meter persegi, dan kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu serta sejumlah pejabat dan juga lingkungan pemerintah di Kota Sabang. Wali Kota Sabang mengatakan padi gogo ini menjadi salah satu komoditas yang relevan dikembangkan di Sabang karena memang daerah tersebut memiliki keterbatasan lahan persawahan. Nah, kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan lahan kosong yang tersedia bagi kegiatan para petani. Dan Wali Kota juga menegaskan pemerintah Kota Sabang ini akan terus mendorong pemanfaatan lahan yang belum produktif agar dapat dikelola masyarakat untuk kegiatan pertanian, dan upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Demikian informasi dari Kota Sabang. Terima kasih teman-teman semuanya untuk kabar Aceh pagi ini. Ada Bang Dimas dari Banda Aceh, Bang Karno dari Melabo, Bang Fajr dari Takengon, ada Kak Nur Hayati dari Singkil, Kak Nanda dari Semawe, dan saya sendiri dari Sabang. Kita ketemu lagi di kabar Aceh di minggu depan ya, insya Allah ya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Salam buat teman-teman di korwilnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pelarian terpidana korupsi dana pengembangan tanaman tembakau di Benua Meriah berakhir. Tim tangkap buronan atau tabur Kejati Aceh mengamankan Usman bin Nain, 65 tahun, di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Usman merupakan pensiunan PNS asal Batin Wihpongas. Ia masuk DPO Kejari Benua Meriah setelah tidak memenuhi panggilan untuk menjalani hukuman. Ya, Usman merupakan terpidana kasus pengembangan tanaman tembakau rakyat. Kerugiannya mencapai 443 juta rupiah. Sekian lintas informasi, selamat pagi.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: AI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren Ih. Banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.
3: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon. Kami sampaikan satu informasi dari laman kbrn.rri.co.id berkaitan dengan ya pendengar dari laman KBRN diberitakan bahwa tindak lanjut arahan Mentan Amran berdikari siapkan 30 ribu ton SBM ya untuk peternak. Pendengar dari laman KBRN diberitakan bahwa PT Berdikari menyiapkan 30 ribu ton soybean meal atau SBM atau bungkil kedelai untuk peternak rakyat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman. Direktur Operasional PT Berdikari Agung Aulia mengatakan sebanyak 5.000 ton SBM telah mulai diakses. Akses tersebut dilakukan melalui koperasi produsen usaha lembaga pemberdayaan ekonomi rakyat. SBM tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan peternak rakyat anggota binaan. Sementara sejumlah koperasi peternak lain telah mengajukan kebutuhan SBM kepada Berdikari. Informasi lengkap mengenai hal tersebut dapat langsung dilihat di laman KBRN pendengar rri.co.id.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: KPI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeah, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI for Yay Info.

nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk

0: membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.
1: Ya, benar Pro 1 RRI Takengon masih dengarkan pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus hadir menemani kebersamaan kita pagi ini. Dan tadi sudah kami selingi dengan informasi berkaitan dengan program dari pemerintah untuk menyiapkan 30 ribu ton SBM untuk bahan baku bagi peternak rakyat. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Rangkaian pilihan lagu pop Indonesia terus hadir menemani ruang dengar Anda.

tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

0: SBI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.
1: Ya, mendengar RRI Takion, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini nanti pukul 9 kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takion.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar kami sampaikan cek fakta ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk cek fakta kita pada pagi ini ya, berkaitan dengan beredar sebuah video di media sosial yang diklaim menampilkan kericuhan dalam aksi demonstrasi pada Kamis 27 Agustus. Narasi tersebut dalam unggahan menyebutkan bahwa mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI terlibat aksi dorong dengan aparat. Namun, setelah ditelusuri, video tersebut keliru dan perlu diluruskan. Video itu merupakan aksi demonstran UI pada Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tahyon, saat lagi kita akan ikuti program Halo RRI seperti biasa. Nanti Anda silakan yang ingin menyampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan publik atau juga infrastruktur yang ada di Kabupaten Aceh Tengah atau juga kegiatan yang menurut Anda sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, silakan di 0821-6585-4676.
1: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: untuk RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk pagi ini di program Halo RRI, seperti yang sudah di atau sudah kita dengarkan bersama, Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, silakan di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Halo RRI sebagai wadah keluhan publik yang kami terima dan nanti kita akan sampaikan ke pihak terkait. Pendengar, ya Halo RRI sendiri sebagai jembatan ya antara pemerintah dan juga masyarakat ketika mendapati ada keluhan pelayanan publik, fasilitas umum. Pendengar RRI Takingon, jika ada yang ingin Anda sampaikan, keluhan, persoalan, atau aspirasi yang selama ini ingin Anda sampaikan, jangan dipendam sendiri, sampaikan di Halo RRI Pro 1 RRI Takengon. Cerita tentang pelayanan publik, fasilitas umum, lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun persoalan lain yang terjadi di sekitar kita. Kami hadir untuk mendengarkan suara Anda, mengangkat persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Jadi jangan ragu untuk berpartisipasi, sampaikan keluhan Anda, ceritakan persoalan Anda, dan jika berkenan akan kami sampaikan identitas, jika tidak berkenan identitas Anda akan aman, tidak akan kami sampaikan. Pendengar, untuk permasalahan berkaitan dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi, pelayanan publik, kemudian infrastruktur, nanti juga akan kami jembatani dengan pihak terkait untuk mendapatkan jawaban atau juga untuk mendapatkan jawaban atas yang Anda keluhan, yang Anda keluhkan. Sekali lagi di 0821 pendengar 6585-4676. Untuk Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan sungkan untuk menyampaikan keluhannya pendengar di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Kita akan lanjutkan untuk segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih di program Halo RRI edisi Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar, kami bacakan ya beberapa pesan singkat atau juga keluhan yang kami terima pagi ini. Di antaranya berkaitan dengan balap liar sepeda drag yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun sudah ada patroli, tapi terkesan saat patroli sepi, namun masih berlangsung di antara pukul 2 hingga menjelang subuh. Sangat mengkhawatirkan dan mengganggu jam istirahat warga di tengah malam itu. Berikutnya, balap liar sepeda drag masih berlangsung, warga resah hingga jelang subuh. Aksi balap liar drag di tengah malam kembali menjadi perhatian warga. Aktivitas yang berlangsung di sejumlah titik tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan, terlebih karena dilakukan pada waktu istirahat masyarakat. Ya, suara deru sepeda dan aktivitas para pembalap tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan para pelaku maupun pengguna jalan lainnya, tetapi juga mengganggu ketenangan warga yang tengah beristirahat. Warga berharap penertiban tidak hanya dilakukan secara situasional, tetapi dapat dilakukan secara rutin pada jam-jam rawan. Pengawasan juga diharapkan diperkuat agar aksi balap liar tidak kembali berlangsung setelah petugas meninggalkan lokasi. Masyarakat mengingatkan jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Karena itu, aktivitas balap liar yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Dan pendengar, kita juga dengarkan langsung keluhan masyarakat berkaitan dengan topik kita pada pagi ini adalah balap liar sepeda drag.
3: Nah, memang keluhan bagaimana caranya atau apa solusinya kita untuk mengatasi lomba drag ini, balapan drag setiap pagi itu hampir itu.
4: Oke.
3: Yang disetat mulai dari Tumpi dan finishnya di Mongal itu. Itu ya, dia operasinya itu sekitar dari jam 2 malam dini hari itu ya. Jadi bukan hanya dia lomba saja. Dia itu di samping dia lomba itu teriak-teriak dan sangat mengganggu sekali bagi seperti Abah ini kalau lagi istirahat ya.
4: Oke. Okay.
3: Karena Abah itu biasanya bangunnya jam 3 kan gitu. Ini jam 2, kadang-kadang setengah 2 dia sudah mulai teriak-teriak sehingga kan otomatis Abah sudah terbangun di jam itu kan gitu.
4: Iya.
3: Yeah. Tapi itulah, kalau sudah ada informasi dari Kapolres mau razia itu cepat sekali bocornya itu. Ada apa ini kan begitu?
4: Oh, benar-benar. Nah, jadi waktu razia malah sepi gitu ya.
3: Setiap operasi mereka mengoperasi itu selalu enggak ada kegiatan di hari itu.
4: Oke. Okay.
3: Kami sebenarnya sudah pernah berusaha ya, masyarakat Pak Tumpi yang diinisiasi dengan ketua pemudanya ya, dibantu dengan warga. Sudah pernah kami tangkap itu. Beberapa bulan yang lalu sampai sekarang buktinya masih ada di kantor desa itu sepeda drugnya itu. Nah, itu mesti kami tahan itu. Okay. Itu tapi kegiatan itu belum juga berhenti.
4: Masih aja ada ya.
3: Masih
4: ya?
3: Aja juga.
4: Padahal
3: dan kalau memang kalau memang dia mau silakan saja itu resiko apa itu yang dia, tapi jangan sampai mengganggu lah. Artinya kalau mau korban dia jangan sampai mengorbankan orang lain kan begitu ya. Jangan di jalan raya maksud kami gitu. Itulah, itulah keluhannya ya. Mohon ya berkali dapat solusi nanti ya kemana.
4: Siap Abah.
3: Oke Mbak Nur, terima kasih.
2: Ya, mendengar itu dia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih di program Halo RRI. Kami sudah coba menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi berkaitan dengan masalah atau juga isu yang disampaikan atau dikeluhkan oleh masyarakat tadi berkaitan dengan balap liar sepeda drag. Kami sudah sedang konfirmasi dengan pihak Humas Polres Aceh Tengah dan juga dari pihak Kasat Lantas Polres Aceh Tengah untuk mendapatkan jawaban atau juga untuk mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait berkaitan dengan keluhan warga tadi. Hingga saat ini kami masih mencoba terus untuk mendapatkan atau juga untuk dapat terhubung bersama dengan pihak Polres Aceh Tengah, baik itu Humas Polres Aceh Tengah maupun juga Kasat Lantas Polres Aceh Tengah. Terima kasih pendengar yang sudah menyampaikan keluhannya. Nanti kita akan teruskan dan juga kita akan sampaikan juga berkaitan dengan apa yang dijawab secara resmi oleh pihak Polres Aceh Tengah maupun juga Humas Polres Aceh Tengah. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, Tangiun masih di program Halo RRI. Ya, ingin menyampaikan berkaitan keluhan lain atau juga ingin menambahkan berkaitan dengan kegiatan balap liar sepeda drag yang ada di Jalan Lintas Nasional Tangiun Biren, tepatnya dari arah Paetumpi menuju ke Mongal. Silakan di 0821 pendengar 6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami tadi sudah mencoba untuk menghubungi pihak Polres Aceh Tengah, dalam hal ini adalah Kasat Lantas Polres Aceh Tengah. Dan pendengar, ya, info terbaru dari Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Rerit Oktaviandi STRK SIK. Selanjutnya kita dengarkan wawancara singkat Ketua Tim Siaran RRI Takengon Satiran bersama Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Rerit Oktaviandi menanggapi keluhan masyarakat terkait balap liar sepeda drag maupun motor knalpot brong. Dan pendengar, berikut kita ikuti untuk rekaman wawancara bersama dengan Kasat Lantas Polres Aceh Tengah.
2: Drag sama knalpot brong, kemudian balap liar ini kan memang membahayakan dan kemudian saat ini menjadi atensi kami. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, sebenarnya sebelum ada pengaduan dari masyarakat yang kemarin masuk ke RRI, itu kami sudah melakukan kegiatan patroli secara intensif. Kemudian untuk masalah penertiban knalpot brong pun sudah, karena untuk balap liar ini, satu ya untuk balap liar ini, bagi kami cara efektif untuk mengurangi atau meminimalisirnya mungkin dengan cara menertibkan knalpot brong. Karena ketika kendaraan-kendaraan ini sudah tidak menggunakan knalpot brong lagi, sudah pakai knalpot standar, otomatis keinginan untuk melakukan balap liar itu akan semakin berkurang. Karena memang sesuai dengan pengaduan masyarakat yang masuk ke RRI kemarin terkait dengan sepeda drag, dan kemudian kami sandingkan dengan balap liar, kegiatan-kegiatannya itu dilakukan pada saat jam-jam ketika kami sudah kembali melaksanakan patroli. Nanti ini jadi catatan kami juga, khusus untuk sepeda drag, nanti akan coba kami petakan tempat-tempatnya, kemudian jam-jamnya, sehingga pada saat kami menurunkan personel ke lapangan, personel Satlantas pada khususnya, itu tepat waktu dan kemudian efektif juga. Intinya dari Satlantas selama 2 bulan kebelakang itu sudah intensif untuk melaksanakan kegiatan penertiban knalpot brong, kemudian untuk pencegahan balap liar dan sepeda drag ini. Untuk informasi, di Satlantas Polres Aceh Tengah selama 2 bulan ini, kami sudah menertibkan lebih kurang 350 kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Saat ini, kami belum melakukan kegiatan penilangan secara masif. Yang dilakukan kemarin itu selama 2 bulan kebelakang, itu kami lakukan penertiban, kemudian melibatkan tokoh masyarakat, khususnya Reje. Kemudian setelah nanti keterlibatan Reje, kami melibatkan juga Polsek. Kemarin tanpa melakukan penilangan, kami mengarahkan orang yang terjaring knalpot brong untuk membuat surat pernyataan yang diketahui Reje dan Polsek. Hal ini dilakukan supaya tanggung jawab ini tidak hanya berlabuh di Satlantas, tapi juga melibatkan tokoh masyarakat yang ada di desa, kemudian Polsek setempat. Intinya untuk informasi, selama 2 bulan kebelakang, kami sudah menjaring sebanyak 350 kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Khusus untuk masalah sepeda drag, ini akan menjadi catatan kami. Ini kami akan melakukan pemetaan wilayah, dan kemudian nanti pemetaan waktu. Sehingga ketika personil yang melakukan patroli turun ke lapangan, itu tepat pada waktu yang memang sering digunakan jam-jam tersebut untuk balap liar dan juga sepeda drag. Kemudian nanti untuk personil yang diturunkan pun akan cukup. Gitu, Bang.
3: Bang, ini ke depan apakah patroli ini akan ditingkatkan khususnya pada jam rawan tadi ya, jam 2 sampai menjelang subuh ini, Bang?
2: Pasti, karena sampai saat ini pun selama 60 hari berjalan ini, kami rutin setiap hari melaksanakan kegiatan patroli, kemudian kegiatan on point di titik-titik yang sudah dipetakan memang banyak untuk knalpot brong, sehingga seperti yang kami sampaikan tadi, sampai 2 bulan ini kami bisa menjaring sebanyak 350 kendaraan dengan knalpot brong. Khusus untuk sepeda drag, kami memang sudah lakukan patroli, karena informasi yang kami peroleh itu kan keseringan sepeda drag ini di arah Paitumpi. Kami memang sudah mengintensifkan patroli ke arah sana, cuman itu tadi, masalah jamnya. Jadi nanti minta tolong kalau masyarakat memang ada kedapatan pas melintas di area yang digunakan untuk sepeda drag atau balap liar, silakan difoto. Atau kalaupun tidak sempat memfoto, nanti mungkin silakan segera berkabar, bisa ke nomor kami atau nanti mungkin ke Instagram Salantas Polres Aceh Tengah. Nanti insya Allah akan kami respon, karena memang ini menjadi atensi. Jadi sesuatu hal yang memang harus ditertibkan bagaimanapun caranya. Dan kemudian sebagai informasi, khusus untuk balap liar, sampai sejauh ini 2 bulan kebelakang, yang beberapa waktu kebelakang sebelum 2 bulan itu memang sering dilakukan, sampai saat ini informasi yang kami terima sudah jauh berkurang. Berarti kami menilai penertiban knalpot brong yang dilakukan ada efeknya dengan berkurangnya kegiatan balap liar yang dilakukan. Intinya ini menjadi atensi kami, Bang. Khusus untuk sepeda drag, karena sudah ada masukan dari masyarakat yang masuk ke RRI, ini nanti akan menjadi catatan khusus bagi kami, sehingga tidak hanya fokus ke balap liar, tapi nanti kami juga intensifkan untuk penertiban dan patroli, sehingga nanti kegiatan-kegiatan sepeda drag ini bisa jauh berkurang, dan malahan harapan kami tidak ada lagi di Aceh Tengah.
3: Oke, Bang, untuk langkah pembinaan dan edukasi mungkin seperti apa, Bang, dari Satlantas Polres Aceh Tengah, Bang?
2: Oke, untuk edukasi dan pembinaan, kami melakukan beberapa langkah. Satu, khusus untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke Satlantas Polres Aceh Tengah yang terjaring untuk knalpot brong, itu sudah kami lakukan pembinaan. Kemudian, cara yang kami lakukan untuk yang 2 bulan berjalan ini, itu kami panggil orang tuanya, berikut dengan surat pernyataan yang mereka buat yang melibatkan Reja dan Polsek. Kemudian langkah berikutnya yang kami lakukan, tidak hanya untuk mereka yang masuk ke terjaring ke Satlantas Polres Aceh Tengah berkaitan dengan knalpot brong, tapi sampai saat ini selama 2 bulan kebelakang kami sudah menyentuh 4 sekolah berkaitan dengan hal ini. Di bulan lalu kami melakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Aceh Tengah dan kemudian di SMK Negeri 1 Aceh Tengah. Kemudian 3 hari yang lalu kami melaksanakan kegiatan di SMA Negeri 8 Takengon yang SMA Unggul, kemudian di SMA Negeri 4 Aceh Tengah. Karena memang berdasarkan catatan kami, data yang kami peroleh dari 350 kendaraan yang terjaring knalpot brong ini, sebagian besarnya hampir 60 hingga 80% itu yang menggunakan adalah siswa-siswa SMA. Begitupun dengan sepeda drag ini, berdasarkan informasi yang sudah kami himpun, yang biasa melakukan kegiatan ini adalah siswa SMP dan siswa SMA. Nanti akan coba kami perluas lagi berkaitan dengan data ini, sehingga kami bisa tepat pada waktunya, tepat pada sasaran tempatnya, kemudian tepat pada sasaran orangnya.
3: Baik. Terkait dengan keselamatan ini, Bang, mungkin bisa digambarkan juga ini supaya mereka juga meminimalisir ataupun menghilangkan kegiatan-kegiatan yang mungkin dianggap negatif gitu ya. Kalau menurut Abang, seberapa besar nih resiko balap liar sepeda maupun kendaraan bermotor untuk masyarakat itu sendiri ataupun untuk mereka pelakunya gitu, Bang?
2: Oke, jadi gini, Bang, untuk balap liar dan kemudian sepeda drag ini sebenarnya dampak ini sangat besar sekali. Karena yang bisa mengalami dan merasakan akibatnya ini, akibat dari kegiatan-kegiatan negatif ini, bukan hanya mereka yang terlibat di situ, tapi parahnya bisa menyasar masyarakat yang sudah tertib, yang hanya kebetulan lewat dan kemudian kebetulan menggunakan jalan tersebut. Untuk akibatnya ini sangat besar sekali ini, Bang, sebenarnya untuk balap liar dan sepeda drag. Ini sangat besar juga. Harapan kami, kegiatan-kegiatan pencegahan ini tidak hanya berlabuh ke Salantas, tapi harapan kami orang tua, kemudian guru di sekolah, kemudian tokoh masyarakat yang ada di lingkungan adik-adik ini yang mungkin terlibat, ada indikasi terlibat untuk balap liar dan sepeda drag, harapan kami mereka juga mengambil andil yang besar. Karena untuk masalah penertiban balap liar dan sepeda drag ini tidak bisa dalam 1 bulan atau 2 bulan itu selesai oleh pihak kepolisian. Besar harapannya, masyarakat yang ada di sana, kemudian tokoh masyarakat, orang tua, guru juga mengambil peran aktif. Harapan kami, dengan kita berperan bersama-sama, ini mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan negatif seperti ini tidak terulang kembali. Karena seperti yang kami sampaikan di awal tadi, Bang, sebelum penyampaian kami ini, untuk sepeda drag dan balap liar ini sangat besar sekali akibatnya. Tidak hanya untuk mereka yang terlibat di kegiatan-kegiatan negatif ini, tapi juga untuk masyarakat yang menggunakan jalan. Begitu, Bang.
3: Baik, terima kasih banyak, Bang, atas konfirmasinya. Semoga masyarakat juga mendapatkan informasi dan bisa membantu sama-samalah kita untuk menertibkan ini, Bang, ya.
2: Siap, terima kasih banyak, Bang. Baik. Semoga ke depan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan negatif seperti ini, Bang.
3: Betul. Kenal informasi
1: dan inspirasi. Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita dapatkan ya konfirmasi langsung dari Kasatlantas Polres Aceh Tengah yang dipandu oleh Katim Siaran RRI Takengon. Dan pendengar, terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang ingin menyampaikan keluhannya. Kami ulangi lagi nomor kontak kami di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Terima kasih sekali lagi kepada pendengar dan instansi terkait dalam hal ini Polres Aceh Tengah yang sudah berpartisipasi di program Halo RRI. Dan sekedar informasi, pendengar, Halo RRI baru saja mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini sebagai salah satu media yang menjembatani antara keluhan masyarakat dan juga pihak terkait untuk mendapatkan langsung jawaban dari apa yang disampaikan atau dikeluhkan oleh masyarakat. Terima kasih, dan kami akhiri untuk program Halo RRI pagi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, Bergerak Pro 1 RRI Takengon pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut mendengar di program hari ini pembinaan event dan prestasi olahraga. Ya, untuk hari ini pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program siaran pembinaan event dan prestasi olahraga atau sekolah ya, dengan topiknya pentingnya event olahraga bagi anak muda. Nanti akan kami ulas berkaitan dengan hal tersebut. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengo. Di topik kita, pentingnya event olahraga bagi anak muda. Pendengar, salah satu kegiatan yang bisa menjadi wadah bagi anak muda untuk bergerak, berkarya, dan bersosialisasi adalah event olahraga. Mulai dari turnamen sepak bola, futsal, voli, bulu tangkis, basket, hingga berbagai kegiatan lari dan olahraga rekreasi. Event seperti ini bukan sekedar pertandingan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan anak muda. Yang pertama, yang paling penting adalah menjaga kesehatan fisik. Aktivitas olahraga membantu anak muda tetap aktif dan menjaga kebugaran tubuh. Di tengah kebiasaan menggunakan gadget dan menghabiskan banyak waktu duduk, event olahraga bisa menjadi momentum untuk kembali bergerak. Jadi, daripada hanya menjadi penonton, kenapa tidak itu ikut menjadi pemain? Kemudian, dalam sebuah pertandingan, tidak selamanya kita menang. Ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Dari sinilah anak muda belajar tentang sportivitas, disiplin, kerja keras, menerima kekalahan, dan menghargai lawan. Kalah dalam pertandingan bukan berarti gagal. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dan bangkit untuk menjadi lebih baik. Kemudian, ya, event olahraga juga menjadi tempat bertemu orang-orang baru, berbeda sekolah, berbeda komunitas, bahkan berbeda daerah. Tetapi bisa bertemu karena satu hal, kecintaan terhadap olahraga. Dari sebuah pertandingan bisa lahir pertemanan, komunitas, bahkan jaringan yang bermanfaat bagi masa depan.

Sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia

1961. Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih di rangkaian program pembinaan event dan prestasi olahraga. Pentingnya event olahraga bagi anak muda. Pendengar, selain untuk menjaga kesehatan fisik, membangun mental dan sportivitas, memperluas pertemanan juga, dengan pentingnya membuat event olahraga adalah menyalurkan bakat dan potensi. Tidak semua anak muda memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Event olahraga dapat menjadi panggung untuk menemukan bakat-bakat baru yang mungkin selama ini belum terlihat. Bisa jadi dari sebuah turnamen lokal lahir atlet yang suatu hari mampu membawa nama daerah ke tingkat nasional bahkan internasional, yang juga dapat mengisi waktu dengan kegiatan positif. Anak muda membutuhkan ruang untuk berkegiatan. Event olahraga dapat menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang dengan aktivitas yang sehat, produktif, dan membangun.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda nih yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Demikian untuk rangkaian program pembinaan event dan prestasi olahraga. Pentingnya event olahraga bagi anak muda tadi mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Dapat menyalurkan bakat, memperluas pertemanan, membangun mental dan sportivitas, serta menjaga kesehatan fisik. Dan pendengar, nanti saat lagi tepat pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3. Tetaplah bersama kami di 93 FM, dengar Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli.

0: Buatan sendiri.
1: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
2: Aku ini takut ketinggian.
1: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
2: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
1: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
2: Iya.
1: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
2: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
1: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
2: Takut
1: pramugarinya cantik-cantik loh.
2: Masa sih? Di situ ada.
1: Iya.
2: Yaudah, yuk.
1: FYI for Yay Info.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Reece James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri.
2: Dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Cheshire tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang L07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di

Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menemukan

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2020.

26 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: beliau kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
1: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
0: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
1: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Wirabdul Ginoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub 3-1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah ini bangga ya, tahun ini ada klub 3-1 yang akan bermain di Stadion Bapak Hul. Adanya Isan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agusan Tabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub 3-1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengaisi ke kancah nasional dan internasional.

0: bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulang Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka akan bergonong-gonong ke Palangkaraya. Mengajar dan mungkin anak kecil yang sudah dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita, silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: FYI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
2: Sepertinya ini nih enak nih.
1: Ah, apa sih
2: mau
1: itu?
2: Mau enggak ini?
1: Coba namanya.
2: Kepiting saus tiram.
1: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
2: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
1: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
2: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
1: Miring.
2: Miring?
1: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
2: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
1: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
3: FYI for Yay Info.
4: Pernah enggak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
1: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
1: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
2: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
1: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
2: Jangan.
1: Kenapa?
2: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Bukan sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin salat jemaah Jumat yang dihormati Allah, sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Ruhamat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12:38 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan salat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa, serta keluar nantinya dengan cara tertib dan teratur. Laporan keuangan Masjid Agung Ruhamat Takengon sampai dengan 28 Agustus 2026. Saldo awal tanggal 20 Agustus Rp70.363.844. Penerimaan sampai dengan tanggal 20 Agustus, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 14 sampai 20 Agustus Rp2.123.000. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 21 Agustus Rp5.249.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 14 sampai 20 Agustus Rp3.715.000. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Ruhamat Takengon dari tanggal 17 sampai 21 Agustus Rp590.000. Jumlah Rp11.677.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 27 Agustus, bidang Imaratul Maknawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000. Bagian pembangunan Rp27.137.000. Bagian pemeliharaan Rp423.000. Bagian umum dan perlengkapan Rp1.975.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Jumlah pengeluaran Rp32.435.000. Sumbangan sedekah infak triple umrah gayu triple amanah afalah Rp300.000. Infak triple umrah Rp600.000. Hamba Allah Rp100.000. Jumlah Rp1.000.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 27 Agustus Rp50.605.844. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhamat Takengon Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima ataitum wa baraka fima abqaitum wa ja'aluhu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat yang pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Zulkifli Budi MA, sebagai imam Tengku Anas Nurdin SPDI, dan sebagai muazin Tengku Khalil Kusyairi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر. أشهد أن

أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyan wa la rasulan ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina al-karim wa man tabi'ah illa yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas usini wa iyyakum ajma'in bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِزُّهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yusarikanihi. Al hadis rawahu Muslim. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin, sidang jamaah Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah jalla jalaluh, karena sudah barang pasti dan tidak ada lagi celah untuk kita ragukan lagi, hanya hamba-hamba Allah yang bertakwalah yang Allah beri perizinan dan Allah persilahkan untuk menikmati kehidupan yang namanya surga. Maka oleh karena itu, hari demi hari harus kita upayakan agar setiap waktu yang kita lalui mestilah berbuah ketakwaan. Meskipun kadar ketakwaan pada saat itu kecil, namun dengan berulang-ulang ketakwaan itu akan terus meningkat. Salawat dan salam kita berdoa selalu kepada Allah agar selalu Allah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang silam Allah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjalankan perintah Allah. Nabi Muhammad melakukan apa yang disyariatkan Allah. Terwujudlah kedamaian. 14 abad yang silam Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyiarkan Islam. Rasulullah mengajarkan dan mengamalkan ajaran Islam. Terwujudlah persatuan. 14 abad yang silam perintah itu sudah Allah perintahkan. Dan kita sekarang semengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogyanya ketika secara totalitas sunnah-sunnah Nabi itu kita amalkan, tidak akan ada lagi permusuhan. Seyogyanya ketika sunnah-sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara totalitas kita laksanakan, tidak akan ada lagi perundungan, tidak akan ada lagi pencurian, tidak akan ada lagi pengkhianatan. Maka hari ini jamaah Jumat yang dirahmati Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat degradasi moral di kalangan remaja-remaja kita, ketika kita melihat berapa banyaknya bermunculan pengkhianatan-pengkhianatan dalam kehidupan kita, ketika kita melihat betapa banyaknya permunculan permusuhan dan perselisihan di antara kita, kita bertanya siapa yang salah, dan sebahagian kita mencari kambing hitam untuk disalahkan. Seyogyanya seharusnya masing-masing kita bertanya, apa yang salah dengan diri kita? Sejauh mana sudah kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, yang konsekuensinya tatkala Rasulullah diutus, dunia ini mengalami kedamaian, kehidupan yang karit menjadi lapang, kehidupan yang zalalah menjadi hidayah. Namun hari ini kita yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari keadaan hidayah, jauh dari keadaan lapang, jauh dari keadaan bersatu, jauh dari keadaan perdamaian. Maka untuk itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah jalla jalaluh, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita kembali mengingatkan, yang dengan ingatan ini kiranya beralih pelan-pelan kita kepada perdamaian, kenyamanan, dan kebersamaan. Khutbah Jumat kita pada kesempatan yang berbahagia ini ialah penanaman karakter Islami berawal dari keluarga. Penanaman karakter Islami berawal dari keluarga. Mesti kita akui, beberapa waktu belakangan ini kita diberi suguhan pemandangan dengan pandangan-pandangan yang menjatuhkan derajat martabat masyarakat kita. Perkelahian di kalangan pelajar jadi tontonan gratis untuk kita. Baru-baru ini menggambarkan bagaimana kualitas karakter generasi muda kita, yang ini akan mencerminkan demikianlah nanti masa yang akan datang, yang akan dijalani. Maka ketika melihat fenomena seperti ini, kita tak perlu mencari siapa stakeholder yang harus disalahkan, siapa yang harus dikambing hitamkan. Kembalikan saja kepada Al-Quran dan hadis. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat inilah yang menjadi dalil qat'i, dalil nakli yang kuat, bahwa penanaman karakter Islami itu mesti berawal dari rumah tangga, mesti berawal dari ama dan ine, mesti berawal dari rumah kita sendiri. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa-apa saja gerangan komponen yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk jangan sampai menjadi bagian daripada degradasi moral itu sendiri. Dikatakan oleh para ulama urutan-urutannya secara rinci, kalau kita menginginkan generasi yang berkarakter Islami, kalau kita menginginkan generasi muda yang berakhlakul karimah, tugas keluarga yang pertama dikatakan adalah tanamkanlah akidah dan tauhid terlebih dahulu. Kenalkan anak-anak muda kita marrabbuka, siapa Tuhan mereka. Kenalkan anak-anak kita ke siapa mereka bertauhid, bagaimana komponen akidah mereka. Dan itu pelajaran disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izzuhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai para imam-imam rumah tangga, wahai kita para ayah daripada anak-anak kita, wahai kita para bapak-bapak dari anak-anak yang Allah amanahkan pada kita, anak itu bukan sebatas perhiasan yang dengannya kita berbangga-bangga, bukan sebatas itu. Anak adalah amanah. Tepuk dada, tanyakan diri, sudah sejauh mana kita memperkenalkan tauhid kepada anak-anak kita, sehingga ketika dia mau melakukan kesalahan, muncul di dalam dirinya perasaan, Allah mengawasiku. Ketika dia hendak melakukan kekerasan, muncul jawaban benteng dalam dirinya, Allah melihatku. Ketika dia hendak melakukan kemungkaran, muncul pertahanan dari dalam, Allah mengawasiku. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, penanaman karakter Islami yang pertama berawal dari rumah tangga. Lembaga pendidikan, benar. Stakeholder yang berkecimpung dalam urusan pendidikan, betul mereka punya, betul mereka ada tanggung jawab. Tapi berawal dari rumahlah, sejauh mana seorang ayah, sejauh mana seorang bapak, sejauh mana seorang imam rumah tangga memperkenalkan Tuhannya kepada sang anak. Sering jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kata para ulama, ketika menginginkan generasi muda yang kuat, ketika menginginkan generasi muda yang jauh dari kemungkaran dan kemaksiatan, maka kata para ulama adalah tunjukkan keteladanan yang baik terlebih dahulu. Buah mangga tidak akan jatuh jauh dari pokoknya. Begitu petuah orang tua zaman. Dan itulah yang terjadi hari ini pada remaja-remaja kita. Kita larang mereka melakukan perjudian. Toh contoh perjudian itu justru dia lihat pertama di rumahnya. Afwan, kalau yang masih melakukan itu. Kita larang generasi muda kita melakukan kemungkaran. Toh contoh kemungkaran itu dia lihat di rumahnya. Belum terpegah, apa mau kita cerita? Itu yang terjadi hari ini. Kita larang anak-anak gadis kita melakukan kemaksiatan. Ibunya suka drama Korea, ayahnya suka drama Cina. Kuna tegere muremok coba, bagaimana kita tidak rusak? Ketika tontonan, tuntunan, dan teladanan yang kita contohkan adalah sesuatu yang salah. Ketika anak kita, generasi muda kita terjerat dengan satu kesalahan, kita kasak kusuk mencari yang salah siapa, ini tanggung jawab siapa. Padahal di akhirat yang ditanya, pada dasarnya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu, kalau dari Allah datangnya, dia fitrah. Dia membawa kefitrahan diri. Fa abawahu yuhawidanihi. Amainanya lah yang menanamkan karakter Yahudi pada diri sang anak. Fa abawahu yunasiranihi. Amainalah yang menanamkan karakter Nasrani pada anak. Wa fa abawahu yusyarikani. Ama dan inenya pula lah yang menjadikan anak itu terjerumus kepada kesyirikan. Nabi lebih cerdas daripada kita. Dan Rasulullah tidak mungkin berkhianat dengan pernyataannya. Rasulullah tidak mungkin berkhianat dengan apa yang dia ucapkan. Hari ini ketika kita melihat remaja-remaja kita, generasi muda kita, miris. Pada saat itu saatnya kita bertanya, bagaimana manajemen keluarga? Bagaimana seorang ama? Bagaimana seorang ini? Bagaimana seorang bapak? Bagaimana seorang ibu mencontohkan teladan yang baik di rumah tangganya? Ike ngejeroh yuma, mudah-mudahan keluar pun anak itu akan jeroh. Itu kaedah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang tak kalah penting kata para ulama, menginginkan anak memiliki karakter Islami, menginginkan anak memiliki akhlak yang Islaminya. Dikatakan para ulama, biasakan, ajarkan anak kita itu mendirikan sholat. Wahai para pemimpin rumah tangga, dengan amanah anak ada yang dua, tiga, empat, lima. Seberapa sering kita menjadi imam di rumah tangga kita? Seberapa sering kita melantunkan Al-Fatihah dan didengar oleh anak-anak kita? Jangan-jangan sudah 50 tahun menjadi seorang bapak, seger pernah pengen ke kanak ni kita kini imam. kenak temali tunung mokot ilen. Sudah 60 tahun menjadi seorang bapak di rumah, tapi sekali hantom gedenge le anak tanya tadeng je ke imam. Kita menjadi imam berharap anak kita menjadi anak akhlakul karimah, jauh panggang daripada api kata orang. Maka kata para ulama, menginginkan anak yang memiliki akhlakul karimah, salatnya itu dilihatnya amanya salat, dilihatnya keluarganya salat, dia pun akan ikut salat. Dan terkait dengan salat bukanlah perkara yang baru. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda, muru auladakum bisalah wahum abna sab'ina sinin. Jelas. Irintahku, kata Nabi, perintahkan anak-anakmu untuk salat saat umur mereka 7 tahun. Pukul mereka saat umur mereka 10 tahun. Logikanya, kalau selama 3 tahun setiap waktu salat minimal 3 kali kita ingatkan, win semiang win, win semiang win, ipak semiang ipak, kali saja 3 tahun. Berapa ribu kali peringatan itu kita sampaikan? Mungkinkah si anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak mendirikan salat? Tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Namun upaya kita yang terjadi terbalik. Ketika seorang istri membangunkan anaknya, nggih kene sirawan, jangan bangunin sayang kita mama. Ketika seorang bapak membangunkan anaknya untuk salat, datang istrinya, jangan bangunin, sayang dia masih kecil papa. Sayang kita katakan, sementara itulah cikal bakal yang akan menumbuh kembangkan kebiasaan seorang anak untuk mau mendirikan sholat. Sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir dikatakan oleh para ulama untuk mewujudkan dan merealisasikan generasi muda yang berkarakter islami, hendaklah orang tua itu membiasakan kepada anaknya kebiasaan-kebiasaan jujur dan amanah. Jujur, amanah, ajarkan pada anak-anak kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anakmu untuk jujur. Sidik, fa inna sidka yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Ajarkan kejujuran pada anak. Kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan akan berbuah ke surga. Hari ini bagaimana anak kita akan jujur? Kadang-kadang ada pemimpin rumah tangga dari kecil sudah ditanamkan, kalau datang kawan nama cari ama, bilang ama ndak ada, ama temuni. Itu menjadi pendidikan dasar bagi seorang anak. Kalau datang nanti kawan ine cari ine, bilang ine sakit kepala. Dan itu dianggap biasa di akhir zaman, menanamkan kebohongan sejak dini. Kemudian tatkala anak itu remaja dan berharap mereka jadi orang yang jujur, sementara pendidikan awalnya sudah berawal dari kebohongan, maka itulah yang kita peroleh. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dengan mengembalikan setting awal, program dasar penanaman karakter islami itu berawal dari rumah tangga, mudah-mudahan kalau kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini kembali ke rumah, kita format kembali bagaimana karakter itu dibentuk di rumah-rumah tangga kita. Mudah-mudahan 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, mudah-mudahan apa yang belakangan ini kita saksikan, apa yang belakangan ini viral di tengah-tengah mata kita, itu akan berangsur nanti menjadi sebuah kebaikan. Dan jadilah generasi kita ini generasi yang diharapkan dalam Al-Quran, generasi yang kuat mental, kuat ilmu, kuat ekonomi, dan kuat agamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudzirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyan wala rasulan ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina al-karim wa man tabi'ah ila yaumiddin. Ya ayuhan nas usini wa iyyakum ajma'in bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, ya qadi al hajjat. Allahumma ya muqalibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika wa 'ala mahabbatika wa 'ala mahabbati rasulika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Lurus dan rapatkan saf. Allah. Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Que bom do...

0: Kita nanti nak keber serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Eri Takingan menyawahan keber serloni. Tarlo Jumat 28 Agustus 2026. Saudara, inilah kabar seruluni selengkapi. Kemenak Provinsi Aceh mengupayakan pencegahan persoalan lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT urum cara memperkuat pembinaan penyuluh agama ku masyarakat ijeb-jeb kabupaten ataupun kota. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Kemenak Provinsi Aceh mengupayakan pencegahan persoalan LGBT urum cara memperkuat pembinaan penyuluh agama ku masyarakat ijeb-jeb kabupaten kota. Kepala Kanwil Kemenak Aceh DRS H. Ajahari MSI menyawahni penyuluh agama ni peranani olok penting mu edukasi rumu dampingi masyarakat terkhusus ku jematul turah memahami peranani wan mu bimbing mu dampingi perkembangan anak-anak ke iwan keluarga. Selenoya penguatan pembinaan juga perlunan i lingkungan madrasah pondok pesantren karena pendidikan karakter si menguatan nilai-nilai agama inilai olok penting kin pembekalan bagi si memudeni katingu mujaga diri dan gerene mudah terpengaruh baik i lingkungane atau pe ari informasi negatif. Kena pembinaan naturah murum-murum ibuatan segergus baik melalui keluarga, lembaga pendidikan atau pelingkungan di masyarakat. Nya kene ke kanak ni beberu rombe bujang semestinya didampingi secara jero. Kati murepi berkarakter mu agama kuat. Oyai sawahan Ajahari waktu rapat tindak lanjut pencegahan dan penanganan LGBT di ruang rapat Poda 2 kantor Gubernur Aceh Ben Benini. Mahyani Ari RRI Takingan munyawahni keberserlun.
1: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga secara resmi melantik Muhtarudin Kinreje Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen. Pelantikan berlangsung di Masjid Al-Muslim Kampung setempat. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga secara resmi melantik Muhtarudin Kinreje Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen. Pelantikan berlangsung di Masjid Al-Muslim Kampung setempat. Bupati Haili mengingatkan bahwa jabatan reje merupakan amanah sikul siturah ipertanggung jawaban. Bupati Haili mendorong Kampung Kala Kemili aktif wan berbagai program pemberdayaan masyarakat khususnya igerakan ketahanan pangan dan penguatan posyandu. Wi berharap potensi kampung bebas i kembangan melalui sektor pariwisata urum mengoptimalkan peran kelompok sadar wisata. Sampai pas Kampung Kala Kemili dapat memiliki daya tarik wisata sekaligus munosah manfaat ekonomi kin masyarakat. Lisa Dana, RRI Takingan, menyawahni keberseluni.
1: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar munaranen audiensi Urum Mercy Corps Indonesia i Pendopo Bupati Bener Meriah Kamis Mane 27 Agustus 2026. Erani Aurora menyawahan kabar seruni.
4: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar munaranen audiensi Urum Mercy Corps Indonesia i Pendopo Bupati Bandar Meriah Kamis Mane 27 Agustus 2026. Audiensi oya membahas penguatan kolaborasi wan mendukung pemulihan masyarakat pasca bencana, khususnya i sektor pertanian, pemberdayaan ekonomi, urum peningkatan kualitas murid di masyarakat. Bupati Tagore Abu Bakar menegaskan bahwa pemulihan pasca bencana numetina berfokus ku pembangunan infrastruktur pelin, tapi juga ku pemulihan ekonomi di masyarakat. Bupati menyawahan bahwa pemulihan masyarakat turayaranan secara menyeluruh, kati masyarakat si terdampak bencana menjadi produktif miani, terutama melalui sektor pertanian urum pemberdayaan ekonomi. Menurut Sinergi Urum Lembaga Kemanusiaan dan Pembangunan Lagu Mercy Corp Indonesia iharapan lepas munaranan program si tepat sasaran dan berkelanjutan kin masyarakat Bener Meriah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah P berkomitmen renyah menuke ruang kerjasama urum berbagi pihak guna menetiran pemulihan pasca bencana urum memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serluni, munyawahan.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mau dapat piagam penghargaan kategori Pembangunan Ekonomi Daerah Wan Acara Pemimpin Daerah Award 2026 si iaranan iNews Media Group Kamis Mane 27 Agustus 2026. Selengkapnya, Erani Arora menyawahan kabar Serluni.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mendapat piagam penghargaan kategori Pembangunan Ekonomi Daerah Wan Acara Pemimpin Daerah Award 2026 si iaranan iNews Media Group Kamis Mane 27 Agustus 2026. Penghargaan Noya iserahan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M. Kodari ku Bupati Gayo Luas Suhaidi urum 5 Kepala Daerah Leni Wan kategori Sides. Penghargaan Noya yosakin inovasi Pemerintah Kabupaten Gayo Luas Wan mengembangkan budidaya kupi kin penggerak ekonomi masyarakat. Program simuloi menargetkan pengembangan 2.500 hektar Wan Limetun ngearah 3.800 hektar Iwan Roatun. Melalui dukungan penyediaan ini hurum pupuk si bersumber dari APBN dan Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA, program ini tujunan kin keluarga petani Wan meningkatkan kesejahteraan. Kin Pemerintah Kabupaten Gayo Luas kupi numetina menjadi komoditas unggulan, tapi juga menjadi sumber penuripan ni masyarakat. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serluni, munyawahan.
1: Biak saudara, ngekami sawahan kabar Serluni ari RRI Takingon. Nantinan kabar Serluni selanjutnya jeplo wan satu ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Serluni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar Serluni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita masuk di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Ari yang akan menemani waktu Anda dari pukul 12 tadi ya, sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya. Pendengar, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu, ini ada dua lagu dangdut ya. Farwa Pujangga yang dibawakan oleh Rama Aipama, dan juga ada Lain Bumbu dari Ventinor.

kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Pro Dangdut. Ada langsung yang nelpon nih, kita angkat aja ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Ari. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bang siapa ini ya, Bang?
2: Mas Boy.
1: Mas Boy, apa kabar di siang hari ini, Mas Boy?
2: Alhamdulillah sehat, Bang. Ada kekurangan buat apapun, Bang.
1: Alhamdulillah, itu yang penting ya, Mas Boy ya. Jangan lupa ngopi, Mas Boy.
2: Ngopi, Bang. Biar aku bikinkan, Bang.
1: Boleh, Bang. Biar saya tunggu nih di studio nih, Bang ya.
2: Online dulu.
1: Gimana nih, Mas Boy? Siang ini mau lagi di kebun atau lagi di mana nih?
2: Lagi di rumah, Bang. Pulang sholat Jumat, Bang.
1: Oh iya ya, baru pulang sholat Jumat, jadi langsung santai dulu ya. Mas Boy, mau lagu apa nih, Mas Boy?
2: Bang,
1: mau lagu apa nih siang-siang kayak gini nih?
2: Lagunya, Bang. Ada uang abang pulang, Bang.
1: Ada uang?
2: Ada uang abang pulang, ada uang abang di tendang.
1: Ada uang abang sayang.
2: Ada kentangan lagunya kan?
1: Kita coba cari ya, Mas Boya, nanti ya. Saya coba ya. Carikan, kalau ada kita putarkan.
2: Pulangnya buat Bang Ari, keluarga, panjang umur, mudah rezeki banget.
1: Amin, terima kasih, Mas Boy.
2: Pak Selvi, Pak Yati, Pak Nur, Bang Kadri, Bang Budi, Bang Sultan, Bang Emir Mahmud, Bang Herman di Bang Herman di Amerika Serikat, Bang Herman di kembali ke Bang Nur.
1: Ada terus Pondok Bali.
2: Kembali terus kak ya.
1: Siapa lagi, ayo?
2: Kak
1: Amoy, Kak Selvi,
2: Selvi di Kelanare.
1: Ayo, siapa lagi, ayo? Lanjut, Mas Boy.
2: Kenal Bang Menuka Sila, Bang. Kak Yana, Kak semuanya, Bang Beniru, Bang Bang Joy, Bang Nus, Bang Bali, Bang Bayu, semuanya, Bang, ya.
1: Oke, Mas Boy.
2: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Boy, untuk atensinya. Salam sehat selalu ya. Salam juga untuk keluarga di rumah ini. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Hari. Pro Dangdut. Dangdut adalah temennya ngopi.
1: Asik. Ini kayaknya Bang Bayu ini.
3: Gak salah, Dut.
1: Bang Bayu, simpang balik. Tadi malam bersua, siang ini kita kembali bersua di udara ya, Bang Bayu ya.
3: Inilah dalam keadaan sehat, baru dalam keadaan sehat kita bisa bersua setiap waktu ya kan.
1: Oh, iyalah, Bang Bayu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya, Bang Bayu ya.
3: Amin. Kopinya tambah lagi, Bang.
1: Itulah kopi nih yang belum ada yang nambah nih, Bang Bayu. Belum ngopi.
3: Ah, ini yang gak bener ini.
1: Itu makanya maru aja belum sempat nih, Bang Bayu. Paling ntar lagi lah ya.
3: Oke lah kalau begitu.
1: Gimana?
3: Ini request aja, Bang.
1: Request aja apa itu?
3: Jangan mentang-mentang kuasa. Itu lagunya ini gak tau judulnya. Lagunya Roma.
1: Jangan mentang-mentang.
3: Jangan mentang-mentang kuasa hidup di dunia.
1: Lagu apa itu ya?
3: Lagu dangdut, lagunya Roma.
1: Iya, maksudnya judulnya apa ya?
3: Kurang paham sih, Bang Ari.
1: Gak apa-apa lah, nanti coba saya tanya sama mbah-mbah yang ada di sini.
3: Lebih ketat kemarin ini.
1: Iya, saya siapin menyan dulu lah biar saya tahu ini kayaknya nih.
3: Oke lah, salamnya buat Bang Ari, salam sehat selalu lah.
1: Terima kasih.
3: Dan buat teman-teman RRI, salam sehat juga semua. Yeah. Termasuk Bang Boy ya?
1: Bang Boy tadi baru masuk, Mas Boy.
3: Mas Boy, salam sehat, Bang Bang Mus. Ya semua teman-teman lah pokoknya, karena saya paham kali kan kalau di Pro Dangdut ini banyak ngantri di belakang. Kelamaan pula Bang Ari nanti dimarahin kan.
1: Iya betul.
3: Jadi ya salam sehat aja dari belakang RRI lah. Salam sehat selalu.
1: Oke, Bang Bayu.
3: Buat semuanya. kalau kata Kak Amoy dari Ariarul Saku Pematang.
1: Dari A sampai Z.
3: Oke, selamat tugas Bang Ari. Okay. Salam ngopi.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi Bang Bayu ya, teman saya ngopi tadi malam ini. Walaupun ngopinya beliau di rumah, saya di studio. Ya pendengar, masih saya terima ini untuk beberapa penelpon ya. Halo, assalamualaikum. Halo,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Ya, gimana kabarnya Bang Sari?
1: Hah?
3: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Siapa ini ya? Ini Pondok Bali kah ini yang punya barang ini?
3: Iya, Mas Herman.
1: Oh, Bang Herman. Nah kan betul kan Bang Herman Pondok Bali. Apa kabar nih Bang? Iya. Siang-siang ini nih Bang. Baru pulang Jumatan
3: nih. Alhamdulillah sehat. Baru habis Jumatan ini pun lagi lihat-lihat.
1: Apa yang
3: bagian tanaman di kebun panasnya luar biasa, Boh.
1: Wih, kayaknya Pondok Bali ini Bang Herman ini toki cabenya ini.
3: Iya, Bang. Emang kita tinggal di kebun, Bang. Kita senang, bukan orang sini, kita orang pantau, Bang.
1: Oh, gitu. Yang penting, Bang, kan cabenya itu tumbuh subur, Bang.
3: Alhamdulillah, Bang.
1: Kan itu ya kita yang paling penting. Kok enggak ngapain ke kebun ya, Bang ya?
3: Iya kan, ya.
1: Gimana nih, Bang Herman? Mau rekod lagu apa nih kita siang-siang nih?
3: Secangkir kopi, Bang.
1: Secangkir kopi. Mana, Bang? Mana kopinya?
3: Nah, pokoknya kopi lah. Secangkir kopi apa segelas kopi gitu lah. Penyanyinya lupa,
1: Mas. Ya, Mas, masalahnya di sini enggak ada secangkir kopi nih, Bang.
3: Salam-salamnya buat Mas Boy. Siapa lagi tadi yang udah masuk, Mas?
1: Ada Bang Bayu.
3: Ah, Bang Bayu, salam kenal. Dan Mas,
1: siapa
3: Mas
1: lagi?
3: Mus. Bang Bali.
1: Oke, Bang Mus.
3: Semuanya aja lah salam kenal dari Herman, dari Putra Aceh Tamiang.
1: Putra Aceh Tamiang.
3: Ya, dan siap. Untuk Mas Hari, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
3: Dan jaga kesehatan, Bang.
1: Siap, Bang.
3: Dan jangan lupa ngopi, Bang.
1: Itu yang saya lagi tunggu-tunggu ini, Bang.
3: Belum makan siang belum?
1: Bentar lagi, Bang. Bentar ya. Lagi lah saya coba makan siang nih, Bang.
3: Iya, jangan juga telat makan, Mas. Kesehatan dijaga, Mas.
1: Siap, siap, siap. Segera dilaksanakan.
3: Oke. Ya udah gitu aja, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar ada Bang Herman ya dengan lagu Secangkir Kopi. Ya walaupun saya sekarang nih belum dapat kopinya ini. Nantilah saya cari kopi juga ini. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa kah ini? Ini ibu-ibu perdana ini yang nelpon siang-siang ini. Hah? Siapa? Siapa kah ini?
0: Kak Nurul.
1: Dengan Kak Nurul. Kak Nurul di Meriah Jaya nih ya. Hah? Iya kan?
0: Apa, Kak?
1: Apa, Om? Oh, Kak Nurul di Meriah Jaya ya?
0: Iya.
1: Iya. Tetangganya, bukan tetangga kayaknya nih. Sama Bang, sama siapa? Mas Boy tadi ya?
0: Enggak ada tetangga dia.
1: Iya, Kak Nurul, gimana kabarnya? Sehat, Kak Nurul?
0: Sehat. Alhamdulillah. Om Ari?
1: Alhamdulillah sehat. Itu yang penting ya. Iya kan, Kak Nurul kan? Gimana Kak Nurul siang ini? Tapi kok Kak Nurul nggak mungkin ngopi lah ya, ibu-ibu ya? Apa ngopi juga ya?
0: Nggak
1: ngopi kan? Nah itu makanya nggak mungkin saya bilang kakak udah ngopi, kakak udah ngeteh. Apa lagunya nih kita Kak Nurul?
0: Lagunya. Abang apa tadi itu cangkir kopi?
1: Cangkir kopi dari Bang Herman.
0: Bang Herman.
1: Kakak mau secangkir teh. Hah?
0: Aku mau kopi dangdut.
1: Kopi dangdut. Kopi dangdut. Boleh, boleh, boleh. Nanti coba saya carikan ya.
0: Om Ari aja lah. Dan kru-kru RRI semuanya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, ada Kak Nurul tadi ya. Dia maunya tadi setelah secangkir kopi langsung kita beralih ke kopi dangdut katanya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Halo? Dengan Bang Din, Bang.
1: Bang Din.
3: Iya, Bang.
1: Bang Din di mana, Bang Din?
3: Di Keto, Bang Mancung.
1: Bang Din di Keto, apa kabar Bang Din siang-siang ini, Bang Din?
3: Sehat, Bang.
1: Panas berdetak kah di Keto juga, Bang Din?
3: Gak ugarannya berdetak, Bang.
1: Berdetak. Gimana, Bang Din? Mau lagu apa nih?
3: Nanu aja, Bang. Apa? Dari Sama Irama.
1: Judul?
3: Perjuangan dan Doa.
1: Perjuangan dan Doa. Oke, perjuangan dan doa. Oke, Bang, salam-salamnya dilanjut, Bang.
3: Salamnya untuk Abang aja, ga? Salam kenal aja.
1: Bomi, salam kenal kembali, ga?
3: Bang Herman, ga? Ini tetangga di Pondok Balik, kena, Bang?
1: Ah, Bang Herman Pondok Balik itu tetangga, oh. Tuh, Bang. Bisa cek-cek Teman. Tuh, Bang. Dekat-dekat itu. Bisa cek-cek tuh dekat-dekat, katanya lagi banyak-banyaknya cabai itu, Bang. Kadang murah penuh, Bang Herman.
3: Semangat deh buat Bang Herman. Merawat cabai kah?
1: Nah, yang penting semangat, Bang, ya. Oke, lain lanjut, Bang, lanjut salam-salamnya, Bang.
3: Ya, mungkin beberapa Bang, dari A sampai Z kah? Oke. Kesebutan satu-satu. Makan waktu ya itu kah?
1: Oke, siap.
3: Buatnya kita anu sarannya, Bang, kena Mbak Selfie anu ya tegang ke uci kena
1: di Kalanare, ya. Kalanare City.
3: Iya, Bang,
1: Kalanare City.
3: Oh, Kalampar.
1: Kalanare City yo, Turahara City yo. Ike Gerara City bengis kaya Mbak Selfie ya. Bomi, Bang Din.
3: Bomi,
1: berizin Bang Din atas atensinya nih, Bang Din.
3: Bomi, Bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu tadi ada Bang Din ya, dari Ketol, tetangganya Bang Herman ini. Boleh tuh kopi bareng tuh di kebun kopi tuh. Pendengar, sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu ini, ada lagu Awas, Ada Uang, Abang Disayang ya.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, kita masuk ke segmen cek fakta. Beredar di akun Facebook ya dengan nama akun ya Gimana Aksi pada Minggu 23 Agustus 2026 menampilkan klaim jika DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi yang dibaca begini. Masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok. Rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional. Pelanggar akan dihukum berat. Pendengar, hingga Jumat 28 Agustus 2026 unggahan ini mendapat 6.000 tanda suka ya. Dan dibagikan ulang sebanyak 2 kali. Tim pemeriksa fakta dari Mavindo atau Turnback Hoax memastikan kebenaran dengan menelusuri situs resmi DPR, dpr.go.id untuk melihat apakah benar ada RUU terbaru mengenai rokok. Melalui hasil pengamatan di dalam situs resmi DPR ini, tidak ditemukan adanya RUU terbaru yang berkaitan dengan pembelian rokok. Namun aturan tersebut tidak melarang masyarakat membeli rokok secara umum. Ketentuan yang diatur adalah larangan penjualan rokok secara eceran saja. Sejauh ini belum ada aturan baru yang melarang pembelian rokok sepenuhnya. Aturan itu tertuang ya dalam aturan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Pendengar, faktanya DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Jadi unggahan berisi klaim DPR buat RUU larangan membeli rokok adalah konten hoax atau bisa kita katakan palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya pendengar, sebelum kita lanjut ke line interaktif, kita dengarkan dulu status Air Hina dari Roma Irama ya. Untuk ini saya izin makan siang sebentar ya.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Iya, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Ayo yang mau nelpon yo di 0821-6585-4676. Atau yang mau malu-malu di pesan singkat aja ya di 0852-7082-5272. Ada penelpon nih, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Mus di siang yang panas berdetak ini?
4: Kabarnya bersiap makan nih, sama kayak Bang Ri, berbulan kematan nih.
3: Buru-buru makannya diburu tadi Bang Mus. Hah? Makannya saya buru tadi.
4: Buru-buru makannya lah, pelan-pelan, cari aja tuh makan. Makan yang dikangen gitu.
3: Nanti kalau nggak saya buru, nanti penelpon marah. Aman-aman Bang Mus, gimana Bang Mus?
4: Alhamdulillah.
3: Ngopi Bang Mus, ngopi. Aku belum ngopi nih Bang Mus.
4: Iya, ini pun mau ngopi nih Bang.
3: Itu makanya, ini bentar lagi kayaknya. Ngopi
4: es lagu nih, satu Bang.
3: Boleh, boleh Bang Mus.
4: Dari Leowaldi aja Bang, Tabah.
3: Leowaldi, Tabah.
4: Iya, Tabah ya.
3: Leowaldi, Tabah. Oke, salam-salam Bang Mus.
4: Salam terima sekali buat karyawan NKRWTI RI Tanjung Saya Berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan pen-pen di mana saya berada. Selamat siang, selamat sehat. Selamat menikmati dangdut-dangdut.
3: Lanjut.
4: Apalagi Bang?
3: tumben Bang Mus terputus ini, biasanya lanjut.
4: Apa ya? Sekian ucapan Bang ya.
3: Iya.
4: Aku tidak harus membuktikan kepada siapapun tentang diriku. Menilai boleh, menghakimi jangan.
3: Asik.
4: Percaya diri itu penting, tapi sadar diri itu jauh lebih penting.
3: Mantap.
4: Memang kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya kalau urusan kata-kata Bang Mus ini ahlinya ini. Percaya diri itu penting, tapi lebih penting apa tadi? Sadar diri. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Ari. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
5: Kita.
3: Dengan siapa ini ya? Saya masih lupa-lupa ingat ini ya.
5: Dengan siapa nih ya? Selalu tanya-tanya dengan siapa.
3: Kak Ana, siapa nih Kak Ana? Siapa ya?
5: Nanti Kak. Iya. Kalau Mak Selfie nggak masuk, Mak Selfie kayaknya.
3: Mak Selfie.
5: Nanti ini udah masuk Mak Selfie, siapa ini?
3: Saya belum terlalu terbiasa ini mengingat suara ini.
5: Udah, belum apa, kayak Bang Budi ya.
3: Maafkan saya.
5: Bang Budi udah sih.
3: Oh, Bang Budi udah pro itu. Udah penyiar premium super.
5: Udah super dia kan?
3: Dia udah super dia itu.
5: Dulu tuh dia kayak gitu, mengari-mengari.
3: Masih
5: lupa-lupa ingatnya. Pertama pindah dari apa? Dari BN ke sini kan? Ke RI. Dia pun masih melipat lidahnya.
3: Masih terlipat-lipat lidahnya gitu?
5: Lipat-lipat dilah, lidah. Sekarang baru dia pun nanti mengari pun udah tahun ke depan kan dah. Lancar.
3: 2 tahun kah?
5: Tahun dulu. Kok gak makanan dulu Bang Adi?
3: Makan apa tuh?
5: Lidah kambing.
3: No, lidah kambing. Gak kena kolesterol kita tuh gak?
5: Itu dimakan biar mbek-mbek katanya lancar.
3: Nanti tiap hari mbek-mbek nanti. Mak Selfie gak sanggup dengar.
5: Iya, betul kan. Nanti mbek-mbek lagi ya.
3: Kuna nih Mas Elpi, hana lagu ente nih ke Mas Elpi?
5: Boy?
3: Hana lagu ente nih?
5: Lagu ini Mak Selpi Ariande.
3: Ari Mak Selpi?
5: Ari Sapri Gumara Ibu.
3: Sapri Gumara, hana ya?
5: Ibu.
3: Hah?
5: Ibu gitu ya?
3: Ibu, oh yang dangdut itu ya?
5: Iya.
3: Oke, kayaknya ada lah ini, gak mungkin gak ada lagu ini.
5: Alhamdulillah,
3: kemudian kita undang aja. Salam-salamnya Mak Selpi.
5: Salamnya terutama untuk Bang Ari sama Tiga. Jangan lupa ngopi. Dan jangan lupa Mamam.
3: Mamam baru siap. Ngopi yang belum.
5: Dan untuk penyiar lainnya tadi pagi Bang Pajri ya, terus banget.
3: Tadi pagi Bang Pajri ya.
5: Terus Kak Ana, kami tadi berteleponan sama Kak Ana. Terus Kak Nur, Kak Aini, Bang Erik yang lagi tugas di Perudia, salam dari Mak Selpi.
3: Masih tidur emang Erik jam sekarang?
5: Iya, masih tidur sekarang, tapi dia tadi masih tugas malam emangnya.
3: Enggak ada tugas Bari. Malam pun, bangkong dia tuh memang.
5: Mantung ke? Kok malam dijaga 2 jam? Siang tidur.
3: Oke, Mas Elpi. Lanjut Mas Elpi ada lagi.
5: Selanjutnya untuk Bugi dekat sekolahnya lah.
3: Itu wajib.
5: Ya. Bang, jangan dilupakan Kak Munanya dia serati kan.
3: Ino ke.
5: Kamu juga. Mudahannya Kak Tita, Kak Tatma, Bang Sultan, Abah, Kak Limun. Ini udah hafal-hafal, ini penyiarnya Bang Ari, Bo.
3: Oh, Bohmi, yang penting dihafal, gak hafal tulis.
5: Oh iya, Bang Jai Tonsai, Kak Sarah. Dan spesial untuk adik Mak Seti yang ada di akhir-akhir atas. Mak Andi yang selalu monitor.
3: Yang selalu monitor tapi tidak pernah telepon.
5: Dan spesial lagi untuk Arjo karena
3: oke.
5: Oke,
3: kalau nari
5: sepiga.
3: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Mak Selpi ya. Dari Kalanare City. Kalau enggak kita bilang City nanti Mak Selpi marah. Pendengar, biar ini saya bacakan dua pesan singkat dulu ya. Ini ada dari Assalamualaikum Bang Ari, selamat siang Bang, request lagu ya. Waalaikumsalam, request lagu apa ya? Kertas dan Api. Ya, habislah kertasnya kebakar. Mansur S, salamnya buat Bang penyiar dan pendengar semua. Semoga sehat selalu, di sini cuaca udah mendung. Udah mendung di sana, di sini masih berdetak ini. Bang, semoga nanti hujan. Amin, amin ya, semoga nanti hujan ya, sekali-sekali hujan boleh lah ya. Berizin Bang, dari Yana di Toa. Oh, dari Kak Yana di Toa. Kita lanjut, ini ada dari Mak Vita ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Ini Mak Vita di Bem. Mau request lagu dari Revina, Gelas Yang Retak. Padahal banyak lah Mak Vita gelas-gelas baru, ngapain harus minta gelas retak. Nanti takut nanti pas minum luka itu bibirnya. Salam buat semua pendengar setia, buat Mas Ari semoga sehat selalu. Terima kasih. Amin, terima kasih. Salam juga buat Kak Ana, Kak siapa tadi? Dari Kak Yana ya, dan Kak Mak Vita di Toa ya. Salam untuk keluarga dan sehat-sehat selalu. Saya terima satu penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waduh, terputus. Saya ngangkatnya di ujung ini. Ayo dicoba lagi yang mau menelpon sebelum saya putarkan ada berapa lagu ini ya? Dua lagu ya. Halo, Assalamualaikum.
6: Siang, Bro Dangdut.
3: Wah, Bro Dangdut. Ada kita. Dengan siapa?
6: Ini dengan Bang Ari ya?
3: Iya, benar sekali. Ini dengan siapa?
6: Ini dengan Kak Fatma dia juga ya.
3: Kak Fatma?
6: Iya.
3: Kak Fatma dari tetangga sebelah gunung juga nih Aceh Jaya ya. Gimana kabarnya Kak Fatma di Aceh Jaya?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana panas atau mendung nih Kak Fatma?
6: Panas sekali.
3: Oh, panas sekali ya. Pakai AC Kak Fatma atau minimal kipas
6: sangat
3: hati?
6: Sangat panas. Sana gimana cuacanya hari?
3: Di sini panas juga nih Kak. Cuman cuma walaupun
6: ini
3: panas
6: penyiar lama dingin. Atau penyiar baru ini kayaknya penyiar lama ya, orang pada kenal gitu ya.
3: Saya masih penyiar baru. Kalau kata Mak Selvi ya, kalau nggak salah katanya saya penyiar KW Premium. Saya masih baru kapatnya.
6: Iya ya. Salam kenal ya, Bang Arya.
3: Salam kenal kembali Kak Fatma.
6: Iya. Jadi mau salam-salam nih buat semua kawan. Kawan-kawan yang ada di sana, yang pertama sekali itu Bang Herman di Aceh Selatan, Bang Sultan juga di Cilala. Bang Mus, Bang Bale, ada Bang Joy, Bang Joy. Bang Boy juga, buat semua-semua ya, cowok-cowok, buat cewek juga, Mak Serpi yang baru datang, makasih ya.
3: Iya.
6: Iya, nggak lupa ya.
3: Nggak lupa, nggak boleh lupa, nanti marah.
6: Nggak lupa ya sama kita gitu ya, kan. Yang penting itu aja, yang penting ingat, duit nggak apa-apa ya kan.
3: Yang penting ingat kan gitu.
6: Kalau panen kopi dong, Mak Selvi kirim dong kopinya.
3: Kopi ijonya kirim Mas Selvi, jangan yang udah jadi, biar proses
6: kopi
3: sendiri.
6: Kopi gayo enak ya, kita kasih maaf itu enak kopi gayo.
3: Paling enak lah kak.
6: Buat maaf itu juga sama siang.
3: Lanjut ada
6: sorry
3: lagi.
6: Sorry kawan, gak sempat tuan dari malam tiduran gitu.
3: Oke.
6: Buat semua-semua cewek-cewek.
3: Yang cewek-cewek
6: kamu ya.
3: Oke.
6: Kamu request lagu hari.
3: Apa itu lagunya kak?
6: Lagunya apa ya?
3: Apa?
6: Apa ya?
3: Apa ya?
6: Apa menari-nari aja, menari-nari di atas luka aja dari Imam Esaisin ya.
3: Menari-nari di atas luka.
6: Iya.
3: Menari di atas.
6: Lagunya spesial buat Mak Fifa di Raja Bukit ya.
3: Oke, Kak Fatma.
6: Selamat Bang Aris, semoga sehat selalu. Amin. Dan diberkahi umurnya, disenangkan imannya. Amin. Dari dari dinas sehari kira semua sama kita ya.
3: Amin.
6: Dan gitu. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu tadi ada Kak Fatma ya. Salam kenal Kak Fatma, kayak perdana kita cuap-cuap di udara nih. Salam kenal, salam buat keluarga dan sehat-sehat selalu ya. Pendengar, langsung saja kita dengarkan ini ada, karena waktu kita menipis ya. Langsung saja kita dengarkan ada lagu Kopi Dangdut dari Amri Palu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, kita lanjutkan dengan lagu Roma Irama, Perjuangan dan Doa.

0: Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Baik pendengar, karena waktu kita menipis ya, tinggal sekitar 20 menit lebih lagi nih. Jadi untuk penelpon dan pesan singkat sudah saya tutup ya pendengar, karena masih banyak ada beberapa laguin lagi nih yang belum saya putarkan dan takutnya nanti karena waktu gak sempat, tidak sempat terputarkan. Jadi ya pendengar, kita dengarkan dulu, ini ada lagu Lewaldi Tabah dan juga ada Ibu Safri Gumara.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Woi banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Kita lanjut dengan lagu Ibu Safri Gumara. Saya mau kirim salam nih buat rekan-rekan saya yang ada di Pusku 02 Damkar ya, yang sedang bertugas piket, semangat terus. Yang penting ya tetap sehat-sehat selalu ya buat rekan-rekan di sana ya.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya baik pendengar, kita lanjutkan dengan lagunya Kertas dan Api ya, dari Mancur S. Pendengar, karena waktu kita menipis, mungkin banyak lagu yang tidak terputarkan atau mungkin lagu yang nantinya terpotong ya. Saya mohon maaf karena mungkin waktu kita sangat singkat ya, karena cuma 2 jam ya, dari jam 2, jam 1 tadi sampai dengan jam 3. Baik pendengar, kita dengarkan Mansur S, Kertas dan Api.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One tepat pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Video Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menegur sejumlah pelajar saat jam sekolah viral di media sosial. Video ini bahkan banyak diposting ulang oleh akun media sosial nasional dan dapat beragam respon dari warganet. Dalam video yang beredar, Bupati Haili Yoga mendapati sejumlah siswa SMK Negeri 1 Takengon berada di salah satu kantin atau warung di kawasan lapangan Musara Alun, Takengon, Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Para siswa terlihat bermain domino dan merokok, meski saat itu masih dalam jam pelajaran. Melihat kondisi itu, Bupati Hailim kemudian menghampiri dan memberikan teguran kepada para siswa. Namun, teguran tersebut tampak mereka acuhkan. Bahkan, salah seorang siswa sempat menunjukkan sikap sedikit melawan ketika ditegur oleh orang nomor satu di Aceh Tengah ini. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Sesaat lagi Anda ikuti program Ekonomi Digital RRI Takengon, membahas perkembangan teknologi dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Kita ngobrol lagi nih di kanal informasi dan inspirasi ya. Tempat kita membahas hal-hal yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Tetapi kadang baru terasa penting ya setelah kita pikirkan baik-baik. Sekarang saya mau mulai dengan pertanyaan yang sederhana nih. Menurut Anda, apa yang paling mahal di zaman sekarang? Bukan kopi, bukan bensin, bukan harga cabai yang kadang bikin dompet melakukan introspeksi ya. Tapi mungkin satu hal yang tidak kelihatan bentuknya. Apa itu? Kemampuan untuk beradaptasi. Karena teknologi berubah cepat sekali. Dulu kalau mau jual sesuatu, kita menunggu orang datang ke toko. Sekarang toko bisa masuk ke dalam handphone. Dulu kalau punya kemampuan desain, mungkin yang tahu cuma teman-teman sekitar ya. Sekarang hasil desain bisa dilihat oleh orang dari berbagai daerah, bahkan negara. Dulu kalau bisa membuat video, mungkin cuma diputar di ruangan keluarga. Sekarang satu video bisa berpindah dari Takengon ya ke Jakarta. Bahkan dari Jakarta bisa berpindah ke luar negeri. Dan disinilah kita mulai masuk ke tema kita hari ini ya. Kreatif dan digital, bekal masa depan. Pendengar, ekonomi kreatif itu bukan sesuatu yang kecil atau sekedar pekerjaan sampingan. Kementerian Ekonomi Kreatif menyebut kontribusi ekonomi kreatif Indonesia pada 2024 mencapai 1.611,2 triliun atau sekitar 7,28% PDB nasional. Pada 2025, sektor ini juga disebut menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja. Nah, pendengar, artinya apa? Artinya, kreativitas bukan lagi sekedar wah, anak ini pandai menggambar. Bukan cuma dia jago bikin video. Dan bukan cuma dia pintar bikin musik. Tetapi kreativitas sudah masuk ke wilayah ekonomi. Ide bisa menjadi produk. Keterampilan bisa menjadi jasa. Konten bisa menjadi karya. Dan teknologi bisa menjadi kendaraan untuk membawa karya itu lebih jauh. Tapi ada satu hal nih yang menarik. Digital itu bukan berarti semua orang harus menjadi influencer. Tidak harus ya pendengar ya. Kalau semua orang menjadi influencer, nanti yang menonton siapa? Kucing. Mungkin malah kucing yang punya akun paling stabil ya. Yang sebenarnya penting adalah digital skill. Kemampuan menggunakan teknologi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bisa desain, editing, membuat konten, mengelola media sosial, penggunaan AI dengan benar dan bertanggung jawab ya, pembuatan website, melakukan pemasaran digital, atau bahkan sekedar mampu membuat produk lokal terlihat menarik di dunia digital. Jadi pertanyaannya bukan saya harus jadi apa di internet. Tetapi saya bisa membuat apa dengan kemampuan yang saya punya. Nah, ini yang menarik nih untuk kita bahas. Karena jangan-jangan ya, bekal masa depan kita bukan hanya ijazah dan pengalaman. Tetapi juga kemampuan untuk terus belajar ketika dunia berubah.
1: Kalau

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

Ya pendengar Pro 1 RRI Talking On, kita lanjutkan ya. Kalau kita bicara ekonomi kreatif digital, saya ingin mengajak Anda melihat satu hal yang sangat sederhana. Teknologi sebenarnya hanya alat. Yang menentukan nilainya adalah manusia yang menggunakannya. Handphone yang sama bisa dipakai untuk scrolling selama 3 jam, bahkan lebih. Tetapi bisa juga dipakai untuk belajar desain, membuat katalog produk, merekam video promosi, menjual produk, atau membangun portofolio. Jadi masalahnya bukan di teknologinya ya pendengar ya. Kadang masalahnya adalah kita menggunakan teknologi hanya sebagai tempat menghabiskan waktu, bukan tempat mengembangkan kemampuan. Ini reality check kecil-kecilan ya pendengar ya. Kita bisa hafal siapa yang sedang viral. Kita bisa tahu video mana yang sedang trending. Kita bisa tahu drama internet episode ke-47. Tapi ketika ditanya, skill baru apa yang Anda pelajari bulan ini? Kadang jawabannya belum ada. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Karena dunia kerja dan dunia usaha semakin membutuhkan orang yang tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga bisa menghasilkan sesuatu melalui teknologi. Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri pada 2026 menjalankan program penguatan talenta digital, termasuk pelatihan yang berkaitan dengan AI dan keterampilan teknis maupun soft skill. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjembatani kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri. Jadi AI pun masuk dalam pembicaraan ini. Dan menurut saya AI sebaiknya tidak langsung dilihat sebagai monster yang datang mengambil pekerjaan manusia. Lebih tepat kalau kita bertanya, bagaimana manusia bisa menggunakan AI untuk bekerja lebih baik? Karena AI bisa membantu membuat ide menjadi lebih cepat diwujudkan. Tetapi ide awalnya harus tetap datang dari kita. Karena kita punya budaya, kita punya cerita, punya pengalaman, punya selera. Kita juga punya persoalan lokal yang mungkin tidak dipahami oleh mesin. Misalnya begini, ada anak muda di Talking On yang punya kemampuan membuat video. Dia melihat kopi Gayo bukan cuma sebagai minuman, tetapi sebagai cerita. Dia bisa membuat video tentang prosesnya, orang-orang yang terlibat, budaya di baliknya, suasana kebun, sampai bagaimana produk itu dipasarkan. Teknologinya digital, tetapi jiwanya tetap lokal. Nah, disinilah peluang besar itu berada ya pendengar ya. Kita tidak harus menjadi orang Jakarta untuk masuk ekonomi digital. Ya karena Jakarta ibu kota ya. Tidak harus kita pindah kota. Tidak harus punya studio mahal. Yang penting adalah punya skill, kreativitas, konsistensi, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Dan jangan juga lupa ya satu hal penting, kualitas. Karena internet sudah penuh dengan konten, yang menjadi tantangan bukan lagi sekedar membuat konten, tetapi membuat sesuatu yang layak dilihat, dipercaya, dan diingat. Ini berlaku untuk UMKM juga. Produk bagus tanpa promosi bisa saja tidak dikenal. Produk lokal yang berkualitas tetapi foto produknya gelap, keterangannya tidak jelas, dan nomor kontaknya entah tersembunyi di mana. Ya, calon pembeli akhirnya bingung. Bukan produknya yang tidak bagus, informasinya yang belum tersampaikan. Disinilah kemampuan digital menjadi penting ya pendengar ya. Dan ini bukan hanya soal menjual, branding juga bagian dari ekonomi kreatif. Cara kita bercerita tentang sebuah produk bisa meningkatkan nilai yang dirasakan orang. Contohnya sederhana, kita menjual kopi nih. Tapi kalau kita hanya mengatakan ini kopi, ya udah selesai. Tetapi ketika kita sudah menceritakan asalnya, prosesnya, karakter rasanya,
orang-orang yang mengolahnya, dan nilai budaya yang ada di baliknya, produk ini akan memiliki ceritanya tersendiri. Dan manusia memang suka cerita. Karena kalau manusia cuma membutuhkan barang, mungkin sejak dulu kita cukup membeli benda tanpa peduli siapa yang membuat dan bagaimana ceritanya. Sekarang coba Anda pikirkan kemampuan yang Anda punya. Mungkin Anda pandai menggambar, memasak, fotografi ya, memperbaiki sesuatu, berkreasi dalam musik, berbicara, punya kemampuan bahasa, atau jago membuat video, atau nih, punya usaha kecil. Atau mungkin selama ini Anda merasa saya tidak punya kemampuan khusus. Coba dipikir lagi. Bisa jadi kemampuan itu hanya itu ada, hanya belum pernah kita kembangkan. Dan disinilah konsep upskilling menjadi penting. Belajar meningkatkan kemampuan yang sudah kita punya. Lalu kita reskilling, belajar kemampuan baru. Keduanya menjadi semakin relevan karena teknologi berubah terus. Hari ini kita belajar satu aplikasi, besok muncul aplikasi baru. Hari ini teknik tertentu populer ya, maksud saya ya. Besok orang yang sudah menggunakan teknologi yang berbeda, banyak orang yang akan menggunakan teknologi terbaru. Maka bekal masa depan bukan cuma saya sudah bisa, tetapi saya masih mau belajar. Itu mindset yang lebih penting ya pendengar ya. Dan untuk anak muda di daerah, ini menarik. Karena dunia digital membuat jarak geografis tidak selalu menjadi batas utama. Orang yang tinggal di Tanah Gayo bisa membuat karya untuk orang di luar Aceh. Orang bisa menjual produk ke konsumen di daerah lain. Kreator dari Gayo bisa memperkenalkan budaya Gayo melalui platform digital. Artinya, lokal tidak harus berarti kecil. Yang lokal bisa justru menjadi identitas. Yang penting bagaimana kita mengemasnya tanpa kehilangan keasliannya. Pemerintah juga sedang mendorong penguatan ekosistem kreator digital, termasuk talenta daerah dalam pelatihan profesionalisme kreator. Jadi kalau hari ini Anda punya handphone di tangan, jangan hanya bertanya, bisa dipakai buat apa? Tanyakan juga, kemampuan apa yang bisa saya bangun menggunakan benda sekecil ini? Karena pada akhirnya, teknologi tidak otomatis membuat seseorang kreatif. Kreativitas manusialah yang membuat teknologi punya arah. Dan ada satu hal lagi yang tidak kalah penting nih pendengar. Jangan mengejar viral sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Viral itu bagus kalau datang, tetapi viral bukan model bisnis. 100 ribu views belum tentu sama dengan 100 ribu rupiah. Dan 100 ribu rupiah juga belum tentu menghasilkan pelanggan tetap. Jadi, jangan sampai kita sibuk mengejar angka, sampai lupa membangun kemampuan. Skill dulu, value dulu, konsisten dulu. Jadi maksudnya, skill, value, dan konsistensi dulu yang harus kita utamakan. Kalau kemudian viral, ya kita syukuri. Kalau belum viral, berarti gagal. Karena bisa jadi kita sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting. Kemampuan yang bisa dipakai berkali-kali. Coba Anda pikirkan, kalau besok platform media sosial berubah, apakah kemampuan Anda ikut hilang? Kalau jawabannya iya, berarti mungkin yang kita bangun selama ini baru akun. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti kita sudah membangun skill. Nah, pendengar, itu yang namanya bekal.

0: Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Noh.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

Pendengar Pro 1 RRI Talking On, dari obrolan kita hari ini mungkin ada satu hal yang menarik untuk dibawa pulang. Masa depan tidak selalu datang dalam bentuk pekerjaan baru yang namanya terdengar keren. Sekarang masa depan datang dalam bentuk kemampuan baru yang kita pelajari hari ini. Belajar desain, belajar komunikasi, membuat video, pemasaran digital, menggunakan AI, mengelola usaha, membuat karya, dan yang

0: dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai. Kadang langkah pertama bukan langsung menghasilkan uang. Langkah pertama adalah sadar bahwa kita punya sesuatu yang bisa dikembangkan. Setelah itu belajar, setelah itu mencoba, gagal sedikit-sedikit, lanjut-lanjut kita belajar, perbaiki, lalu coba lagi. Karena ekonomi kreatif bukan tentang siapa yang paling cepat viral. Ini tentang siapa yang mampu mengubah ide menjadi karya, karya menjadi nilai, dan nilai menjadi peluang. Jadi kalau hari ini Anda sedang memegang handphone, mungkin jangan buru-buru membuka aplikasi berikutnya. Coba berhenti sebentar dan pikirkan, apa satu kemampuan digital yang bisa saya pelajari mulai hari ini? Cukup satu saja, tidak perlu langsung 10 ya. Karena masa depan juga tidak dibangun dalam satu malam. Yang penting jangan sampai kita menjadi pengguna teknologi yang sangat aktif tetapi kemampuan kita tetap berjalan di tempat. Karena teknologi akan terus maju, pertanyaannya, kita ikut tumbuh bersamanya atau hanya menjadi penontonnya? Saya Ari, tetap di Pro 1 RRI Takengon ya, kanal informasi dan inspirasi. Karena informasi bukan cuma untuk diketahui ya, tapi juga untuk dipahami dan menjadi inspirasi. Pendengar, kita cukupkan untuk ekonomi digital kita hari ini ya, kreatif dan digital, berkas masa depan. Terima kasih pendengar, jangan kemana-mana karena saat lagi kami masih menghadirkan rangkaian acara program ya, sampai dengan pukul 12 malam nantinya.
1: Manfaatkan teknologi, kuatkan ekonomi. Terima kasih sudah bersama kami di program Ekonomi Digital RRI Takengon. Hadir setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kita akan bergabung dengan Masjidul Matakengon untuk tilawatil Quran dan nantinya kita akan mendengarkan azan sholat asar.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Talking One tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kawasan Radio Rimba Raya resmi ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Penetapan ini menjadi langkah penting dalam menjaga salah satu jejak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di dataran tinggi Tano Gayu. Penetapan tersebut dituangkan dalam surat keputusan Bupati Bener Meriah nomor 180/467/SK/2026. Radio Rimba Raya memiliki peran strategis saat agresi militer Belanda kedua pada 1948, ketika sebagian besar pemancar radio dikuasai Belanda. Radio Rimba Raya tetap mengudara dan menyampaikan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan tidak menyerah. Dengan status sebagai situs cagar budaya, kawasan tersebut kini memiliki landasan hukum untuk dilindungi dan diharapkan mendapat perhatian serta dukungan lebih luas termasuk dari pemerintah pusat.

0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kami sampaikan berita seputar Benar Meriah. Suasana santai dan penuh keakraban mewarnai kegiatan Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK saat berdialog langsung bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kampung Benar Kelipah, Kecamatan Benar Kelipah pada Jumat 28 Agustus 2026 pagi. Usai melaksanakan salat subuh melalui kegiatan subuh keliling di Masjid Jamiruhul Islam, Kapolres bersama jajaran melanjutkan kegiatan dengan ngopi bareng masyarakat. Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi wadah komunikasi terbuka untuk membahas berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Benar Meriah. Dalam suasana penuh keakraban, Kapolres mengajak masyarakat untuk tidak memandang persoalan Kamtibmas sebagai tanggung jawab kepolisian semata. Menurutnya, terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan membutuhkan kepedulian serta kerjasama seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, tokoh masyarakat Kampung Benar Kelipah, Pak Pian, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap berbagai program yang telah dijalankan Kapolres Benar Meriah bersama jajarannya. Melalui kegiatan ngopi bareng Kapolres, Kapolres Benar Meriah terus membangun pendekatan humanis dengan masyarakat. Secangkir kopi menjadi ruang sederhana untuk mempererat silaturahmi, menyerap aspirasi, sekaligus menyatukan langkah antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga Kabupaten Benar Meriah tetap aman dan kondusif. Baik pendengar, untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: RTI for yay info. Ini angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for yay info.

Pendengar, kita beralih ke Banda Aceh. Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA menyatakan setuju terhadap rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA tahun anggaran 2025. Persetujuan tersebut disampaikan pada sidang paripurna DPRA di gedung DPRA Banda Aceh Kamis 27 Agustus 2026. Persetujuan itu menjadi dasar bagi DPRA untuk menetapkan rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2025. Dalam putusan paripurna disebutkan rancangan kanun tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang telah diperiksa BPK RI Perwakilan Aceh. Berdasarkan laporan tersebut, realisasi pendapatan Aceh tahun anggaran 2025 mencapai 10,70 triliun. Sementara belanja terrealisasi sebesar 10,65 triliun. Sehingga tercatat surplus sebesar 47,35 miliar. Baik pendengar, untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Pendengar, kita beralih ke berita nasional. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengunjungi Sekretariat Karya Cipta Indonesia atau KCI di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan itu, ia disambut Ketua Dewan Pembina Enteng Tanamal serta pengurus. Dalam sebuah pertemuan, mereka membahas berbagai persoalan yang dihadapi KCI sebagai lembaga manajemen kolektif atau LMK, salah satunya terkait royalti. Menurut Enteng, nilai hak royalti dapat mencapai ratusan miliaran rupiah jika seluruh kewajiban dibayarkan secara penuh. Karena itu KCI dinilai perlu direvitalisasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Sebagai penggemar musik dan sudah menciptakan beberapa lagu, Viva Yoga prihatin dengan keluhan yang disampaikan KCI. Ia mendengar secara seksama apa yang disampaikan para pencipta lagu, musisi, dan penyanyi di Sekretariat KCI. Sementara KCI, kata Viva, adalah organisasi resmi untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga manajemen kolektif. Viva Yoga menyebut akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang membidangi masalah hak cipta dan royalti. Dirinya juga mendorong KCI berkomunikasi dengan DPR agar undang-undang hak cipta bisa adil kepada para pencipta lagu. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Baik pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh dengan segmen program acara Lintas 17.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Gampung Pande, Banda Aceh. Rangkaian pelantikan dan rakerwil DPW Akpa 2 Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subuh Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Gampung Pande. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh hari ini menggelar aksi bersih-bersih cagar budaya di komplek makam Tuan Dikandang, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest tahun 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Aksi ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pagi, Angkasawan-Angkasawati RRI Banda Aceh bersama pegawai Balai Pelestarian Budaya Aceh membersihkan kawasan komplek makam yang merupakan salah satu ulama besar yang membawa peradaban Islam ke Tanah Rencong. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh, Samsul Kamar, mengatakan kegiatan bersih-bersih cagar budaya merupakan bagian dari program Hari Bakti RRI yang dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini dianggap perlu dan penting untuk merawat cagar budaya di Aceh sekaligus dalam rangka mendukung pelestarian budaya di Aceh.
2: Jadi kita program ini sudah menjadi program tahunan dan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya. Nah, dalam rangka kita melakukan salah satu lokus yang kita ambil adalah makam Tuan Dikandang sebagai lokus untuk kita bersih-bersihkan, karena kami anggap ini perlu dan penting dalam pelestarian budaya.
1: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Cud Zahrina, menyambut baik kegiatan yang digelar oleh RRI Banda Aceh. Menurutnya, aksi membersihkan makam ulama menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang ada di Provinsi Aceh.
3: Kita dari Balai Pelestarian Aceh sangat mendukung adanya kegiatan bersih-bersih terutama di situs cagar budaya ini. Semoga ke depan RRI menjadi sebuah instansi ataupun dari pemerintah yang selalu peduli dengan warisan budaya yang ada di Aceh.
1: Cuzarina juga mendorong kegiatan serupa agar dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian cagar budaya di Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
0: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Zul Arafah awali rangkaian Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia AKPA 2 Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidya Putri.

0: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Zul Arafah mengawali rangkaian pelantikan dan rapat koordinasi wilayah Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia AKPAI Aceh di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Besar Lamlagang Kota Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus 2026. Adapun prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP AKPAI Endang Zainal yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum kepada Ketua DPW AKPAI Aceh dan foto bersama.
1: Ikrar Pengurus AKPAI. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.
0: Ketua Panitia Pelaksana Mahdani dalam laporannya berharap Dewan Pengurus Wilayah yang dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, termasuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.
2: Kepada pengurus DPP AKPAI Aceh yang dilantik, kami juga mengucapkan selamat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baik mungkin.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, berpesan kepada seluruh guru pendidikan agama Islam agar berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membentuk karakteristik serta kecerdasan anak.
3: Berilah kepada pola-pola bagaimana anak-anak sekarang didorong untuk memahami agama itu dengan logik.
0: Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia tingkat Provinsi Aceh dirangkai dengan berbagai kegiatan dan berlangsung pada 28 hingga 29 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
4: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Bupati Aceh Utara, Ismail Ajalil, menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, PBB P2. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Pengkab Aceh Utara menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Kebijakan tersebut secara resmi diterbitkan oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang baru saja terdampak bencana banjir. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyebutkan program relaksasi pajak ini berlaku untuk tunggakan ketetapan tahun 2009 hingga 2025, khusus bagi objek pajak dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp100.000. Karena beberapa bulan yang lalu, kata Ayahwa, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga Pengkab memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan pedesaan. Ini adalah bentuk kepedulian agar beban masyarakat semakin ringan.
2: Beberapa bulan yang lalu, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ini memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan perdesaan untuk tahun pajak 2009 sampai dengan 2025 dengan ketetapan objek pajak sampai dengan 100.000. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar beban masyarakat semakin ringan dan semakin banyak masyarakat yang dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya.
1: Lanjutnya, masa berlaku program pembebasan denda ini terbatas yakni mulai 1 hingga 30 September 2026. Pemerintah daerah menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan kewajiban PBB tanpa terbebani denda keterlambatan. Selain memberikan keringanan, Pengkab Aceh Utara turut memicu modernisasi transaksi dengan mendorong warga beralih ke metode pembayaran digital. Warga yang melakukan pembayaran PBB P2 melalui KRIS berkesempatan mengikuti undian berhadiah menarik yang telah disiapkan pemerintah daerah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Akademisi Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiah Loksmawe mengingatkan masyarakat agar menghindari praktik riba dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
3: Akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiah Loksmawe Bukhari mengingatkan masyarakat agar menghindari praktik riba dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Menurutnya, Islam telah memberikan dasar yang jelas mengenai transaksi jual-beli dan larangan riba. Bukhari menjelaskan, Islam membolehkan aktivitas jual-beli sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Namun, transaksi tersebut harus dilakukan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Ia menyebutkan larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 275 serta ayat 278. Dalam ayat tersebut, umat Islam diperintahkan meninggalkan praktik riba dan menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.
4: Saya kira dasar hukumnya jelas dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba. Beberapa waktu yang lalu kan pemerintah Aceh juga mengeluarkan kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.
3: Bukhari menambahkan prinsip tersebut juga telah diperkuat melalui aturan hukum yang berlaku di Aceh, di mana pemerintah Aceh telah menerbitkan kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan baik di bank maupun non-bank. Keberadaan kanun tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membangun sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di Aceh. Karena itu masyarakat diharapkan lebih memahami perbedaan antara transaksi jual-beli yang dibolehkan dengan transaksi yang mengandung unsur riba. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Semarak RRI Fest 2026, RRI Melabo diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu, Teku Umar. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
1: Semarak RRI Fest 2026, RRI Melabo diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Kupiah Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan, Jumat pagi. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, Man 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan RRI Melabo, mahasiswi STAIN Tugu Dirinding Melabo, serta seluruh karyawan RRI Melabo. Acara dibuka Kepala RRI Melabo Teku Haris Fadilah yang diwakili Kepala Tata Usaha Abdul Hanan, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah, dan Ketua Umum Panitia RRI Fest tahun 2026 Anwar Yunus. Abdul Hanan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Melabo terhadap lingkungan dan objek wisata dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81.
2: Hari ini kita mengajak seluruh elemen, sini ada gerakan peduli lingkungan, ada dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Melabo, ada Madrasah Sanawiyah Harapan Bangsa Melabo, karyawan-karyawati LPPRI Melabo, dan juga ibu-ibu Dharma Wanita LPPRI Melabo. Kegiatan ini dalam rangka juga RRI Fest Hari Radio di tahun 2026 ini. Jadi mari bersama membangun negeri, hijaukan negeri, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
1: Ia berharap dengan kegiatan ini terciptanya budaya kesadaran tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga tata kelola lingkungan yang lebih sehat, dan sebagai edukasi kepada masyarakat agar menjaga budaya kebersihan yang berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengapresiasi RRI Melabo atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap RRI Melabo dapat terus konsisten terhadap kepedulian terhadap lingkungan.
3: Harapan kami RRI dapat terus konsisten untuk tetap melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan juga berkomitmen untuk tetap melestarikan lingkungan.
1: Menurutnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh RRI Melabo dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ia juga berharap RRI dapat berkolaborasi aktif dengan pihaknya dalam pengendalian kebersihan lingkungan. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
0: RRI Melabo menggelar aksi bersih-bersih di kawasan cagar budaya Tugu Piah Megeto atau Tugu Teku Umar, Pantai Batu Putih Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
4: RRI Melabo menggelar aksi bersih kawasan cagar budaya dalam rangkaian RRI Fest 2026 Jumat 28 Agustus 2026 pagi. Kegiatan berlangsung di kawasan Tugu Kupiah Megeto Teku Umar Pantai Batu Putih Gampung Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat, yang mana melibatkan para pelajar khususnya dari MAN 1 Aceh Barat serta MTSS Harapan Bangsa. Ketua Umum Panitia RRI Fest 2026 Anwar Yunus mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kepada pelajar melalui praktik langsung menjaga kebersihan dan memilah sampah.
5: Nah, ini merupakan implementasi dari adiwiyata mereka yang dilaksanakan setelah teori di sekolah, yang mereka mempraktekkan seperti ini cara pemilahan sampah yang benar, dan tadi mereka perlihatkan seperti itu dalam kegiatan kita.
4: Aksi bertema cinta lingkungan, bersih lingkungan, sehat bersama tersebut menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Para peserta secara langsung memungut sampah dan membersihkan kawasan di sekitar Tugu Teku Umar. Guru HBS Harapan Bangsa Agusti Nawati mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian pembelajaran langsung bagi siswa mengenai pentingnya mencintai lingkungan.
6: Dengan kegiatan ini merupakan salah satu pelajaran juga bagi mereka bahwasanya jangan buang sampah sembarangan, dan kita sebagai sesama siswa ya, jadi ada istilahnya pengajaran bahwasanya sampah itu jangan dibuang sembarangan, ditempatkan pada tempatnya, sehingga sama-sama menjaga kebersihan lingkungan.
4: siswa MTSS Harapan Bangsa Ufirah mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk ikut menjaga kebersihan kawasan
7: di Teguh Tengku Umar. Dan jadi kami lagi menjaga lingkungan sekitar agar sekitar Batu Putih ini tetap terjaga bersih.
4: Pelajar MAN 1 Aceh Barat Zara dan Laya turut mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menyimpan sampah terlebih dahulu jika belum menemukan tempat sampah.
8: Untuk kita bersih-bersih lingkungan di bagian sini, kayak biasa kita bersih-bersih buang sampah pada tempatnya.
9: Kegiatan pada pagi ini itu mengajarkan kepada kita semua bahwa seberapa pentingnya kita cinta terhadap lingkungan kita.
4: Melalui kegiatan tersebut, pelajar tidak hanya terlibat dalam membersihkan kawasan cagar budaya, tetapi juga mendapatkan pengalaman untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan, yang mana kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mendukung pelestarian cagar budaya di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan Karhutla, Kodim 0119 BM gelar apel gabungan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar apel gabungan di lapangan apel Makodim 0119 Bandar Meriah, Jalan Jalur 2 Kampung Wonosobo Kecamatan Ihbesam. Apel tersebut dipimpin oleh Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil dan sarana pendukung dalam menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Dalam keterangannya, Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan bahwa apel gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personil dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Apel tersebut melibatkan personil yang terdiri dari 2 SST anggota Kodim 0119 Bandar Meriah dan 1 SST anggota Yonip RK 114 Satria Musara yang turut didukung oleh sejumlah kendaraan operasional. Selain kesiapan personil dan kendaraan, jajaran Babinsa juga diwajibkan membawa kentongan yang terbuat dari bambu. Menurut Dandim, kentongan tersebut dapat menjadi salah satu sarana komunikasi alternatif bagi masyarakat apabila terjadi bencana dan seluruh alat komunikasi mengalami gangguan atau terputus. Lebih lanjut, Dandim menegaskan kepada seluruh personil agar memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak secara cepat, tepat, dan terpadu apabila terjadi karhutla. Melalui apel gabungan tersebut, Dandim berharap seluruh personil tetap solid, sigap, dan siap menghadapi potensi karhutla. Dengan kesiapsiagaan dan sinergi seluruh pihak, keamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Bandar Meriah diharapkan dapat terus terjaga. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Video Bupati Aceh Tengah menegur sejumlah pelajar yang bermain domino dan merokok viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Video Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menegur sejumlah pelajar saat jam sekolah viral di media sosial. Video ini bahkan banyak diposting ulang oleh sejumlah akun media sosial nasional dan mendapat beragam respon dari warganet. Dalam video yang beredar, Bupati mendapati sejumlah siswa dari salah satu sekolah SMK di Takengon berada di kantin atau warung yang berada di kawasan lapangan Musara Alun Kamis pagi. Para siswa terlihat sedang bermain domino dan merokok meski saat itu masih dalam jam pelajaran. Melihat kondisi ini, Bupati Haili Yoga kemudian menghampiri serta memberikan teguran kepada para siswa. Akan tetapi teguran tidak sepenuhnya mendapat respon seperti yang diharapkan. Dalam rekaman, para pelajar terlihat menunjukkan sikap kurang kooperatif ketika berhadapan dengan orang nomor satu di Aceh Tengah.
3: Banyak, letakkan kan terus.
4: Apa yang takut?
3: Aku ini.
4: Banyak. Kamu?
3: Kami nggak ada yang nggak
4: tahu. Ini membantu ini.
3: Kami nggak ada, Pak.
4: Panggil kepala sekolahnya terus kemari. Ya, panggil kepala sekolah. Terus panggil.
2: Momen ini langsung menyebar luas di media sosial. Sejumlah akun turut mengunggah ulang video tersebut hingga menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam komentar terkait kedisiplinan pelajar. Peristiwa ini menjadi sorotan terhadap pentingnya pengawasan siswa selama jam pelajaran. Kejadian itu juga diharapkan menjadi evaluasi bagi pihak sekolah maupun orang tua untuk memperkuat pembinaan kedisiplinan serta karakter pelajar. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Musnahkan ratusan BB dari 33 perkara, Kajari Singkil sebut paling menonjol narkotika. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memusnahkan berbagai jenis barang bukti atau BB dari 33 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tercatat atau paling menonjol merupakan barang bukti tindak pidana perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja, ekstasi, dan sabu. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Singkil Sahron Hasibuan mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah terhitung sejak periode November 2025 hingga Agustus 2026 dengan rincian yakni sebanyak 15 tindak pidana perkara narkotika, kemudian tindak pidana orang harta dan benda atau harda sebanyak 13 perkara dan terdapat 5 perkara lainnya merupakan tindak pidana umum.
2: Terima kasih. Yang pertama, priorisasi barang buktinya ini dimulai dari tahun 2025, tepatnya bulan November sampai dengan Agustus 2026. Adapun total perkaranya ini terdiri dari beberapa jenis tindak pidana. Yang pertama, narkotika sebanyak 15, oharda sebanyak 12 perkara, terus tepul 5 perkara dengan masing-masing kurang lebih barang bukti dari tiga tindak pidana tadi kurang lebih sekitar 250 jenis barang bukti yang kita musnahkan. Di antaranya yang paling banyak tentunya ada dari narkotika ya, berupa sabu, juga ekstasi dan ganja. Sisanya adalah tindak pidana harta lainnya, berupa ada itu ada saja, pakaian, ada handphone juga yang tidak mempunyai nilai ekonomi sehingga kita musnahkan hari ini.
1: Kemudian tambahnya dalam kegiatan itu juga dimusnahkan beberapa barang bukti lain seperti senjata tajam, pakaian dan alat komunikasi, atau handphone yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, Sahron Hasibuan juga menerangkan bahwa pemusnahan sejumlah barang bukti atau BB baik tindak pidana perkara umum maupun narkotika di rutan kelas 2B Singkil di Kejaksaan Negeri Singkil tersebut selain merupakan bagian dari pertanggungjawaban kejaksaan secara institusi, juga tegasnya pemusnahan barang bukti ini merupakan bukti komitmen bersama terhadap beberapa tingkat aparatur penegak hukum atau APH di Kabupaten Aceh Singkil, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi. Pemusnahan barang bukti yang merupakan tahap akhir dari proses inkrah terhadap suatu tindak pidana. Di samping itu, Sahron Hasibuan juga mengatakan dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat serta sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah melindungi generasi muda dan masyarakat luas agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Hasil amatan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti dari beberapa tindak pidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau inkrah ini, selain dari pihak kejaksaan juga terlihat langsung disaksikan jurusita Pengadilan Negeri Singkil dan panitera Mahkamah Syariah Singkil, kemudian hadir pula Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, PLT Kepala Dinas Kesehatan, serta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Pendengar, baru saja kita ikuti Lintas 17 yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, kami hadirkan untuk di ruang dengar Anda lagu-lagu Gayo di Harmoni Senja di RRI di Gayo sore ini.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami ya, terima kasih ya telah menemani saya dari pukul 12 tadinya sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan, mudah rezekinya. Tapi ya jangan kemana-mana ya pendengar ya, karena saat lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dilanjuti oleh rekan kita Bang Budi yang akan melanjutkan rangkaian acara sampai dengan acara tutup pada hari ini. Terima kasih pendengar untuk atensinya yang sudah di ruang apa tadi di Perudangdut ya, yang sudah mengirimkan salam dan juga request lagu. Terima kasih sudah menemani saya. Saya Ari, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Setelah dari siang tadi ditemani sama Bang Ari ya, kini bersama saya Budi pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini hingga malam hari nanti, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Di hari Jumat sore ini pendengar, di tanggal 28 Agustus 2026 ya, di sore hari ini mungkin yang masih ada aktivitas, mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya dan bisa cepat selesai untuk segera pulang ke rumah, kumpul kembali bersama keluarga di rumah ya. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini pendengar, di hari Jumat. Dan kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini di program Harmoni Senja. Dan kami selingi terlebih dahulu pada pukul 18 dengan informasi cek fakta di sore hari ini pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik mendengar, beberapa hari belakang ini beredar di media sosial YouTube ya, yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank ya, atau Bank Dunia. Unggahan tersebut disertai dengan narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menteri Keuangan robek perjanjian kerjasama IMF. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya adalah setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail video dalam unggahan tersebut. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Jadi tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Menteri Keuangan Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Dan selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank atau Bank Dunia. Jadi terkait dengan informasi tersebut, Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya. Jadi itu pendengar, demikian informasi cek fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Nah, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup KLH menyegel lahan PT Sinar Karya Mandiri di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ya. Penyegelan dilakukan sebagai bagian penegakan hukum atas dugaan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Deputi Gakum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan mengatakan penyegelan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit. Analisis tersebut dilakukan hingga 18 Agustus 2026 untuk memastikan kondisi areal yang terbakar. Dan hasil investigasi awal menemukan areal terbakar dengan perkiraan luas mencapai 1.500 hektar. Sebagian besar tutupan lahan berupa semak belukar dengan karakteristik tanah gambut dan aluvial yang rentan terbakar. Dalam pemeriksaan lapangan, pengawas lingkungan hidup masih menemukan titik api dan kepulan asap di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ya. Menurut Rizal juga temuan tersebut mengindikasikan adanya kelalaian dan belum terpenuhinya kewajiban perusahaan. Kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah perusahaan. Rizal juga menegaskan penanganan setiap kasus karhutla dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, diantaranya yaitu luas kebakaran, dampak lingkungan, tingkat pelanggaran, dan hasil pemeriksaan lapangan. Sementara itu, kebakaran dengan luas lebih dari 100 hektar dan ditemukan pelanggaran dapat diproses melalui jalur pidana. Penegakan hukum pidana juga akan ditempuh jika pelanggaran dilakukan berulang tanpa mempertimbangkan luas kebakaran. Kementerian Lingkungan Hidup juga memastikan pengawasan terhadap potensi karhutla terus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja dan berdampak pada kerusakan lingkungan.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. 28 menit sudah lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo pilihan di sore hari ini, sembari menemani waktu santai pendengar semua tentunya di sore hari ini ya. Mungkin masih ada aktivitas, ya dilanjutkan aktivitasnya biar cepat selesai untuk bisa cepat pulang kumpul lagi sama keluarga di rumah ya. Atau mungkin lagi santai-santai sama keluarga di rumah sore hari ini. Mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar di edisi sore ini di hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Masih bersama Budi juga di sini pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ini Saripa, woi dan Mael, kenakin tipe kejemar sih anu cerah

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon di sore hari ini. Kita akan ikuti pengajian, dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat malam pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi nanti pada pukul 19 kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: Termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap softinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Antanasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Trisnudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan ke waduk Penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Suning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor, jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat titik-titik kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, titik-titik kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAHM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Krisis ini untuk intake Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi pada
14: saat ini. Penanganan seperti apa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Pertama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya di akan digelar besok, dan salah satunya beberapa diantaranya informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsor itu kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nila Bulitiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Kita lanjut terus mendengar di malam hari ini dan nantinya juga sesaat lagi kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
0: Ya, baik mendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Disabilitas dalam Pelukan Kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah disabilitas dalam pelukan kasih. Islam adalah agama rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Setiap manusia termasuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk dihormati, dicintai dan diberdayakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada dosa atas orang buta, orang pincang dan orang sakit. Quran Surat An-Nur ayat 51. Ayat ini menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan. Pendengar yang budiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sabar atas musibah akan diberi pahala tanpa batas. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kesabaran menghadapi ujian termasuk disabilitas adalah jalan menuju pahala besar di sisi Allah. Disabilitas dalam pelukan kasih dapat diwujudkan dengan tiga hal: menghormati martabat penyandang disabilitas, memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang tanpa diskriminasi, memberdayakan potensi, memberikan kesempatan untuk berkarya dan berkontribusi dalam masyarakat, serta membangun lingkungan yang inklusif, menciptakan fasilitas, program, dan sikap yang ramah bagi semua. Pendengar yang dirahmati Allah, penyandang disabilitas bukanlah beban, melainkan bagian dari masyarakat yang harus kita rangkul dalam pelukan kasih. Dengan sikap penuh empati, kita akan mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Mari kita jadikan pelukan kasih sebagai pedoman dalam memperlakukan saudara-saudara kita penyandang disabilitas dengan menghormati martabat, memberdayakan potensi, dan membangun lingkungan inklusif. Kita akan memperkuat persaudaraan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, demikian mendengar tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam hari ini dengan judul Disabilitas dalam Pelukan Kasih ya. Jangan kemana-mana pendengar, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Sembari juga sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Di malam hari ini pendengar, berjumpa kembali kita di program Ruang Komunitas di edisi hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut bersama narasumber kita di malam hari ini pendengar, yang sudah tersambung melalui sambungan telepon, yaitu dengan tema kita di malam hari ini, Bambu Foundation dalam gerakan lingkungan, ekonomi hijau dan pemberdayaan masyarakat ya. Sudah tersambung melalui sambungan telepon pendengar narasumber kita di malam hari ini dengan Pak Nurul Firmansyah selaku Head of Program Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Selamat malam Pak Nurul Firmansyah.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon.
0: Ya, sehat Pak Nurul ya.
1: Sehat, alhamdulillah rabbul alamin.
0: Sehat. Alhamdulillah baik. Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, berbicara bambu ini bukan sekedar tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita ya. Jadi di tangan ya, masyarakat yang mampu mengelolanya, ini bambu dapat menjadi bagian dari solusi lingkungan sekaligus juga membuka peluang ekonomi baru ya. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Nurul terkait dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari untuk membahas bagaimana Bambu Foundation ini mendorong gerakan lingkungan, mengembangkan konsep ekonomi hijau serta juga memberdayakan masyarakat melalui potensi bambu ya. Jadi bisa diceritakan tidak Pak Nurul Firmansyah kepada pendengar-pendengar kita, Bambu Foundation ini organisasi seperti apa dan kapan awal mula berdirinya Pak?
1: Baik, terima kasih. Bambu Foundation atau Yayasan Bambu Lingkungan Lestari itu berdiri tahun 1993 ya. Salah satu pendirinya adalah Pak Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup, dan beberapa tokoh termasuk almarhum Pak Sarwono Kusumatmadja. Kenapa yayasan ini dibangun? Sebenarnya adalah ingin mencari solusi mengatasi persoalan lingkungan, iklim, sekaligus ekonomi masyarakat, gitu, terutama di pedesaan, di mana bambu itu hidup dan berkembang. Nah, solusi bambu ini kemudian menjadi penting karena bambu tidak terpisah juga dari kehidupan budaya masyarakat ya. Kalau pendengar RRI bisa lihat di Candi Borobudur itu, relief-reliefnya itu banyak menyebutkan tentang bambu sebagai apa, material untuk bangunan, bahkan sebagai bagian dari ritual nenek moyang kita. Nah, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari sendiri adalah NGO yang bergerak untuk menggunakan bambu untuk mengatasi persoalan tadi itu. Selain itu, Yayasan Bambu juga mempunyai strategi menjadi katalisator untuk membangun ekonomi hijau melalui bambu. Kita menyebutnya pendekatan ekonomi restoratif ya, di mana bambu ini didorong memperkaya lingkungan dengan pendekatan agroforestry. Jadi kita tidak membayangkan juga bambu ini menjadi monokultur, namun dia terintegrasi dengan ekosistem di desa-desa. Agroforestry ini sederhana itu kayak bambu dan tanaman lain ya. Ada beragam vegetasi yang hidup, dan kemudian bambu itu bagian dari ekosistem dan memperkaya. Nah, banyak riset yang menyebutkan bahwa model agroforestry bambu ini akan meningkatkan kualitas jasa lingkungan, terutama untuk konservasi air. Jadi kalau bambu ini ditanam, diperkaya di hutan dan lahan, dia bisa menyimpan air di musim hujan dan kemudian merilis, mengeluarkannya di musim kemarau, sekaligus memperkuat lahan, terutama pada lokasi-lokasi yang rawan bencana ya. Nah, dalam satu rumpun bambu itu bisa menyimpan kira-kira 3.500 liter air. Jadi ini sangat penting bagi lokasi-lokasi yang kekeringan, dan sangat penting juga lokasi-lokasi yang punya potensi bencana untuk meregulasi air. Selain itu, bambu agroforestry juga punya kinerja yang bagus untuk mitigasi perubahan iklim. Riset Yayasan Bambu di Ngada, Nusa Tenggara Timur, di Pulau Flores, dan satu lokasi lagi di Kalimantan Barat, di Ketapang, itu sudah bisa menyampaikan bahwa dalam satu hektar hutan bambu, itu kira-kira bisa menyimpan 110 ton CO2 ekuivalen. Jadi, bambu itu sebenarnya tumbuh di desa, tapi punya manfaat secara global, secara dunia. Kira-kira begitu. Yeah. Sebagai pengantar.
0: Saya sebagai orang awam terkejut begitu Pak Nurul. Ternyata banyak sekali manfaat dari bambu itu sendiri ya. Nah kalau dari Bambu Foundation sendiri untuk fokusnya sekarang udah seluruh Indonesia atau hanya di Indonesia Tengah saja Pak Nurul?
1: Sekarang memang lebih banyak di Nusa Tenggara Timur ya. Di Flores yang sekarang lagi berduka bencana. Yang kedua di Bali. Ketiga Jawa Timur. Dan kita lagi akan ke Papua, gitu, ke Papua Tengah. Di Sumatera kita sudah mulai dialog dengan mitra kita ya, Sumatera Barat, gitu. Kemudian Sumatera Utara, ini Aceh mungkin. Ke depan kita akan masuk ke Sumatera ya, karena penting, terutama pasca bencana ini ya.
0: Ya, betul.
1: Mungkin itu bisa salah satu solusi untuk menjaga sumber-sumber mata air. Itu kira-kira sampai di situ dulu karena ini memang organisasinya kan pasti ada keterbatasan ya. Tapi kami sebenarnya mau juga mengajak ya, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat sipil untuk bahu membahu nih. Menggunakan bambu untuk solusi alam, solusi ekonomi. Jadi bisa jadi nanti kita bisa menggalang jaringan, kerja bersama, karena kalau sendirian kan pasti terbatas. Nah, kalau bersama-sama kita bisa bekerja barengan, mungkin nanti Yayasan Bambu bisa mendorong metodologi kerja bareng bersama mitra-mitra di seluruh Indonesia. Harapannya begitu.
0: Baik. Kita tunggu nanti kehadirannya di Aceh, Pak.
1: Ya. Semoga.
0: Baik. Kalau terkait dengan visi misi nih, Pak. Visi misi dari Bambu Foundation sendiri apa nih, Pak? Fokusnya dalam mengembangkan gerakan lingkungan tadi berbasis bambu nih. Visi misinya apa?
1: Ya, sebenarnya bambu itu bagi kita adalah alat ya. Alat untuk memulihkan alam. Dan mengembalikan kebudayaan tentang bambu, serta yang paling penting ya, menjadi alat untuk kesejahteraan masyarakat, aspek ekonominya, terutama di masyarakat pedesaan, karena memang bambu itu hidup di masyarakat pedesaan. Nah, kira-kira tiga aspek utama itu sebagai visi dan misi kita. Makanya kita lebih banyak bekerja di wilayah desa dan wilayah di sekitar kawasan hutan. Karena memang bambu itu cocok pada lokasi itu. Ini kalau di gambut agak susah, karena bambu agak susah ekosistemnya di gambut. Tapi biasanya bambu itu bisa hidup berkembang itu di sekitar tanah-tanah mineral ya. Nah, terutama juga lokasi-lokasi yang penting secara ekologis, misalnya sumber mata air, terus sipadan sungai atau kanan-kiri sungai untuk meregulasi tanah sehingga memitigasi bencana, dan juga ya di perhutanan sosial. Jadi kita juga mendorong, selain menanam bambu, kita mendorong komunitas untuk mengakses perhutanan sosial yang merupakan program utama pemerintah ya. Terakhir kita mendorong sudah menetapkan bersama Kementerian Kehutanan 543 hektar hutan perhutanan sosial yang 93%-nya perempuan tuh pemiliknya. Di NTT, di Flores. Nah, kenapa kita dorong perempuan sebagai aktor utama? Karena perempuan itu adalah kelompok paling rentan. Mereka sebenarnya bekerja ya di hutan, di lahan. Namun selama ini kurang terlihat tuh dalam apa, dalam proses perencanaan pembangunan, proses pengolahan sumber daya alam, bahkan sampai ekonomi. Nah, ekonomi ini kita sebenarnya membentuk satu koperasi di Labuan Bajo, Pulau Komodo. Itu satu koperasi yang mengelola satu pabrik bambu laminasi. Jadi bambu laminasi itu dia dari bambu bulat-bulat ya, kalau bisa dibayangkan bambu biasa bulat gitu, diproses menjadi papan. Jadi bahasa sederhananya menjadi papan, dan itu jadi bahan baku untuk bangunan, konstruksi bangunan, segala jenis bahan material dari kayu untuk rumah itu bisa diganti ke papan laminasi itu, furniture sampai ke souvenir ya, phone holder dan seterusnya. Dan sekarang berproduksi nih, dikelola oleh koperasi yang umumnya anggotanya adalah perempuan, kita sebutnya Mama Bambu di Flores. Gitu. Dan ini sudah produksi, bahkan sudah ekspor ya ke Polandia salah satunya, dan Amerika Serikat. Yang di Amerika Serikat ini kita bikin semacam anchor untuk digunakan sebuah organisasi di Los Angeles untuk seaweed itu apa ya, rumput laut. Jadi mereka gunakan anchor dari bambunya yang dulunya menggunakan plastik. Jadi sebenarnya mereka ingin juga menggunakan bambu karena organik ya, daripada plastik kan jadi sampah lagi di laut. Betul. Kira-kira itu.
0: Baik, pendengar, mungkin bagi pendengar semua ada yang ingin bertanya, silakan, karena kebetulan kita juga live di YouTube malam hari ini, sembari saya ngobrol sama Pak Nurul juga, sembari nanti kita tampilkan foto-foto kegiatan dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari ya. Nah, terkait dengan koperasi, pabrik, dan ibu-ibu tadi nih Pak Nurul, program apa saja yang saat ini sudah berjalan Pak?
1: Ya, jadi kita di Flores agak utuh ya, mengelola ekosistem dari pembibitan. Jadi sebenarnya bambu itu secara umum hidup aja liar gitu. Kita coba untuk mendorong budidayanya dengan cara pembibitan stek. Jadi stek itu ngambil cabang dari bambu, dari lonjor, kalau istilahnya kalau batang yang besar itu lonjor, diambil cabangnya, terus itu menjadi anakan untuk bibit bambu. Terus kita dengan pembibitan ini bekerja dengan mama-mama, itu sudah memproduksi kira-kira 1,5 juta bibit di 7 kabupaten di Flores, dari Manggarai Barat, itu Labuan Bajo, sampai ke Sika, Maumere, dan sudah menanam kira-kira 1.500 hektar dari bibit yang dikelola oleh mama-mama bambu, sekitar 500 mama bambu. Penanamannya di kawasan perhutanan sosial, daerah tangkapan air dan lain-lain. Nah, kenapa penting pembibitan dan penanaman itu? Sebenarnya ini ingin mengintegrasikan antara yang di hulu, ekosistem, hutan, lahan, dengan yang di hilir. Yang di hilir ini maksudnya adalah hilirisasi lah kalau bahasa pemerintah ya. Dia akan menjadi produk. Dan kemudian 2 tahun lalu kita bangun pabrik bersama Kementerian Koperasi. Waktu itu Kementerian Koperasi dan UKM, dikelola oleh Mama Bambu juga, dan memproduksi ragam produk terutama berbasis bambu laminasi atau bambu timber. Nah, hulu hilir ini menjadi penting karena kita menganut ekonomi hijau ya, bahwa semua kegiatan ekonomi ini harapannya tidak merusak alam, bahkan sebaliknya memulihkan alam dengan kegiatan-kegiatan penanaman, pembibitan. Nah, bibit bambu sendiri juga banyak peminat ya, banyak kita mengirim dan menjual bibit itu ke pemerintah, ke organisasi konservasi, bahkan private sector, sektor swasta juga berminat untuk bibit bambu. Jadi siklus ekonominya sudah dilakukan di hulu sampai ke hilir. Nah, yang di tengah yang paling penting adalah pendidikan. Jadi sebenarnya mengelola bambu ini tidak hanya soal bambunya, tapi soal manusia. Kami membangun dua learning center, kami sebut kampus bambu. Sebenarnya itu adalah learning center yang terbuat dari konstruksi bambu. Bambu lokal kami desain menjadi pusat pendidikan, pusat pengetahuan bagi pelaku bambu dari hulu ke hilir, terutama bagi organisasi masyarakat sipil, pengrajin, pemerintah, bahkan sampai akademisi bisa belajar di learning center ini di dua lokasi, di Labuan Bajo dan Ngada. Ngada ini satu kabupaten di Flores ya, di tengah-tengah Flores. Nah, pendidikan menjadi penting karena pengetahuan soal bambu itu mulai hilang. Jadi pengalaman kami bahkan membibit bambu itu tidak dikenal lagi oleh orang desa. Orang desa nganggap bambu itu ya hidup aja, kenapa harus dibibit kan gitu ya. Padahal di internasional udah jadi tren ya. Kalau kita bisa bandingkan gitu ya, sebagai pembanding gitu. Sekarang pasar global untuk bambu timber atau bambu laminasi itu kira-kira 80 miliar US dollar pasarnya secara global. 10 tahun ke depan kira-kira akan 2 kali lipat, 160. Pemain paling besar untuk industri ini adalah China. Kalau di Asia Tenggara, sebenarnya kita ketinggalan jauh ya. Nomor satu adalah Vietnam, nomor dua Filipina, kita ya nomor tiga karena belum berkembang. Padahal ini jadi tren baru, terutama untuk shifting atau merubah dari kayu ke bambu. Oleh sebab itu, Yayasan Bambu juga mendorong pemerintah ya bagaimana membuat regulasi, kebijakan yang bisa mengkatalis atau mendukung gerakan bambu ini, terutama di sektor dari hulu sampai hilirnya, terutama di sektor industrinya. Karena pemain atau pelaku industri bambu itu sangat sedikit sekali di Indonesia yang punya kompetensi atau punya kualitas produk yang bagus. Iya. Nah, kami sudah berdiskusi dengan beberapa kementerian dan sebenarnya sudah ada draftnya tentang strategi nasional pengembangan bambu dari hulu ke hilir. Nah, ini lagi didiskusikan bersama pemerintah sehingga ada kebijakan yang memayungi hulu hilir, pengembangan dari hutan sampai ke produk. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Ini ada salah satu pendengar kita yang bertanya nih, Pak Ruli, Pak Nurul. Dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah, mau tanya gimana bambu membantu menjaga ketersediaan air di area konservasi. Ini gimana jawabannya nih Pak Nurul?
1: Iya, jadi dalam riset sudah

0: jawab ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebut dengan water balance. Jadi prinsip sederhananya adalah perusahaan yang mengambil sekian kubik air itu dikembalikan ke alam melalui penanaman bambu. Jadi satu perusahaan di Mojokerto itu sudah water balance dengan kita bantu untuk water balance untuk menanam bambu seluas 150 hektar. Nah, bagaimana menghitungnya? Sebenarnya basisnya adalah satu studi di Belanda ya. Bisa menghitung ya tadi 3.500 liter air, berapa rumpun bambu, dikalkulasikan aja. Selain itu juga ada variabel lain berupa iklim lokal, terus kondisi tanah dan seterusnya. Nah, water balance itu jadi bukti tuh sebenarnya bahwa bisa melihat pemanfaatan air versus pengembalian air ke alam. Namun secara sederhana kalau kita ke desa gitu ya, dan coba lihat di rumpun-rumpun bambu itu pasti ada mata air. Jadi kalau itu kan terlalu complicated ya, kalau kita ke desa lihat rumpun-rumpun bambu dekat hutan itu pasti akan menyimpan air. Itu bisa kita lihat lah ya. Bahkan beberapa lokasi yang sudah kita tanam dulu 3 tahun yang lalu itu sudah mulai mulai muncul mata-mata air baru. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik.
0: Jadi menanam, membibit menjadi penting. Kalau bisa di lokasi-lokasi yang sangat rawan kekeringan, tentu kalau sumber mata air tentu di wilayah hulu sungainya. Kalau memungkinkan di sumber-sumber mata air, di dekat sumber-sumber mata air. Satu sisi juga sumber mata air banyak belum terawat ya. Di Jawa itu banyak sumber mata air yang belum teridentifikasi dan dikonservasi.
1: Oke.
0: Okay. Itu kira-kira ya, begitu.
1: Nah, ini sebenarnya
0: sederhana sih, tanam ya, bibit gitu ya.
1: Oke. Iya, iya.
0: Dan alam mengembalikan air
1: setelah penanaman itu. Iya. Nah, ini foto-foto juga sedang kita tampilkan mendengar ya di YouTube RRita Kekon Channel. Terkait dengan bambu tadi Pak, di awal Bapak menyebutkan banyak sekali manfaat-manfaatnya begitu ya. Saya sebagai orang awam begitu takjub sekali ternyata bambu ini manfaatnya luar biasa begitu. Nah, selain kalau berbicara untuk sejauh ini Pak, adakah alternatif lain selain bambu?
0: Kenapa bambu ya? Kenapa tidak kayu? Kan pertanyaan gitu ya, sederhana. Kalau bambu itu, kalau untuk kebutuhan papan, balok gitu, kalau kita nanam bambu, dia nanti menjadi rumpun, panennya itu adalah panen lestari. Jadi kita memanen lonjor atau batang bambu yang paling tua. Dari bibit sampai ke rumpun itu kira-kira 3,5 sampai 4 tahun. Nah, kita panennya secara terus-menerus. Jadi, kita ngambil yang paling tua di rumpun yang pertama, yang umur 4 tahun. Terus nanti kita akan bergilir lagi ke rumpun yang lain yang berumur 4 tahun. Rumpun yang sudah dipanen itu dibiarkan untuk tumbuh rumpun baru. Tentu masing-masing rumpun itu punya ukuran tuh, punya umur. Yeah. Rumpun 1 tahun sampai 4 tahun. Jadi sebenarnya sirkular. Kalau kita ngambil kayu, kita tanam, tebang, kita tanam lagi kan sampai besar.
1: Yeah, betul.
0: Jadi oleh sebab itu, bambu itu sangat menarik. Dan secara sederhana mencegah deforestasi.
1: Yeah.
0: Begitu.
1: Berarti
0: untuk kebutuhan konstruksi.
1: Iya, berarti untuk sejauh ini tidak ada alternatif lain selain bambu begitu Pak Nurul?
0: Kalau sebenarnya banyak ya, kalau untuk kepentingan lingkungan yang sama dengan bambu itu beringin untuk air. Yang sama kualitasnya untuk konservasi air beringin gitu. Kalau kan dia banyak jenis tuh dari bambu, jadi konstruksi, untuk konservasi, bahkan untuk rebung kan, rebung juga bisa untuk dimakan sebenarnya. Di Flores juga kita kembangkan yang organik itu ulat bambu. Jadi ulat bambu itu proteinnya sangat

0: tinggi sebenarnya.
1: Ulat bambu ya?
0: Ulat bambu. Jadi ulat bambu itu bambu-bambu yang agak tidak sehat itu sebenarnya menjadi sarangnya ulat bambu. Itu kalau digoreng enak sekali ya, lezat sekali. Dan proteinnya tinggi banget karena dia makannya di dalam bambu itu aja. Dia tidak ngambil makan yang lain. Jadi dari pangan, dari papan sampai ke konstruksi itu bisa disediakan oleh bambu. Tapi memang itu ya, belum pengetahuannya belum diketahui publik secara merata. Padahal kalau di global itu udah jadi tren baru, terutama untuk mencegah deforestasi, menggunakan kayu untuk kebutuhan konstruksi.
1: Iya. Nah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat nih Pak Nurul, sejauh ini pelatihan-pelatihan rutin yang seperti apa yang sering diberikan kepada masyarakat dan peluang-peluang UMKM-nya seperti apa di sana Pak?
0: Pelatihan sebenarnya kita ada dua jenis ya. Pertama pelatihan yang terstruktur gitu, ada tematik misalnya pelatihan kerajinan, pelatihan skill untuk bikin bambu laminasi itu spesifik, dan juga pelatihan pembibitan dan penanaman. Itu sebenarnya kaitannya dengan studi-studi agroekologi, agroforestry, dan kehutanan lah. Topiknya ya, yang dihubungkan dengan bambu. Selain itu kita juga lakukan pendampingan ya, pendampingan ke masyarakat. Jadi sebenarnya yang membibit bambu itu adalah komunitas. Yang menanam bambu itu adalah komunitas. Posisi Yayasan Bambu sebenarnya mendampingi sebagai fasilitator. Mendampingi, kalau pendampingan intensif kami terutama ke mama bambu itu dampingi hari ke hari itu. Dari dia siapkan media tanam, menyiapkan polybag, mengambil anakan, komposisi tanahnya berapa untuk polybag, dan kemudian dia kita pantau menyiramnya pagi sore. Kadang-kadang kalau laki-laki dia siramnya siang habis itu mati gitu kan. Kalau perempuan lebih merawatnya lebih baik sehingga tingkat keberhasilannya tinggi. Sampai begitu pendampingannya. Begitu juga penanaman, kami sebenarnya tidak hanya menanam bambu tapi juga menanam tanaman lain. Misalnya kalau di Flores itu ada kemiri, ada kopi, dan juga mengasistensi, mendampingi jarak tanam. Karena kalau bambu itu idealnya yang bambu petung ya, yang besar itu 10 meter. Karena kita mau melihat kanopinya bagus dan tidak merusak tanaman lain. Nah, sampai situ pendampingannya. Kalau yang tematik-tematik yang terstruktur itu biasanya di kampus bambu, ya ragam kegiatan dari bikin rebung, bikin kerajinan, dan sekarang yang kami kembangkan juga bikin biochar. Jadi biochar itu arang bambu yang digunakan untuk pemulihan lahan kritis. Jadi kalau biochar itu digabung dengan kohe, kotoran hewan untuk organik, dia akan meningkatkan kualitas lahan, terutama lahan-lahan kritis. Nah ini kita lagi kembangkan juga karena terutama di timur ya, di Flores itu banyak lahan kritis, kami gunakan biochar bambu untuk mengatasi problem lahan kritis.
1: Oke. Itu. Nah, untuk kira-kira begitu. Iya, sejauh ini kalau dukungan dari pemerintah sendiri bagaimana Pak Nurul? Baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kota, kabupaten seperti apa ini dukungannya?
0: Sangat mendukung ya. Dari desa bahkan, itu desa juga sangat dukung, bahkan di Ngada misalnya dana desa dialokasikan oleh desa untuk membuat pembibitan. Jadi dukungnya sudah konkret tuh dana desa tuh. Pendampingan. Ya dana desa paling-paling waktu itu sebelum sekarang ya, kayaknya sekarang agak susah ini fiskalnya. Bisa sampai 30-40 juta tuh. Kan cukup besar ya, dan sangat membantu kelompok-kelompok tani untuk pembibitan. Kalau pemerintah kabupaten sangat terbuka, karena kabupaten juga butuh didampingi juga, karena kalau ini terjadi ekosistem ekonominya, ekosistem ekonomi hijaunya, ini membantu Pemda kan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di desa, persoalan apa namanya, terutama persoalan kemiskinan ya di Indonesia Timur. Kalau pemerintah pusat, ini ada beberapa kementerian yang sangat hubungan erat dengan Yayasan Bambu. Kementerian Kehutanan pasti, karena kita dorong juga perhutanan sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mendukung, terutama kami bekerja dengan perempuan kan. Yeah. Jadi cost cuttingnya adalah kalau ekonomi bambu, ekonomi hijau bambu ini berjalan, sebenarnya membantu pemberdayaan perempuan. Cost cuttingnya di situ. Yeah. Dan ya tadi yang saya sebutkan di awal, kami juga bersama Kementerian Kehutanan waktu itu mendorong strategi nasional, satu kebijakan tentang strategi nasional pengembangan bambu dari hulu ke hilir. Itu draftnya sudah didiskusikan di 15 KL ya, Kementerian Lembaga, di masa waktu itu di masa Pak Jokowi ya. Sekarang mungkin di pemerintahan baru kami akan dorong lagi, hingga ada satu payung kebijakan yang lintas sektor untuk memfasilitasi pengembangan bambu ini dari hulu, penanaman, pembibitan sampai hilirisasinya. Oke. Jadi dukungan pemerintah sangat besar untuk gerakan inilah, disebutkan ekonomi hijau melalui bambu ini.
1: Baik. Nah, karena terbatasnya durasi kita di malam hari ini, Pak Nurul, terakhir nih Pak Nurul sebagai ya, penutup juga mungkin apa kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dan rencana-rencana apa yang ingin dilakukan ke depannya, dan harapan-harapannya untuk Bambu Foundation seperti apa ke depannya sebagai penutup Pak Nurul.
0: Satu yang kami lagi uji coba ini adalah bambu untuk energi. Jadi bambu itu adalah biomasa yang bisa dikonversi menjadi listrik dengan pembangkit listrik tenaga biomass ya. Itu adalah bentuk transisi energi, karena kalau kita bergantung, sekarang kan listrik kita masih bergantung fosil ya. Betul. Kalau tidak batu bara ya minyak bumi lah. Kita mau ikut ke transisi energi itu. Tapi ini masih studi kelayakan ya, feasibility study untuk bangun satu PLTBM untuk energi listrik berbasis biomass. Tentu harus ditelaah lebih baik, karena ini bicara tentang sesuatu yang baru, dan kita mengundang para ahli untuk bikin studi ini, dan ini harapannya mendorong, mendukung transisi energi, transisi energi hijau. Yang kedua, ini kita juga mau dorong bagaimana, terutama yang biochar itu ya, untuk bioremediasi. Terutama pada lahan-lahan eks tambang, karena banyak lahan eks tambang yang perlu di restorasi ya, perlu dipulihkan gitu. Nah, banyak studi yang menyebutkan remediasi dengan biochar bambu ini paling baik. Dan di tingkat hukum, di tingkat kebijakan, sebenarnya pengelola tambang punya kewajiban untuk restorasi eks tambang. Kita menarik nih kalau uji coba, karena belum banyak ya. Dan yang ketiga tentu mau bekerja di seluruh Indonesia lah.
1: Kita tunggu di kita tunggu di Aceh nanti Pak Nurul ya. Siap. Baik, pendengar, karena terbatasnya durasi kita di malam hari ini, kita cukupkan untuk dialog ruang komunitas di edisi malam hari ini dengan tema kita tadi, Bambu Foundation dalam gerakan lingkungan, ekonomi hijau dan pemberdayaan masyarakat, bersama Pak Nurul Firmansah selaku Head of Program Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Terima kasih Pak Nurul sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Nurul ya.
0: Baik. Siap.
1: Salam-salam untuk rekan-rekan semua di sana Pak Nurul, sukses terus untuk Bambu Foundation. Baik,
0: terima kasih ya.
1: Kita cukupkan, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara menambah pasokan sebanyak 6.160 tabung LPG subsidi 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Penambahan pasokan dilakukan sebagai langkah mitigasi menyusul keluhan terkait kendala pasokan dan harga LPG 3 kg yang mencapai Rp35.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi. PJS Area Manager Communication Relation CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Silvani mengatakan, hasil pengecekan di sejumlah pangkalan menunjukkan stok LPG 3 kg masih aman dengan rata-rata sekitar 45 tabung per pangkalan. Pertamina memastikan harga di pangkalan resmi sesuai dengan HET setempat, yakni sekitar Rp20.000 hingga Rp21.000 per tabung. SPBE dan agen juga diminta memprioritaskan distribusi ke pangkalan di wilayah dengan kebutuhan tinggi atau yang mengalami kendala stok.

Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Demikian Lintas Prusatu Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yang Luka dari Betaria Sonata. Siapa yang enggak tahu sama lagu ini? Kayaknya semua orang tahu sama lagu ini ya. Lagu yang menggambarkan KDRT ya. Jadi seorang istri mungkin yang sering dipukulin sama suaminya, ya kan? Jadi kalau berbicara lagu ini, sebetulnya lagu ini tuh berdasarkan kisah nyata dari penyanyinya sendiri, pendengar. Jadi Betaria Sonata ini pernah mengungkapkan salah satu wawancaranya yang mengungkapkan bahwa lagu ini tuh ternyata berdasarkan kisah nyata yang pernah dia alami ya. Makanya. Tapi kalau berbicara lagu ini, sebetulnya lagu ini diciptakan oleh Obi Mesah ya. Dibawakan oleh Betaria Sonata yang dirilis di tahun 1987. Jadi kalau kita berbicara sejarah nih ya, pada masa itu, pada era itu, ini lagu Hati Yang Luka ini sering banget diputar di TVRI, termasuk juga di RRI ya, serta radio-radio lainnya. Cuman sayangnya lagu Hati Yang Luka ini sempat dilarang diputar di TVRI dan RRI pada era Orde Baru dulu oleh Menteri Penerangan Bapak Harmoko. Jadi tak hanya Hati Yang Luka sebetulnya, jadi Menteri Penerangan Pak Harmoko era itu melarang pemutaran lagu-lagu bernada cengeng lainnya. Jadi kalau menurut Pak Harmoko, Menteri Penerangan dulu, lagu Hati Yang Luka ini termasuk lagu yang cengeng ya. Makanya lagu ini dulu sempat dilarang. Sempat dilarang tayang di TVRI dan juga dilarang diputar di RRI dan di radio-radio lainnya pada era Orde Baru dulu, karena lagu ini nadanya cengeng gitu. Jadi kalau bisa lagu-lagu yang semangat gitu yang diputar ya. Itu kalau kita berbicara sejarah. Tapi kalau untuk di zaman sekarang ini gak ada lagi larangan-larangan kayak gitu ya. Semuanya bebas untuk memutar lagu Betaria Sonata Hati Yang Luka. Nah, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi silakan yang ingin bergabung, ingin request lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu nostalgia Indonesia, lagu-lagu nostalgia mancanegara, bebas pokoknya malam ini bebas ya. Silakan langsung, atau mau curhat-curhat, atau mau baca puisi segala macam, silakan, kita tunggu malam hari ini melalui line telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Lihatlah tanda merah di pipi, ya asik. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, terputus ternyata. Ini ada Mak Selfie WA ya. Mak Selfie WA Nostalgia Gayo, boleh gak? Kalau bisa lagu Indonesia aja Mak Selfie ya. Lagu Indonesia atau mungkin lagu Barat. Mak Selfie kan hobi lagu-lagu Barat nih Mak Selfie. Coba Mak Selfie request lagu-lagu Barat Mak Selfie. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Budi.
0: Halo Bang Joy, gak usah di kayak gituin suaranya. Gak usah digituin suaranya, biasa aja.
1: Kenapa?
0: Lagi batuk ke?
1: Hah?
0: Lagi demam? Atau lagi gak ada duit?
1: Lagi makan permen ini.
0: Lagi makan permen? Gak usah dirubah-rubah gitu suaranya, biasa aja.
1: Kenapa tidak mengubah suara Bang Budi?
0: Gitu ya? Ngapain aja dari pagi tadi kegiatan?
1: Kegiatannya bisa biasa Bang Budi, di rumah istirahat ya.
0: Oke, sepertinya lagi kurang sehat atau mungkin kayak baru bangun tidur suaranya nih.
1: Suara saya memang kayak gitu Bang Budi.
0: Enggak, sebelum-sebelumnya enggak kayak gini.
1: Aduh, gak pernah Bang Budi, monitor lagi Bang Budi.
0: Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca nih terawang
0: gitu ya. Oke, berarti dari pagi tadi
1: awal tapi mataharinya diganti sama bulan.
0: Oh, terang bulan berarti malam ini ya, luar biasa.
1: Bulan terang.
0: Bulan terang. Oke, berarti dari pagi tadi kegiatan seperti biasa ke kebun ya?
1: Ya, sebentar
0: yang
1: lebih
0: iya, Jumat ya.
1: Iya, Jumat.
0: Iya, betul Jumat. Oke. Jadi apa malam ini kita putar lagu Bang Joy?
1: Lagu apa nih Bang Joy?
0: Terserah, Bang Joy bukannya hobi lagu-lagu barat?
1: Iya, hobi saya juga tuh Bang Joy.
0: Terus apa dong? Kayak sama kayak Mas Elpi, Mas Elpi juga hobi lagu-lagu barat itu.
1: Lagu barat apa dia judulnya, Dok?
0: Nggak tahu, ini mungkin Mas Elpi lagi mikir nih, kira-kira lagu apa lagu barat yang bagus ya kan, atau cari-cari di Google mungkin. Besok malam pokoknya karaoke harus nyanyi Mas Elpi lagu-lagu barat. Budi tunggu ya besok malam ya.
1: Nyanyi kasih dia nyanyi Metallica aja Bang Budi.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya dia dari Mas Elpi suruh nyanyi Metallica.
0: Mama-mama disuruh nyanyi Metallica ya, teriak-teriak nanti yang ada.
1: Ya teriak disuruh yang orang di rumahnya kan. Bicara Bang Budi.
0: Oke, apa jadi lagunya nih?
1: Jadi lagunya nih sesuai dengan cuaca malam ini kan. Dari Bryan Adams ya.
0: Wis.
1: Bryan Adams judulnya Everything I Do I Did For You.
0: Wis, mantap. Ini baru lagu.
1: Bang Budi, apa kabarnya Bang Budi?
0: Everything I do it for you. Iya kan, bener kan?
1: Iya betul Bang Budi, apa artinya Bang Budi?
0: Everything I do, I do, tak dulu, cari dulu lagunya. Everything,
1: everything I do, I do it for you.
0: Everything I do, I do it. Semua yang kulakukan hanya untukmu.
1: Oh betul, itu ya udah dengan Kak Pio kan.
0: Look into my eyes, you will see what you mean to me.
1: Iya betul, kayak itu Bang Budi.
0: Ada nih lagunya Everything I do it for you.
1: Itu dulu saya sering nonton film Bioskop ke film Robin Hood kan.
0: Oh gitu? Oh tahun itu berapa itu?
1: Sampai filmnya tuh Bang Budi tahun 90-an sekian ya.
0: Oh, berarti saya masih kecil-kecil dulu itu, belum sempat, nggak sempat nonton filmnya itu.
1: Itu di Biskut Bentara tuh Bang Budi, dulu itu di Biskut tuh Bang Budi.
0: Oke, iya.
1: Karena nggak ada lagi Biskut itu kan.
0: Iya. Oke, ya salam-salam.
1: Salam-salamnya Bang Budi untuk Bang Budi semua saya sana lalu kan. Dan terus terdengar. Halo.
0: Halo.
1: Dan untuk semua penyiar, reporter, dan untuk abang-abang kita, abang-abang yang di bawah itu kan.
0: Oke.
1: Semoga tak selalu mereka jangan bangun tapi berkuat juga ada
0: mengingat komputer. Siap. Oke Bang Joy. Siap.
1: Bila untuk bapak itu topik ya. Semoga tak selalu dia.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan untuk semua pendengar CTR, takiman yang lagi monitor. Lanjut serangannya, semoga saya selalu mereka Bang Budi di mana saya berada.
0: Amin, amin.
1: Oke, lagunya tadi dari Bryan Adams, Ready or Not For You.
0: Oke, Bang Joy, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy di Pondok Sayur sepertinya lagi batuk gitu, atau mungkin baru bangun tidur atau apa, beda suaranya. Kalau saya udah beberapa tahun kebelakang ini selalu mantau suaranya Bang Joy, tidak seperti itu biasanya ya. Ini entah mungkin lagi batuk, flu atau demam, atau mungkin lagi kecapean, ya kan? Oke, Bang Joy, Bryan Adams, Everything I do it for you. Terima kasih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, assalamualaikum. Berbagi rindu bersama Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat?
2: Alhamdulillah. Jam berapa nyampe Bang Budi?
0: Tadi nyampe jam 6:30 tadi Bunda.
2: Jam 6?
0: 6:30.
2: 6:30. Terus langsung siaran.
0: Duh
2: capeknya. Demi tugas ya.
0: Gimana lagi kan memang sudah jadwalnya masuk begitu.
2: Iya, tapi kayaknya flu ya?
0: Enggak, saya enggak flu. Bang
2: cuman
0: Joy.
2: Aja ya.
0: Bang Joy tadi yang lagi flu tuh. Kalau saya mungkin memang karena kurang tidur aja mungkin udah berapa hari ini ya kan?
2: Iya, kecapean tuh.
0: Ya Bunda sehat semua sama Om. Sehat Bunda?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Om masih sakit asam urat enggak?
2: Bukan asam urat sebenarnya.
0: Apa?
2: Kakinya itu kepelitek terus kan jatuh.
0: Kepelitek itu apa bahasa Indonesia ke kepelitek itu?
2: Apa tuh gue?
0: Kepelitek. Kepelitek. Apa? Tekilir.
2: Enggak terkilir. Kepelitek bahasa Sunda ya.
0: Terus habis biasanya kan orang kalau terkilir kan diurut, dipijat.
2: Iya, terus udah gitu kayak berat kakinya tuh.
0: Berarti bukan asam urat.
2: Udah diurut sih kan. Mungkin udah jatuh dari sepeda motor nih udah 2 kali.
0: Oh iya betul.
2: Iya, jadi ditabrakan.
0: Pas bulan puasa kemarin jatuh dari kereta dikejar-kejar anjing ya.
2: Udah berkali-kali gitu loh. Memang udah kakek-kakek ya.
0: Memang namanya umur gak bisa bohong ya Om ya.
2: Udah aki-aki. Mudi kumaha kending.
0: Udah tidur Om? Belum? Om udah tidur ke? Belum?
2: Belum, baru dari tadi kami jalan-jalan.
3: Jalan rasanya tidak baik ya saya di sampingnya ini.
0: Aduh, saya kena omel sama Om nih. Saya pikir asam urat Om, ternyata bukan ya. Ternyata.
2: Bukan, makanya kalau Bunda kalau merasa ada asam urat dah, pantangannya dikurangin dengan dimakan itu aja kan.
0: Kalau Budi sih tipikal orangnya selagi mulut masih mau makan hajar aja terus.
2: Hajar aja nanti minum obat.
0: Nanti ada masanya pasti mulut kita udah gak mau makan, payah makan itu susah makan. Selagi masih nikmat lidah ini buat makan, makan aja udah.
2: Betul.
0: Kalau tiba-tiba itu nanti kumat ya udah kasih obat.
2: Nah, itu prinsip Bunda dulu tuh waktu masih usia 35 itu.
3: Bang Budi.
0: Ya Om.
3: Kalau saya kan apa? Om selalu kompak telepon sama bundanya kan. Saya bingung Bang Jo itu kompak sama kakak tuh.
0: Oh. Iya, boleh nanti coba saya tanyain.
2: Bang Jo walaupun enggak kompak.
0: Nanti coba saya tanyain.
2: Bang Jo walaupun enggak kompak dia kan. Bertualang setiap hari mencari cuan mau beliin skincare.
0: Itu yang penting. Itu yang penting. Atau mungkin kakak tuh udah tidur kedang Om jam segini nggak bisa begadang ya kan, makanya tiap telepon ke radio nggak pernah berdua Bang Joy.
2: Enggak mesti berdua, yang penting setia aja.
0: Nice, itu dia. Sedap.
2: Mesti sayang, itu aja yang penting. Skincare, iya. Bang Jai.
0: Skincare, waduh. Yang penting bisa shopping-shopping tiap minggu gitu Bunda ya.
2: Betul, itu yang penting. Yaudah, Bunda mau lagu nih.
0: Oke, Bunda lagu apa?
2: Tapi katanya lagu bahasa Inggris ya.
0: Boleh, Bunda mau lagu bahasa Inggris apa?
2: Enggak, lagi ngetren, lagi dari DJ Ilham.
0: Apa?
2: Dari DJ Ilham itu loh.
0: Judulnya apa tuh?
2: Big Boom in the Room.
0: Apa itu ya?
2: Ada Big Boom in the Room.
0: Iya judulnya.
2: Iya, judulnya Big Boom in the Room.
0: Big
2: DJ Ilham menyanyiin ciptaan DJ Ilham.
0: Big Boom.
2: Iya.
0: Oke. Kenapa Bunda?
2: Itu yang sering dijadiin soundtrack apa aja itu kan? Soundtrack senam.
0: Gitu ya.
2: Terus di TikTok itu kan juga terkenal itu.
0: Budi jarang main TikTok Bunda.
2: Ada tuh di Facebook juga ada, di WA juga ada.
0: Dari semua sosial media itu Budi cuma Instagram yang Budi pakai sampai sekarang. Selebihnya enggak ada.
2: Di Instagram juga ada loh. Ya okay. Mungkin karena ini aja Bang Budi kan sibuk. Kalau Bunda kan kurang-kurang sibuk sekarang.
0: Aduh.

0: Bunda, oke, nanti kita putar ya lagunya ya.
1: Kurang sibuk sekarang nih.
0: Iya, santai ya kan.
1: Buat Mak Selvi, Mak Selvi tadi ngirimin foto.
0: Foto lagi jalan-jalan.
1: Enggak, foto berdua sama Kak Amoy. Udah tahu nama Kak Amoy.
0: Siapa? Maimunah, Maimunah bukan?
1: jangan di sini, nanti aja dikasih tolong sama Bang Budi ya.
0: Ya, saya pikir Maimunah, Jubaidah atau Markonah gitu bukan ya?
1: Bukan, gitu rupanya bukan lo. Bang Budi sebak aja.
0: Nanti Japri aja, Japri coba WA ke Budi nanti, Bunda.
1: Oke.
0: Oke, siap.
1: Buatnya buat Bang Sultan.
0: Bang
1: Amir. Bang Herman.
0: Okay.
1: Terus yang dia ini siapa tuh yang di Simpang Balik, Kak Tum? Terus siapa yang di Simpang Balik tuh,
0: Bang? Ada Bang Simpang Balik, ada banyak, ada Kak Tum, ada Bang Bayu, ada Bang Mus.
1: Itu semua tuh. Terus ada tuh yang jualan batagor, batagornya raus pisan.
0: Siapa yang jual batagor?
1: Ada di bawah sana tuh, Dinda pernah beli di situ.
0: Oh iya iya iya.
1: Kayaknya dia waktu itu baru-baru, mungkin sekarang udah pindah kali ya. Tapi dia dari Tasikmalaya kalau nggak salah.
0: Iya, memang rata-rata yang jualan batagor pasti orang Sunda.
1: Iya, kalau orang kita mana enak. Orang kita kan enaknya bikin masam ding.
0: Batagor, somai, cilok lah. Itu udah orang-orang seblak, itu orang-orang Sunda itu udah pasti yang buat
1: lotek.
0: Nah, betul.
1: Enak ya lotek ya, pengen ya. Nanti kita bikin ya Bang Budi ya,
0: boleh,
1: di rumah ya.
0: Boleh, boleh Bunda.
1: Lotek tuh enak tuh daun kangkung.
0: Ya, betul.
1: Enak banget tuh, pakai toge dikit.
0: Tuh jadi lapar ya.
1: Udah tuh Bang J, Bang J itu saudaranya
0: Mak Selvi.
1: Bersaudara dia kan. Buah ketat,
0: buah ketat, selamat Bunda.
1: Bertugas. Selamat jaga kesehatan Bang Budi, Bang.
0: Siap, Bunda juga jaga kesehatan sama Om di rumah. Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi

0: sih, aduh lagunya. Terima kasih Bunda. Saya penasaran sama nama Kak Amoy siapa? Maimunah kah? Jubaidah kah? Markonah kah? Salah semua berarti itu ya. Coba Bunda WA Budi deh. Japri, coba Japri. Ke nomor WA Budi coba di Japri. Siapa nama Kak Amoy? Penasaran saya sebetulnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo, halo Bandung putus. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Tut tut tut, sepertinya pulsanya habis atau mungkin baterainya habis nih. Oke lah kalau gitu ya. Masuk lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Oke Mas Bro, gimana, sehat?
1: Sehat dong Bro.
0: Siap, ngapain aja?
1: Kalau memang kita berpisah itu sudah gak bener.
0: Jadi pulangkan saja aku pada ibuku, ya kan?
1: Jangan, kan nggak ada yang ngetik-ngetik.
0: Ya, daripada dipukulin terus, ya kan? KDRT ini kan lagu bercerita tentang KDRT nih, si ceweknya dipukulin terus sama suaminya, ya kan?
1: Tuh, makanya jangan.
0: Jadi daripada dipukulin terus, kalau memang sudah tidak cinta, sudah tidak sayang lagi, lebih baik dipulangkan saja ke orang tuanya.
1: Baca di tiga
0: dia. Jadi pesan tersirat dari lagu itu ya seperti itu, Bang.
1: Sebenarnya cecek berarti dia.
0: Dan berdasarkan kisah nyata ternyata lagu ini kan luar biasa.
1: Iya benar. Masuk legendaris juga itu penciptanya tuh.
0: Iya, Obi Mesah kan, siapa yang nggak kenal sama Obi Mesah, karya-karyanya kan. Oke.
1: Udah ngopi Mas Bro?
0: Udah, hari ini udah berapa gelas ngopi? 3 gelas kayaknya. Nanti kalau malam ini saya tambah 1 gelas lagi nggak bisa tidur saya.

0: Menteri Keuangan dan Mas Bayu juga di sana.
1: Salam sehat, Bang Bro. Salam tugas.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu dari Simpang Balik. Banyak sebetulnya pendengar-pendengar kita dari Simpang Balik nih. Bang Bayu tadi dari Simpang Balik ya kan. Bang Mus juga dari Simpang Balik. Terus Kak Tumirawati juga dari Simpang Balik. Banyak pendengar-pendengar kita dari Simpang Balik itu yang sering nelfon ya. Barangkali ada yang gak sering nelfon, jadi kita tidak tahu. Sebetulnya banyak juga di Simpang Balik pendengar kita. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo, jelaskah suara saya di sana?
2: Suaranya itu menepak.
0: Jelas?
2: Mendem.
0: Yang betul. Halo. Cek.
2: Iya.
0: Jelaskah suara saya di sana?
2: Iya, sama.
0: Kok belum tidur? Kok belum tidur?
2: Iya, udah ini tidur.
0: Lagi ngapain Viola di sana?
2: Lagi tidur.
0: Hah?
2: Lagi pengen tidur.
0: Oke. Sehat semua di sana keluarga?
2: Alhamdulillah.
0: Ngapain aja hari ini kegiatan?
2: Ngapain ya? Seperti biasa ya.
0: Oke, yang penting sehat-sehat di sana, jaga kondisi, jangan sampai sakit, tetap semangat. Jelek. Suara ya nggak apa-apa, suaranya yang jelek asal jangan orangnya aja yang jelek deh. Dengar nggak, jelas nggak suara saya? Cek satu cek ditambah satu. Jelas suaranya?
2: Ya, nyaris tak benar tapi masih salah gitu.
0: Oke, jadi malam ini mau dengar lagu apa?
2: Sama dengerin lagi
0: Fredian. Hah?
2: The Power of Love.
0: Oh, mantap. Kekuatan cinta ya. The Power of Love. Oke. Oke, mau kirim-kirim salam kah? Sayang. Halo, Viola. Mau kirim-kirim salam kah? Ada Bang Bayu tadi, ada Bunda Hana, ada Bang Bayu, ada Bunda Hana tadi, ada Bang Joy juga.
2: Ya, terus Abah. Bang Herman.
0: Udah mulai hafal ya sekarang pendengar-pendengar RRI Takengon ya, alhamdulillah. Kak Amoy siapa namanya kalau boleh tahu? Enggak, tadi tebak-tebak aja, mana tahu kadang namanya Maimuna, Jubaeda atau Markona ya kan. Ternyata bukan. Jadi makin kesini sudah semakin hafal dengan pendengar-pendengar di Takengon ya, Viola ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, siap. Terima kasih sayang sudah telepon malam ini. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Samakah aku bagai...
0: Ada tadi keceplosan Ayang bilangnya. Ya enggak apa-apa. Ayang aku telepon tadi dari Makassar. Oke, ini ada WA dari Mak Selfie, saya baca dulu, ini udah dari tadi nih. Mas Elpi, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke. Tommy J Pisa di sini di batas kota ini. Oke. bisik-bisik dari Mak Selfie ini ke Amoy.

0: Kak Asong. Kalau Kak Asong itu bukan nama aslinya, Mak Selfie. Soalnya saya pernah ngobrol sama Kak Amoy, kalau Kak Asong itu bukan nama asli dia, itu nama panggilan aja. Karena mungkin dulu waktu masih mudanya Kak Amoy ada Cina-Cinanya gitu. Jadi itu nama panggilan aja sebetulnya. Tapi kalau nama aslinya sampai saat ini pun juga masih menjadi tanda tanya ya. Oke, jadi soalnya Kak Amoy pernah cerita sama saya kalau Asong itu nama panggilan dia aja dari kecil, bukan nama asli dia gitu. Kayaknya saya harus nyamperin ke Asir-Asir deh. Ini perkara nama asli dari kemarin-kemarin gak siap-siap ini. Nanti kalau ada waktu saya mampir ke Asir-Asir deh, ketemu sama Kak Amoy, nanti saya lihat KTP-nya, nama aslinya siapa gitu. Oke, terima kasih Mas Elvi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam. Dari Meriah Jaya ini, luar biasa.
1: Ini Bang Budi sehat ke?
0: Sehat Mas Boy. Gimana, sehat semua keluarga di sana?
1: Alhamdulillah Bang, ada ketegangan suatu Bang.
0: Alhamdulillah, Ibu Menteri Keuangan sehat juga di sana kan?
1: Alhamdulillah sehat ya Bang, kantongnya penuh Bang.
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan dari pagi tadi Mas Boy?
1: Ambil anu Bang, buang apa tuh, buang blimbing untuk asam tuh Bang.
0: Oh, rewang ke atau apa?
1: Mana ada Bang.
0: Nggak, lagi nggak ada acara ya, lagi nggak ada kegiatan ya?
1: Nggak kegiatan banget.
0: Oke, siap. Jadi apa lagu kita malam ini Mas Boy?
1: Lagunya Di Mana Ada Aku Di Situ Ada Kamu Bang.
0: Di Mana Ada Aku
1: Di Situ Ada Kamu.
0: Di Situ Ada Kamu. Masih,
1: Bang.
0: Gimana?
1: Dari Rati Purwasi Bang.
0: Oke, siap.
1: Khusus untuk Bang Budi, Kak Piola Bang ya.
0: Siap, terima kasih Mas Boy. Di mana ada aku, di situ ada kamu ya. Oke. Oke, ya salam-salamnya Mas Boy.
1: Salam-salamnya Bang Budi, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Kak Piola begitu juga, panjang umur, mudah rezeki Bang ya.
0: Amin. Mas Boy juga panjang umur, mudah rezeki. Salam sama keluarga semua di sana ya, sehat-sehat semuanya.
1: Bang Ena, Kang Selvi, Kak Yati, Bang Patri, Bang Ari, Bang Cipo, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman di Amerika Serikat, Bang Herman Kuadrat.
0: Ini apa tuh tadi? Ibu Menteri Keuangan ngobrol apa di belakang tuh? Enggak ya, woi.
1: Buat anu Bang, pendengar terbaik Bang Meriah Jaya pun banyak Bang ya. Bang,
0: oh iya, betul. Bener, Meriah Jaya juga banyak pendengar.
1: Di Meriah Jaya Bang ya.
0: Iya, siap Mas Boy. Ada lagi?
1: Ya.
0: Ada lagi Mas Boy?
1: Buat pendengar terbaik Bang di Bias Bang ya.
0: Oke, ya.
1: Mak Yandi.
0: Siap.
1: Itu aja Bang, terima kasih Bang ya.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, selain di Simpang Balik banyak juga pendengar-pendengar kita dari Meriah Jaya ya. Salah satunya Mas Boy, terus ada Jamilah. Jamilah ini mantan pacarnya Bang Cibro. Jadi semenjak Bang Cibro nggak di sini, semenjak Bang Cibro pindah, jadinya putus mereka. Tapi waktu Bang Cibro masih di sini, pacar setianya Bang Cibro tuh Jamila dulu waktu masih di Meriah Jaya ya. Oke, karena antrian juga sudah semakin panjang, kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Terima kasih yang masih terus mendengarkan RRI Talking On, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Karena kita sudah di akhir bulan ini, di ujung, di tanggal 28 Agustus ya. Oke, kalau kita recap lagi berita-berita yang sudah dirilis dari laman rri.co.id ini, pendengar, berita yang paling menggemparkan kalau buat saya pribadi ini ya, di bulan Agustus ini berita yang paling menggemparkan kalau untuk saya pribadi ini terkait dengan oknum pejabat di Banda Aceh yang ditangkap karena kasus gay. Ini mencengangkan sekali ya, berita di bulan Agustus ini. Jadi kalau kita flashback lagi, ini penyidik Satpol PP dan Wilayatul Hisbah WH Kota Banda Aceh ini menetapkan oknum pejabat eselon 2 pemerintah kota setempat sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran syariat Islam berupa hubungan sesama jenis laki-laki atau gay. Ini aduh ya Allah ya. Adapun oknum pejabat eselon 2 yang ditangkap tersebut berinisial F, usia 58 tahun. Sedangkan pria lainnya yaitu berinisial AM, berusia 22 tahun. Ini yang merupakan mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Kota Banda Aceh ya. Jadi aduh ya. Jadi mereka kedapatan sedang berduaan di kantor oknum pejabat tersebut sekitar pukul 18.50 sore hari. Ya Allah, ini mungkin ya salah satu berita yang bikin saya geleng-geleng kepala di bulan Agustus ini. Jadi salah satu oknum pejabat di Kota Banda Aceh ini ketahuan berbuat mesum sesama gay, sesama jenis laki-laki ya. Jadi aduh ya Allah, jadi gimana ya, saya mau ngomong juga susah ini ya. Mau mengeluarkan kata-kata kasar juga gak mungkin ya kan. Jadi ya semoga cepet tobat lah ya. Jadi aduh ya Allah. Bingung gitu kalau baca berita kayak gini tuh, bingung gitu. Oknum pejabat di Kota Banda Aceh ditangkap gara-gara kasus gay, menyukai sesama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, astagfirullahaladzim. Jadi tolonglah gitu ya, gak usah berbuat yang macam-macam lah. Kita dilahirkan itu kan sudah berpasang-pasangan, laki-laki sama perempuan. Gak ada laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, gak ada itu, gak ada. Jadi ya sebisa mungkin hindari, hilangkan hal-hal negatif seperti itu. Apalagi sampai menyukai sesama jenis, laki-laki suka sesama jenis, astuh. Jadi ya udahlah ya. Kalau kita recap berita di bulan Agustus ini, ya inilah salah satu berita yang bikin saya geleng-geleng kepala. Oknum pejabat di Kota Banda Aceh ini ditangkap dalam kasus gay, menyukai hubungan sesama jenis laki-laki atau gay. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi kedepannya berita-berita seperti ini ya. Jadi ya itulah, kita normal-normal aja gitu, laki-laki sama perempuan udah. Laki-laki hanya sama perempuan udah, jadi nggak ada lagi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nggak ada kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin hindari hal-hal kayak gitu, hilangkan kegiatan-kegiatan seperti itu, apalagi sampai menyukai hubungan sesama jenis. Nauzubillahi min zalik. Ya baik pendengar, itu saja mungkin recap kita di malam hari ini terkait berita-berita yang dirilis di bulan Agustus di laman rri.co.id ya. Masih terus kami tunggu di malam hari ini, bagi yang ingin bergabung silakan. Masih terus kami tunggu di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini ada telepon masuk ternyata, kita coba angkat dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini, Om?
0: Kok malah, oh ini Mas Ada bukan?
1: Bukan.
0: Mas Ada bukan? Siapa dong? Kalau dari ketawanya sih Mas Ada ini kayaknya. Gimana Isak di sana? Hujan kah? Panas kah?
1: Mendung-mendung manja juga.
0: Mendung-mendung manja. Apa kegiatan dari pagi tadi, Mak Sada?
1: Kegiatan dari tadi pagi. Pagi wirid.
0: Pagi wirid.
1: Wirid ngaji. Pulang ngaji rewan.
0: Lagi banyak kegiatan berarti di sana ya, rewang lah ya kan,
1: iya.
0: Kenduri segala macem ya. Hujan, ada hujan nggak di sana berapa hari kebelakang ini?
1: Nggak ada hujan.
0: Nggak ada hujan ya. Waduh.
1: Panas
0: sekali. Tapi enak Mas Ada kalau lagi kayak gitu pagi-pagi nyuci baju langsung kering tuh baju siang-siang ya kan.
1: Berdebu om, berdebu.
0: Berdebu ya. Oke, sehat semua keluarga di sana Mas Ada ya.
1: Bukan Mak Sada loh.
0: Siapa ini?
1: Kak Nurul.
0: Kak Nurul, tinggal bilang aja dari tadi Kak Nurul.
1: Maksudnya ditebak dulu sama
0: Om. Oh, udah malam mah, males main tebak-tebakan. Oke, ini udah pada tidur orang rumah, belum ya? Oke, jadi apa lagunya Kak Nurul malam ini?
1: Malam ini.
0: Lagunya apa malam ini? Mau kita putarkan lagu apa?
1: Lagunya terserah Om aja lah.
0: Om? Waduh, kok tiba-tiba saya dipanggil Om nih?
1: Iya.
0: Oke, lagunya terserah saya aja gitu ya. Oke, barangkali mau kirim-kirim salam silakan.
1: Kirim salam buat Om Budi.
0: Terima kasih.
1: Bunda Sesi.
0: Yu.
1: Damoy.
0: Ya.
1: Yang tadi yang masuk tadi.
0: Yang masuk tadi ada Mas Boy, ada Viola tadi, ada Bang Bayu, ada Bunda Hana, Bang Joy.
1: Udah itu aja lah. Oh.
0: Oke, Kak Nurul, terima kasih. Salam sama keluarga semua, sehat-sehat di rumah semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Mak Sada suaranya sama. Dari cekikikan suaranya tadi, saya pikir Mak Sada mirip-mirip suaranya sama Mak Sada. Ternyata Kak Nur. Terima kasih Kak Nurul ya. Salam sama keluarga semua, sehat-sehat semuanya pokoknya di rumah. Ada Bang Mus. Bang Mus di Simpang Balik 08236743 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Dedi Dores, Jangan Pisahkan. Spesial buat Bang Budi dan Viola. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini kata-katanya malam ini. Orang yang menyayangimu belum tentu sabar dengan sikapmu. Tapi orang yang sabar dengan sikapmu sudah pasti menyayangimu. Betul sekali. Betul sekali. Lagunya spesial untuk Bang Budi dan Viola. Terima kasih Bang Mus. Dedi Dores, Jangan Pisahkan ya, nanti kita putar. Terima kasih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Budi.
0: Halo.
2: Sehat.
0: Siapa ini? Bang Putra?
2: Iya.
0: Bang Putra Jaya di Calang. Gimana di Calang lagi musim apa, Bang?
2: Musim terang bulan malam ini.
0: Musim, iya sama, di Takengon juga udah beberapa hari kebelakang ini terang bulan terus ya. Tapi gak ada hujan berapa hari ini kebelakang?
2: 3 hari yang kemarin ada.
0: Oh.
2: Tapi gak deras.
0: Ya setidaknya untuk membasuhi biar gak terlalu berdebu ya,
2: iya.
0: Jadilah ya. Ini di rumah atau di mana ini posisi sekarang?
2: Di rumah lagi santai.
0: Oke, lengkap semua personil di rumah ya?
2: Iya, kopi.
0: Kopi kalau lagi malam kayak gini sama pisang goreng enaknya Bang Putra tuh.
2: Iya.
0: Pisang goreng sama kopi ya kan, sambil dengerin Ruang Rindu. Aduh, syahdu sekali ya kan. Oke, apa lagunya nih?
2: Lagunya dari Medan Ertis ya.
0: Waduh, nggak jelas suaranya.
2: Punya bidan, untuk yang bidan.
0: Dari siapa?
2: The Mercies.
0: Oh, The Mercies.
2: Iya.
0: Judulnya Bidan.
2: Bujang.
0: B-I-D-A-N, Bidan.
2: B-U-J-A-N.
0: B-U-J, Bujang.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. saya dengarnya bulan tadi. Oke, okay, siap. Kirim-kirim salam, silakan, Bang.
2: Iya, sama untuk Mas Budi, Tengkari, Mbak Ana, dalam luar Mas Boy, Mas Bro, Bang John, Bang Herman, semuanya lah yang malam hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Itu satu.
0: Oke, terima kasih.
2: Sehat, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, sepertinya kita jeda dulu ya. Ini di WA juga saya cek belum ada lagi WA yang masuk. Jadi sepertinya yang dengar juga sudah mulai tidak sabar dengan lagu-lagu yang sudah di request. Kita jeda dulu, kita putarkan dulu beberapa lagu, nanti kita lanjut lagi. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Takengon 93 FM.

Adem banget ya suaranya Celine Dion tuh, The Power of Love, kekuatan cinta ya. Lagu ini di request sama ayang aku tadi, Viola ya. Jadi kalau kita ngomongin lagu ini, pendengar, The Power of Love ini sebetulnya ada banyak versi ya. Pertama kali dirilis itu di tahun 1984, dibawakan oleh Jennifer Rush. Jadi versi Jennifer Rush ini sukses besar di Eropa, khususnya di Britania Raya ya. Nah, jadi sesudah Jennifer Rush membawakan lagu ini, dibawakan lagi lah sama Laura Branigan yang juga sempat merekam versi dirinya sendiri di tahun 1987. Tentunya dengan aransemen yang cukup populer lah ya. Nah, baru di tahun 93 ini lagu The Power of Love ini diaransemen ulang dan dibawakan oleh Celine Dion. Jadi kalau ada yang bilang The Power of Love itu lagunya Celine Dion, bukan ya. Bukan. Pertama kali lagu ini dibawakan sama Jennifer Rush di tahun 84. Terus dibawakan lagi sama Laura Branigan di tahun 87. Baru dibawain sama Celine Dion di tahun 93. Jadi di antara tiga versi ini yang paling meledak sebetulnya yang versinya Celine Dion ini ya. Di tahun 93 ini melalui album ketiganya yang berbahasa Inggris, The Color of My Love. Sukses mencetak sejarah dengan memuncaki tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat dan melambungkan namanya sendiri sebagai diva global. Jadi kalau kita bedah lagi makna dan lirik-liriknya di lagu ini ya. Jadi secara tematik lagu ini berbicara tentang cinta yang luar biasa kuat, kekuatan cinta, cinta yang mampu menjadi tempat berlindung, sumber kekuatan, dan penyelamat di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ya. 'Cause I'm your lady and you are my man. Terima kasih, ini lagunya sahdu sekali loh. Ini yang request tadi ayang aku tadi, Viola dari Makassar. Terima kasih sudah request lagunya. Enak banget dengerin lagu kayak gini, slow, santai ya. Walaupun di ujung lagunya tadi klimaksnya luar biasa. Celine Dion, The Power of Love. Jangan kemana-mana, ini ada beberapa lagu juga yang belum sempat terputar tadi, request dari pendengar-pendengar semuanya ya. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ini dari Tommy J. Pisa ya. Request dari siapa tadi itu? Mak Selfie ya. Tommy J. Pisa di sini di batas kota ini sudah kita putarkan. Terima kasih Mak Selfie. Dua lagu selanjutnya yaitu request dari Kak Nurul tadi dan juga ada request dari Bang Mus, Dedi Dores, Jangan Pisahkan.
1: Di suatu

0: Sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, salah.
2: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

Edi Dores, jangan pisahkan. Request dari Bang Mus ya, spesial lagunya untuk Bang Budi dan Viola di Makassar, kata Bang Mus ya. Terima kasih Bang Mus untuk lagunya. Sudah kita putarkan dan kita sudah di penghujung program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di malam hari ini, baik itu melalui line telepon kita maupun juga melalui WhatsApp ya. Ada Bang Joy tadi, ada Bunda Hana, ada Bang Bayu, ada Viola juga tadi di Makassar, yang aku terima kasih. Ada Mas Boy juga tadi gabung, ada Kak Nurul, ada Bang Putra Jaya juga tadi di Calang, ada Mak Selpi dan ada Bang Mus juga. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya, pendengar. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Dan sebagai penutup, yaitu ada request dari Bang Putra tadi, The Mercies, Bujang. Dan juga saya lengkapi dengan lagu dari Poppy Mercury. Sebagai penutup juga, Satukanlah Hati Kami.

lodo mu naso jai kuning mu nama warna ayah si tukang sari ku samping belum diserang bermahamu betul panik arah benteng gorum istana biar tiang surang sari penting putih rongka baja biar cacak nih sepanik mulai gigit berkekata kau rumahku ger sebanding sana hati kami berangkat singa ikut

tujuan arena arah sawah kasih jebul turah taluko aku kakanda.

Kimpo ding tenaruh asal ding kami bersudi tenaruh dikerah puding hiawan igelungi eek di bebiri campur poang. Ini arita pejuang sejati tak mungkin kami tentara Belanda.

Koyuah po pori jongkat, ko alamat male panah. Boten metuwo enti orang ingkara, kelingo alamat po male penasa. Mata iyo ceh orang jalan, kurang nyewat meh curiga. Ceh tuwo makin gawat, awan jahat gilo asmara. Let's

Ipering tua koraku ke kanan, ipering muda orang sia. Jemani terkau nomak awan puyak berpul jenaka. Ku peringat ko awan biak, enti ku minyak ilikan korara. Keinteraku ko ngetenang meragere ulang ko kutoa. Ali

Aku ibu-ibu jarakmu hobi awan-awan nehi hancur mina. Iko ke katamu sampe kuibibi kin istri diri kau gersetia. Numa emosan arita asali ini mana kami cukup dewasa. Asal mokot kami turun mani bidang gelumi kurai tengahan. Awan biang penyuruh kasih germi surat poligami gerudeke nanan pertama.

0: Una sayang ko. Eh? Oh, tolong saya ngomong di ya. Kenapa? Awan. Awan. Yang tumpuk juga. Tokah ku. Ika ku belas matinya. Aku terima mati anak. Solawan aku bersenu, aku ngarah tunu, malingin kau. Awan, kau makan kau awan dua. Ika tubuh mari. Turah maklum mikitu si pemuda bupaca kulayani puna diu ke komotan puna bongi ketah gerentam ni mata muda mu kalau kau rindu berjumpa berjarak sisu-sisu berkenalan denganku sorry dengan awan Maya Maya awan bertidonglah aku lucu, lepas suara merdu, ibu-ibu gembira. Amanjo sungguh lugu, dalam pipi gambarku, hiburan kita.
1: Cemburu dia, Wak.
0: Lohan leke mongkang, hai dato. Awan ini ulah air di merah kita ya ku badan kamu kok kak oha kaya lagi timun bro kaya pasang minyak kok selende honda nanti satu ke Dapo, kampung asai ke Ruko, mabuk ke anak darah. Menko malu tak juga, pegah abang meloyok, anak durhaka. Kengon ceh satu, ngengamuk. Male muli kok si tidur bayar rumah mandul merupok ati wimeh puremok dendam lama
1: menehiku
0: lagu cek satu mabuk obok lagu itik purnodok merah hibar rokwan payah. Kayamu lagu ahok, ikemu tepok-tepok, lagu bojong kuat selah. Kacai diri weh, gerekon mah ini. Weh tak kongkong ni, orang gelem. Tak delok cangkong, wis orang. Matae merem-merem, koyo ike ibasa, ucok baba. Koyo i koyo pandem, jenang ngedi i inam, Tangan nani apem, rupa nani item koyok pula. Maaf

0: Wan, ini Wan Bo.
1: Lagi ya.
0: Lawan hilang. Kita bingung.
1: Lagi ya.
0: Asani Karara.

Angeh muringo asuma na jempung awan heran aku pun bingung jentingmu putar lara sang birodak amak

Iwan cerah tayo jaroh di babat kawan. Agung cakarok tau ada apa tomo? Katika

di waktu hina aku minta tolong. Yang

sama Arita awas jangan kita di bakar ruang aku bernau cari

kawan heran, aku pun bingung. Kendaku makin tampan kakek karena pakai rompi. Patut nale bunuh diri atang ariyeku. Memang

mustahil jemaah Arab Peloahan. Penggemar Simon ke Arita Ber.

Kali lari empes buka. Pencet HP mati di japan.

mendua OCR BK balik ke mantan OCR.

양양

bersuah, kami setia sama pasangan. Dia cacat cintanya, oh kan, salah kaprah dalam percintaan.

imannya Rabu memudah goya empu pepinah pendirian cita terlarang kemah musibah main rancah rundo anawan la la la la la.

cek gue di museum dong. Makasih, makasih.

Oh.

0: Yum yum mendi muri pulang waktu di jolo.
1: Tahu tuh.

kita bersedih. Arah kami, arah.

Ujang arita hilangkah kelemi gerayulah terpuji diwani seni kayu igo main awak betul diakui sampai aman tulmi idrui nungroho emoji satu lebar bulan kolak olok dicacak nurut penengon jeng hati seluk nek nisi bulan kolak setengah hului otak kene aman dulso suce satu ngekau geringa orok ngeri sepap iwani ngelom budu ditutup neulu katinti bespota salah tujuh bulan porak kene urut cerita aku orok heran pelawa hantunya ogoh urung lelang geru merarutu urung nungroho le nasibmu sayang sampai mu jerangkan

Oh boy. Ika kake goya la kuporo mua. Angga musila lompao tiri.

Semua manusia mendambakan ketenangan dan kebahagiaan karena ia adalah fitrah manusia. Namun kadangkala orang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada harta, pangkat, kedudukan, dan kecantikan. Jika disitulah letak kebahagiaan, mengapa seorang jutawan merasa takut akan kehilangan harta? Yang berkedudukan takut akan kehilangan jabatan, serta orang yang cantik merasa takut menjadi tua. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Lama sudah manusia mencari, namun tiada berjumpa. Hidup mereka serba modern, namun jiwa mereka tersisih. Manusia kehilangan kebahagiaan, dan mereka terus memburunya. Mereka menyangka di sanalah letak kebahagiaan. Ternyata di sanalah timbul kekecewaan. Harta, pangkat, dan takhta tak abadi selamanya. Lalu di manakah letak kebahagiaan dan ketenangan? Kenalilah Allah, Tuhan pencipta alam. Jika telah tahu, disitulah letak kebahagiaan dan ketenangan. Beriman kepadanya, ikutlah syariatnya. Di sanalah kan kau temukan kebahagiaan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fajri kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

الله أكبر الله أكبر.

Assalamualaikum ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu islami masih menemani kebersamaan kita. Sembari menanti untuk dapat mengikuti mutiara subuh atau ceramah subuh langsung dari Masjid Ruhama Takengon.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi.
1: Ya, mendengar, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah
2: Subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhamah Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Isra Abu Bakar SPDI. Kepada Bapak kami silakan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana tal ijal fikru li arbabil hija. Nahmaduhu jalla ala in'ami bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insan khata' wa khairul khata' tawwabina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah beserta Kepala Syariat Islam dan para imam rawatib, pengurus masjid, kaum muslimin, kaum muslimat serta pendengar RRI dimanapun berada, dan amangku si mutuah inengku yang berbahagia. Pada subuh yang berbahagia ini sebagai ulang kaji adalah kemerdekaan. Kaum muslimin sidang jamaah solat subuh dan pendengar RRI amangku si mutuah inengku si berbahagia. Pada hakikatnya kemerdekaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di saat Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan, mengampuni segala kekhilafan, kemudian segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, baik dosa itu berbentuk besar ataupun berbentuk kecil, di saat Allah subhanahu wa ta'ala pada satu ketika nanti membebaskan dan mengampuni segala dosa-dosa tersebut, itulah pada hakikatnya di sisi Allah kemerdekaan yang sejati. Dengan kemerdekaan itu kaum muslimin rahimakumullah, pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surah Az-Zumar ayat 53, sebagaimana firman Allah yang kami bacakan tadi, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadi." Katakanlah wahai Muhammad, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," kata Allah, "yang melampaui batas ala nafsihi, atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah," kata Allah. "Janganlah mereka itu berputus asa atas rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni, membebaskan segala dosa-dosa kalian semuanya. Kemudian kembali Allah tutup, menguatkan kembali. "Innahu huwal ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, juga Maha Memberikan Kasih Sayang. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk melihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, maka beberapa riwayat yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, di antaranya adalah, pada satu ketika datanglah sekelompok umat manusia, seorang, yaitu beberapa laki-laki yang berlumuran dengan kesalahan dan dosa yang dia lakukan, baik perbuatan itu maksiat, pembunuhan dan lain sebagainya. Pada saat itu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kami telah berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat ania dan berbuat maksa sungguh banyak ya Rasulullah. Apakah masih ada jalan? Apakah masih ada pintu untuk diterima, dikabulkan, yaitu taubat-taubat kami?" Itu satu riwayat. Kemudian riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, pernah dijelaskan sejumlah orang-orang musyrik, orang-orang yang memasyrikatkan Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melaksanakan dosa-dosa besar, melakukan pembunuhan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan datanglah kesadaran, lalu dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, apakah masih ada pintu taubat, diterimanya taubat kami, dikarenakan dosa-dosa kami sangat besar, sangat banyak ya Rasulullah?" Maka pada saat itu kaum muslimin rahimakumullah, turunlah ayat Az-Zumar, ayat yang ke-53 ini. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, masih membuka pintu taubat dan rahmatnya tidak tertutup. Hal itu memberikan kabar gembira kepada orang kafir dan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain kaum muslimin rahimakumullah, dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu an, dijelaskan ada seorang laki-laki telah membunuh lebih kurang 99 jiwa manusia. Dia bunuh pada saat itu, karena dia datanglah kesadaran, lalu dia menjumpai ahli abid, ahli ibadah. "Wahai ahli ibadah, apakah dosa saya, taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya telah membunuh lebih kurang 99 jiwa." Ahli abid ini mengatakan, "Gerara kesempatan nih. Pintu taubat kin kau ngetertutup kene." Pada saat itu, laki-laki ini langsung membunuh, yaitu ahli abid itu. Maka jumlah daripada yang dibunuh lebih kurang 100, yaitu jiwa. Kemudian dia kembali menjumpai, yaitu seorang orang alim, seorang ulama. Lalu dia berkata, "Wahai orang yang alim, wahai ulama, pada hakikatnya saya telah membunuh 100 jiwa. Perbuatan dosa yang besar saya lakukan. Apakah kira-kira masih ada pintu taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ahli abid ini, ulama ini mengatakan, "Masih ada."

Allah. Belum sempat dia pergi sampai kepada tempat yang dikehendaki, yang dianjurkan oleh para ulama ini, maka ajalnya datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat dijelaskan para malaikat neraka dan malaikat surga itu berebutan antara malaikat rahmat. Ini orang telah membunuh, berbuat dosa banyak, maka harus saya membawa ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat berkata, ini orang telah taubat, telah menyesali segala kesalahan-kesalahannya, dengan saya nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Timbullah pada saat itu cekcok antara memutuskan kemana tempatnya. Maka datanglah di dalam suatu riwayat, datangkanlah suatu yaitu penentu, maka diukurlah kaum muslimin kemana lebih dekat dan kemana lebih jauh. Di saat ia itu diukur, maka lebih dekat kepada tempat dia ingin bertaubat, maka pada saat itu dia diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, dengan riwayat-riwayat ini bisa kita menjadi ingatan pedoman kita, bahwa walaupun bagaimana kesalahan kita, kekhilafan kita, dosa-dosa kita, dikarenakan al-insan nasyan, bahwa manusia itu pelupa dan seling berbuat dosa. Kata Rasulullah, kulli bana bani Adam khata. Tiap-tiap keturunan bani Adam itu adalah mempunyai dosa dan kesalahan. Wa khairul khata tawabin. Dan setiap orang melakukan kesalahan, dia introspeksi diri, dia sadar diri, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesalahan kita sebesar apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diterima dosa adalah dosa syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik may yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa yang memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik. Sedangkan kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tuhtiuna billaili wan nahar wa ana astaghfiru li dhunubi jami'an fastaghfiruli wa ana aghfir lakum. Subhanallah, dalam hadis qudsi Allah menyeru, menyapa kita dengan seruan yang lembut, wahai hambaku, wahai hambaku, kata Allah, innakum sesungguhnya kamu senantiasa melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, baik yang kita lakukan pada malam hari, kita lakukan pada siang hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ana astaghfiru lidzunubi jami'an. Aku akan mengampuni segala dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruli. Itiro ko ampun ku aku kena Tuhan. Niscaya akan aku ampuni. Bahkan dalam satu riwayat jelaskan, Rasulullah jemaing maksum. Orangnya sudah maksum, artinya tidak berdosa dan diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bersumpah, wallah, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam itu 70 sampai 100 kali. Itu orang yang sudah maksum. Bagaimana dengan kita? Kuna urum kita porak lu kelam, tamu ke matante, kadang tamu ke awah te, penuh dengan kesalahan. Maka apa yang dianjurkan Rasulullah untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, mari senantiasa kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat itu kaum muslimin rahimakumullah, hati kita akan plong, hati kita akan ringan, segala penutup hati kita akan terbuka. Dikarenakan kata Rasulullah, innahu la yughanu ala al-qalbi,
Sesungguhnya diri

0: Hatiku ini, kata Rasulullah, kadangkala diliputi dengan kegelapan. Tatkala kegelapan itu ada dalam hati saya beristighfar mi'atan maratan, 100 kali astaghfirullahaladzim, maka teranglah, maka bersihlah, maka ringanlah hati itu. Mudah-mudahan dengan kita bertaubat, segala kesalahan kita, dosa kita, bahkan dibukakan pintu surga, nanti masuk ke dalam surganya. Sebagaimana firman Allah penutupnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum wasayi'an wa yudkhilakum jannah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah, sadarlah kamu dengan sebetul-betul bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bertaubat itu segala kesalahan kita yang ada, baik kecil, tersembunyi ataupun nyata, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilhul jannah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kira-kira inilah pada hakikatnya kemerdekaan yang hakiki, di saat Allah membebaskan, mengampunkan segala dosa-dosa kita yang kita lakukan, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama ceramah subuh langsung dari Masjid Ruhamah Takengon.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti biasa, saat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Tano Gayo. Selamat pagi, tetaplah bersama kami.

0: sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Video Bupati Aceh Tengah menegur sejumlah pelajar yang bermain domino dan merokok viral di media sosial. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilis oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Video Bupati Aceh Tengah menegur sejumlah pelajar yang bermain domino dan merokok viral di media sosial. Sikap para siswa memicu sorotan dan mendapat respon dari warganet. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Video Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menegur sejumlah pelajar saat jam sekolah viral di media sosial. Video ini bahkan banyak diposting ulang oleh sejumlah akun media sosial nasional dan mendapat beragam respon dari warganet. Dalam video yang beredar, Bupati mendapati sejumlah siswa dari salah satu sekolah SMK di Takengon berada di kantin atau warung yang berada di kawasan lapangan Musara Alun Kamis pagi. Para siswa terlihat sedang bermain domino dan merokok meski saat itu masih dalam jam pelajaran. Melihat kondisi ini, Bupati Haili Yoga kemudian menghampiri serta memberikan teguran kepada para siswa. Akan tetapi teguran tidak sepenuhnya mendapat respon seperti yang diharapkan. Dalam rekaman, para pelajar terlihat menunjukkan sikap kurang kooperatif ketika berhadapan dengan orang nomor satu di Aceh Tengah.
3: Banyak, bentuk apaan terus?
4: Apa yang takut?
3: Aku ini, banyak.
5: Kamu?
3: Kami nggak ada, nggak cuma. Banyak, kami nggak ada kok.
5: Panggil pas sekolahnya terus kemari. Ya, panggil pas sekolah, panggil pas.
2: Momen ini langsung menyebar luas di media sosial. Sejumlah akun turut mengunggah ulang video tersebut hingga menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam komentar terkait kedisiplinan pelajar. Peristiwa ini menjadi sorotan terhadap pentingnya pengawasan siswa selama jam pelajaran. Kejadian itu juga diharapkan menjadi evaluasi bagi pihak sekolah maupun orang tua untuk memperkuat pembinaan kedisiplinan serta karakter pelajar. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Guna meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Kodim 0119 Bener Meriah menggelar apel gabungan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
6: Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla, Kodim 0119 Bener Meriah menggelar apel gabungan di lapangan apel Makodim 0119 Bener Meriah, Jalan Jalur 2 Kampung Wonosobo Kecamatan Ihpesam. Apel tersebut dipimpin oleh Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil dan sarana pendukung dalam menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Dalam keterangannya, Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan bahwa apel gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personil dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Apel tersebut melibatkan personil yang terdiri dari 2 SST anggota Kodim 0119 Bener Meriah dan 1 SST anggota Yonip RK 114 Satria Musara yang turut didukung oleh sejumlah kendaraan operasional. Selain kesiapan personil dan kendaraan, jajaran Babinsa juga diwajibkan membawa kentongan yang terbuat dari bambu. Menurut Dandim, kentongan tersebut dapat menjadi salah satu sarana komunikasi alternatif bagi masyarakat apabila terjadi bencana dan seluruh alat komunikasi mengalami gangguan atau terputus. Lebih lanjut, Dandim menegaskan kepada seluruh personil agar memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak secara cepat, tepat, dan terpadu apabila terjadi karhutla. Melalui apel gabungan tersebut, Dandi berharap seluruh personil tetap solid, sigap, dan siap menghadapi potensi karhutla. Dengan kesiapsiagaan dan sinergi seluruh pihak, keamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Bener Meriah diharapkan dapat terus terjaga. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues meraih penghargaan untuk kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang pemimpin daerah Award 2026. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Gayolues Suhaidi. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari kepada Bupati Gayo Lues Suhaidi bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mengembangkan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar hanya dalam 2 tahun.
8: Oh iya, kebetulan di Kabupaten Gayo Lues itu yang terkenal dengan kopi Gayo, jadi Mbak juga tahu kopi Gayo, itu kita pengembangan kopi Gayo itu menjadi prioritas kita di Kabupaten Gayo Lues. Kita mewajibkan satu kakak itu wajib 1 hektar kopi Gayo. Karena kopi Gayo saya pikir dengan pasar yang jelas dan harga yang terjamin tentu tidak ada alasan untuk masyarakat penjualan tidak menanam kopi Gayo.
7: Melalui dukungan penyediaan bibit dan pupuk yang bersumber dari APBN dan Dana Otonomi Khusus Daerah atau DOKA, program ini menyasar keluarga petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lues, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar pemilihan Duta Generasi Remaja atau Genre, di mana untuk pengumuman pemenang akan digelar malam nanti. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
6: Wakil Bupati Bener Meriah Armia didampingi sejumlah pejabat terkait menghadiri pembukaan pemilihan Duta Generasi Remaja atau Genre Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 yang berlangsung di Aula Penyuluh KB Kecamatan Bukit. Kepala Dinas DP3A KB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin dalam laporannya menyampaikan pemilihan Duta Genre bertujuan menyiapkan remaja agar memiliki karakter tangguh, mampu merencanakan masa depan, serta memahami pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga demi mewujudkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan Genre merupakan program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk menyiapkan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga melalui edukasi mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada DP3 AKB dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada para finalis yang telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi hingga sampai pada tahap pemilihan. Menurut Armia, pemilihan Duta Genre bukan sekedar ajang untuk mencari juara atau mendapatkan selempang, tetapi merupakan bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menjadi teladan dan inspirasi bagi remaja lainnya di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Musnahkan ratusan bukti kejahatan dari total 33 perkara, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kabupaten Aceh Singkil menyebut masih didominasi kasus narkotika. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memusnahkan berbagai jenis barang bukti atau BB dari 33 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, tercatat atau paling menonjol merupakan barang bukti tindak pidana perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja, ekstasi, dan sabu. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Singkil Sahron Hasibuan mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah terhitung sejak periode November 2025 hingga Agustus 2026 dengan rincian yakni sebanyak 15 tindak pidana perkara narkotika, kemudian tindak pidana orang harta dan benda atau harda sebanyak 13 perkara dan terdapat 5 perkara lainnya merupakan tindak pidana umum.
10: Terima kasih. Yang pertama, priorisasi barang buktinya ini dimulai dari tahun 2025, tepatnya bulan November sampai dengan Agustus 2026. Adapun total perkaranya ini terdiri dari beberapa jenis tindak pidana. Yang pertama narkotika sebanyak 15, oharda sebanyak 12 perkara, terus kepul 5 perkara dengan masing-masing kurang lebih barang bukti dari tiga tindak pidana tadi kurang lebih sekitar 250 jenis barang bukti yang kita musnahkan. Di antaranya yang paling banyak tentunya ada dari narkotika ya, berupa sabu, terus juga ekstasi dan ganja. Sisanya adalah tindak pidana pada lainnya. berupa ada itu ada sajang, ada pakaian, ada handphone juga yang tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga kita musnahkan hari ini.
9: Kemudian tambahnya dalam kegiatan itu juga dimusnahkan beberapa barang bukti lain seperti senjata tajam, pakaian dan alat komunikasi, atau handphone yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, Sahron Hasibuan juga menerangkan bahwa pemusnahan sejumlah barang bukti atau BB baik tindak pidana perkara umum maupun narkotika di rutan kelas 2B Singkil di Kejaksaan Negeri Singkil tersebut selain merupakan bagian dari pertanggungjawaban kejaksaan secara institusi, juga tegasnya pemusnahan barang bukti ini merupakan bukti komitmen bersama terhadap beberapa tingkat aparatur penegak hukum atau APH di Kabupaten Aceh Singkil, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi. Pemusnahan barang bukti yang merupakan tahap akhir dari proses inkrah terhadap suatu tindak pidana. Di samping itu, Sahron Hasibuan juga mengatakan dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, serta sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah melindungi generasi muda dan masyarakat luas agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Hasil amatan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti dari beberapa tindak pidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau inkrah ini, selain dari pihak kejaksaan juga terlihat langsung disaksikan jurusita Pengadilan Negeri Singkil dan Panitera Mahkamah Syariah Singkil, kemudian hadir pula Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, PLT Kepala Dinas Kesehatan, serta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Jul Arafah mengawali rangkaian Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Berikut laporan TC Maulidia Putri.

0: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Zul Arafah mengawali rangkaian pelantikan dan rapat koordinasi wilayah Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia AKPAI Aceh di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Besar Lamlagang Kota Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus 2026. Adapun prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP AKPAI Endang Zainal yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum kepada Ketua DPW AKPAI Aceh dan foto bersama.
1: Ikrar Pengurus AKPAI.
2: Ikrar Pengurus AKPAI.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut asma Allah.
2: Yang Maha Pengasih.
1: Lagi Maha Penyayang.
0: Ketua Panitia Pelaksana Mahdani dalam laporannya berharap Dewan Pengurus Wilayah yang dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, termasuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.
3: Kepada pengurus DPP AKPAI Aceh yang dilantik, kami juga mengucapkan selamat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baik mungkin.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, berpesan kepada seluruh guru pendidikan agama Islam agar berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membentuk karakteristik serta kecerdasan anak.
4: Inilah kepada pola-pola bagaimana anak-anak sekarang didorong untuk memahami agama itu dengan logik.
0: Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia tingkat Provinsi Aceh dirangkai dengan berbagai kegiatan dan berlangsung pada 28 hingga 29 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
5: Angkasawan RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di Makam Ulama Tuan di Kandang yang berada di Kampung Pandi, Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
6: Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh hari ini menggelar aksi bersih-bersih cagar budaya di Komplek Makam Tuan di Kandang, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest tahun 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Aksi ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pagi, angkasawan-angkasawati RRI Banda Aceh bersama pegawai Balai Pelestarian Budaya Aceh membersihkan kawasan komplek makam yang merupakan salah satu ulama besar yang membawa peradaban Islam ke Tanah Rencong. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh, Samsul Kamar, mengatakan kegiatan bersih-bersih cagar budaya merupakan bagian dari program Hari Bakti RRI yang dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini dianggap perlu dan penting untuk merawat cagar budaya di Aceh sekaligus dalam rangka mendukung pelestarian budaya di Aceh.
7: Jadi, kita program ini sudah menjadi program tahunan dan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya. Nah, dalam rangka kita melakukan salah satu lokus yang kita ambil adalah makam Tuan di Kandang sebagai lokus untuk kita bersih-bersihkan. Karena kami anggap ini perlu dan penting dalam pelestarian budaya.
6: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Cud Zahrina, menyambut baik kegiatan yang digelar oleh RRI Banda Aceh. Menurutnya, aksi membersihkan makam ulama menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang ada di Provinsi Aceh.
8: Kita dari Balai Pelestarian Aceh sangat mendukung adanya kegiatan bersih-bersih terutama di situs cagar budaya ini. Semoga ke depan RRI menjadi sebuah instansi ataupun dari pemerintah yang selalu peduli dengan warisan budaya yang ada di Aceh.
6: Zahrina juga mendorong kegiatan serupa agar dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian cagar budaya di Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon, update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan sehari berita. Video Bupati Aceh Tengah menegur sejumlah pelajar viral di media sosial. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya selingan rangkaian pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takion, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Kak Nabila. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Baik Kak, silakan Kak untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh hari ini.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat BMKG, pendengar secara RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi 29 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan di wilayah Aceh bagian tengah. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan berkisar 5 sampai dengan 20 km. Suhu udara mencapai berkisar antara 18 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai dengan 95%. Untuk titik panas sendiri secara umum di wilayah Aceh bagian tengah terdapat beberapa titik panas, khususnya di wilayah Kayu Luas, seperti itu.
1: Ya, ada himbauan Kak, atau mungkin juga bagaimana dengan prediksi kemarau nih di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, untuk kemarau masih terpantau, khususnya untuk di keseluruhan wilayah Aceh. Kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu terhadap hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di waktu sore. Kami juga waspada untuk kejadian angin kencang di waktu-waktu siang hari. Kami juga perlu mewaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga agar menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Kak untuk perakiraan cuacanya saat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, mendengar demikian sudah kita ikuti untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh pagi ini. Terdapat beberapa titik panas ya di wilayah Tengah Aceh, tepatnya di wilayah Kabupaten Gayo Luas.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.
2: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
3: Pendengar, kami sampaikan untuk daftar harga bahan pokok penting untuk hari ini edisi 29 Agustus. Untuk harga semen stabil 105.000 per sak. Kemudian besi beton ukuran 10 mili 75.000 per batang, 12 mili 105.000 per batang, 6 mili 28.000 per batang, ukuran 8 mili 47.000 per batang. Adapun seng gelombang 8 kaki Rp70.000 per lembar. Kemudian seng plat 8 kaki ada mengalami penurunan 4,35%, minggu lalu 115.000, untuk saat ini 110.000 per lembar. Sementara itu untuk pupuk KCL stabil 11.000 per kilogram, TSP 12.000 per kilogram, urea 6.000 per kilogram, ZA 8.000 per kilogram.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI, Talking on the Depan di Octavian Pacu Kuda. Hari ini juga sedang berlangsung pacuan kuda tradisional Gayo memperingati HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di lapangan pacuan kuda Hasan Gayo Blang Bangka. Pendengar, kita spill beberapa race ya. Untuk hari ini babak final diantaranya ada Gayo Muda 1000 meter, kemudian ada F Muda 1100 meter, kemudian ada E Muda 1100 meter, kemudian ada juga final Gayo Tua 1400 meter, kemudian ada final F Tua 1400 meter. Dan ya pendengar, untuk yang dipacu untuk hari ini diantaranya ada yang kami sebutkan tadi ya, ada kemudian ada E Tua, ada F Tua, ada juga final perdana CD ya 600 meter,

dan tentu ada final perdana AB 900 meter. Di antaranya kalau boleh kita spill nih untuk nama-nama kudanya ada Dolar, Leoni, Kapten Royal Sadria, Putri Gemilang Raya, Kumuin Gegarang, dan Pangkahan. Kemudian untuk yang paling ya maksud kami untuk F2 ya, final F2 di 1400 meter. Di antaranya ada Gelumang Timur, kemudian Jarku Arbo, Albatros dan juga Minterland dan Galang Pungi serta Kon ya. Dan pendengar untuk hari ini ada sebanyak ya untuk hari ini ada sebanyak 9 race ya yang akan tersaji pada hari ini. Dan tentu esok sebagai penutup juga akan tersaji kuda-kuda juara ya atau kuda-kuda beker untuk esok hari pada pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo ya. Dan mendengar saat pagi untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandhi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk